0: Oi, berita hangat ni. Ini kalau viral ni baru dapat like banyak-banyak, baru famous.
1: Hey, Mat, hang kau post semua ni?
2: Awak. Weh, Mat, hang post berita palsu. Hang tahu tak?
0: Palsu apanya? Awaknya bukannya ada masalah pun, apa ada masalah kah?
1: Ni hang tahu tak? Hang boleh berani buat macam ni, berita tak betul pun. Hang berani pula post, hang tahu sebarang penyebaran berita palsu boleh dikenakan tindakan undang-undang. Boleh didakwa juga mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan. Ada satu lagi, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
2: Oh, ada lagi, Mat. Han dengar, Mat. Ni, ada lagi kesalahan sebab berita palsu ni boleh kena denda maksimum RM50,000. Tak pun penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Denda selanjutnya setiap kesalahan yang han buat berjumlah RM1,000. Ada duit, ya.
0: Tapi benda ni berita palsu, takkan nak kena denda mahal-mahal macam ni? Takkan besar sangat masalah ni.
1: Itulah sebabnya han kena dapatkan dulu informasi yang tepat, sahih, terkini. Dapatkan sebenarnya dekat ni, sebenarnya.my.
2: Betul. Sentiasa kena berwaspada dan janganlah terpedaya dengan benda-benda penyebaran berita-berita palsu semua ni. Jangan hang duk terima benda bulat-bulat, lepas tu hang duk pergi post sana sini. Hang mau duk ingat, Mat. Lah ni aku nak nasihat hang, baik hang delete siap-siap benda tu sebelum depa nanti mai delete muka hang pula.
0: Jangan
2: duk buat pasal.
0: Nak kena delete pula.
3: Bersama cegah berita palsu, sebar fakta bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Kabar FM segalanya untukmu. Masih lagi bersama saya, Fazrina Sadiq, temankan anda semua dalam segmen Santai Ahad 6.12. Terima kasih kepada anda yang baru sahaja buka radio, mendengarkan kami di waktu ini. Dah masuk jam ketiga dapur Fazrina, temankan anda semua. Terima kasih jadikan kami sebagai pilihan nombor satu anda. Ini dia saya nak bacakan kiriman WhatsApp anda ke nombor konti kami ini. Ini daripada Kak Zaliha. Katanya, Assalamualaikum Fazrina. Waalaikumsalam warahmatullah. Pagi ni Kak Leha tengah sibuk masak nasi lemak, maklumlah ramai balik kampung dan cuti pula, cuti back to back kan, hari Isnin pun cuti, Selasa pun cuti. Jadi hari ini kita masak special sikit, nasi lemak ayam goreng berempah. Masya Allah sedapnya bau nasi lemak Kak Leha sampai ke kunti ha. Terima kasih Kak Leha atas kirimannya. Katanya selamat berkonti juga buat Fazrina sampai tengah hari nanti. Baik, terima kasih Kak Leha. Semoga semua yang makan kenyang dengan masakan Kak Leha tu, insyaAllah. Baik, ini kiriman seterusnya pada Pak Uda. Assalamualaikum, selamat pagi. Moga sihat dan ceria selalu. Selamat berkonti juga Fazrina. Terima kasih Pak Uda. Katanya nak pergi sarapan bersama dengan isteri tercinta. Wah, bestnya. Semoga hati-hati di jalan raya dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Juga kepada anda yang hantarkan kiriman, boleh sahaja ataupun halu-halu saya pun boleh juga di 01050 809 57. Terima kasih segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Missing the golden days of music?
0: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
2: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
3: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
4: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
1: Dengarkan dari Pikir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Tahu ni apaan?
6: Ha? Awak kita?
7: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
8: Awak okey tak?
6: Awak okey tak? Awak okey tak?
9: Can you bring daddy to hospital?
10: I'm not feeling well lah.
11: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
6: Awak okey tak?
12: Hello, salam sejahtera. Saya melihat atas semua tu.
13: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
14: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Santai Ahad 6.12 bertemankan Fazrina Sade. Good morning semua. Dah sarapan dah ke tu? Apa menu hampa semua hari ini? Ada yang kata Fazrina ni kan weekend. Lepas tu back to back cuti. Jadi inilah masanya untuk kita ambil kesempatan untuk bersama dengan keluarga tercinta. Jadi hari ini saya dah plan breakfast dekat tempat ni. Lepas tu nak jalan-jalan di sekitar Pulau Pinang. Lepas tu nak pergi lunch, nak pergi tea time. Sampailah ke dinner kami dah susun. Wow, well prepared betul kan. Juga selamat datang kepada pelancong dari luar yang berkunjung ke Pulau Pinang. Selamat datang ke Pulau Pinang. Semoga anda semua have a great time in Penang, okay? Dan saya tengok Google Maps pun trafik lancar je pada pagi ini. Juga saya nak kongsikan ada penutupan jalan. Selepas ini saja lagi saya kongsikan kepada anda semua. Okay, teruskan bersama dengan kami. Intro FM segalanya untukmu.

0: bercerai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang global sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari PK Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Anda mangsa penipuan cyber? Hubungi bank anda atau pusat respon skam kebangsaan NSRC melalui talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi NSRC. Pusat respon skam kebangsaan atau agensi-agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank-bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor PIN, TAC, OTP atau kata laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respon Skam Kebangsaan, sila hubungi NFCC di 03-8861-3830.
5: Mutiara FM, prihati.
6: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar balik pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
7: Tiada baris kata yang dapat ku

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Terapkan segalanya untukmu. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami menerusi frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Juga kepada yang baru sahaja tiba di Pulau Pinang, sedang tune in kita di frekuensi, terima kasih banyak-banyak. Selamat datang ke Pulau Pinang. Semoga anda semua rasa best je di sini. Ada banyak tempat menarik untuk dikunjungi, ada banyak tempat makan yang best-best. Nanti saya sharekan antara makanan yang best yang anda semua boleh kunjungi. Tapi buat masa sekarang, Fazrina nak kongsi kepada anda mengenai makluman penutupan jalan di mana laluan flyover Sultan Azlan Shah ditutup sementara bagi memberi laluan kepada pembaikan pipe air hujan oleh pihak THB Maintenance. Tapi sebenarnya penutupan jalan ini hanyalah pada waktu malam, bermula jam 10 malam sehinggalah 6 pagi, dan sebenarnya dah bermula dah pun hari Jumaat hari itu sampailah 6 Jun nanti. Jadi kepada anda yang mungkin ada kerja shift malam ke ataupun plan untuk bersiar-siar di waktu malam, mungkin bolehlah menggunakan laluan alternatif di bawah flyover tersebut. Okey, pandu dengan berhati-hati, patuhi papan tanda keselamatan serta arahan pegawai bendera yang bertugas di tapak projek. Rancang perjalanan anda dulu, okey. Buat masa ini, jom kita berhibur dulu dengan lagu Cak Cak Cekuk Wani Carey.

0: apa lagi? 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Salah satu daripada penyakit umat yang melanda umat Islam secara global itu adalah kegagalan umat Islam mengurus perbezaan antara satu dengan yang lain. Atas sebab itu, aspek ini telah disinggung sekian lama, sejak 14 tahun yang lepas oleh Syekh Taha Jabir Al-Alwani, pengarang kitab Adabul Ikhtilaf Al-Islam ataupun Adab Perbezaan Pendapat Dalam Islam. Dan sebenarnya untuk berbeza pandangan itu bukan suatu yang asing ataupun suatu yang luar biasa, kerana ia adalah sebahagian daripada lumrah kehidupan manusia. Tapi bagaimana Malaysia kita mengaturkan, mengurus perbezaan, perselisihan itu agar jangan nanti ia menjadi suatu sebab terletakkan perpaduan dan juga perpecahan dalam kalangan umat dan masyarakat.
2: Lahir apabila kita saling memahami, kita belajar menghormati perbezaan, kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Kau ni mahal.
4: Bawa kita.
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
6: Awak okey tak?
4: Awak okey tak?
7: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak?

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti, bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti, setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: hati, satu suara, satu jiwa.
1: Santai Ahad 12 Santai Ahad 12 bersama dengan saya Fazrina Sadiq dalam pot healing anda Mutiara FM. Cakap pasal healing ni kan, antara topik yang saya rasa trendy lah di kalangan Gen Z ke. Bukan Gen Z pun suka healing juga saya rasa kan. Pantang lah cuti di weekend ataupun cuti public holiday macam ni, suka sangat ambil kesempatan untuk kita pergi healing mungkin di sekitar pantai Batu Fringi ke, ataupun hiking ke Bukit Bendera ke. Sebenarnya healing ni bagus juga kan, untuk kita tenangkan minda kita, rehatkan kita punya minda daripada fikir pasal kerja dan sebagainya. Jadi pada anda yang rasa macam stres sangat dengan kerja dan sebagainya, ambillah peluang cuti weekend ni, cuti esok lusa ni, pergilah healing kat mana-mana. Macam Kak Haslina Hasan kita hantarkan kiriman kepada saya. Assalamualaikum Fazrina. Waalaikumsalam. Selamat berhujung minggu dan selamat berkunti Fazrina. Moga sihat-sihat selalu. Amin. Terima kasih akak. Kerja akak hari ni dah selesai. Sekejap lagi akak nak keluar dengan kawan-kawan untuk tenangkan fikiran kejap. Itulah healing kan. Keluar dengan kawan-kawan untuk tenangkan fikiran dan sebagainya. Kita pun nak tenangkan fikiran, nak dengar berita daripada pusat berita RTM Kuala Lumpur sekejap lagi jam 9 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Terapkan segalanya untukmu.

0: Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi. Usaha merancangkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara yang menjadi fokus sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk di sana. Itu tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan keluar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib ASEAN atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata pengumuman Perdana Menteri mengenai kenaikan pembayaran geran khas interim kepada RM1.5 bilion berbanding RM600 juta membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menangani tuntutan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Peningkatan secara konsisten itu membuktikan suara dan tuntutan rakyat Sabah bukan sahaja didengari, malah diberikan perhatian serius oleh Kerajaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan yang strategik bakal menjadi pintu ekspor baru di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara Semenanjung.
3: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Perlis Inland Port ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony Locke memaklumkan kerajaan sedang meneliti keadaan berkesan termasuk penggunaan teknologi pemantauan bagi menangani kes kecurian kabel landasan kereta api yang semakin berleluasa. Kementerian Pengangkutan sedang melihat penggunaan teknologi itu bagi mengesan dan mencegah kecurian kabel daripada terus berulang, memandangkan kes itu merupakan masalah besar kepada perkhidmatan kereta api khususnya di sebelah utara. Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Sementara itu, rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Negeri, Datuk Sayani Saidon, hasil penelitian rakaman kamera mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama. Sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukaneka. Di sebalik obsesi menawan puncak, insiden pendaki tersasar semakin kerap berlaku ketika aktiviti itu terus menjadi pilihan ramai. Namun aspek persediaan dan keselamatan masih sering dipandang ringan. Laporannya bersama Muhammad Raswin Setia.
4: Insiden pendaki hilang dan tersasar yang berlaku kebelakangan ini jadi peringatan tentang pentingnya persediaan sebelum memulakan pendakian. Bukan mahu cari salah sesiapa, sebaliknya mengingatkan bahawa kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar di gunung.
5: Kalau boleh hiking beramai-ramailah, jangan satu orang. And then ikut itu arahan jalan. Jangan jalan yang tak ada orang punya jalan. Jangan buat jalan sendiri. Jalan yang itu yang sudah ada orang jalan penyala. And then jangan jalan malam-malam, tengah malam macam tu.
4: Pendakian menuntut disiplin dan persiapan rapi. Semakan laluan, cuaca dan tahap kecergasan. Kelengkapan lampu suluh, whistle, kit kecemasan serta GPS wajib, bukan pilihan.
6: Sebaiknya persiapkan diri dari segi latihan fizikal dan juga mental. Kita kena persediakan diri kita itu supaya body kita bersedia untuk menghadapi pendakian yang di luar jangkaan. Sebagai seorang pendaki perlu mempunyai peralatan-peralatan asas yang penting secukupnya. Kita tidak boleh merasakan ataupun mengharapkan orang lain yang bawa peralatan-peralatan asas.
4: Di sebalik cabaran hutan belantara, setiap operasi mencari dan menyelamat menuntut ketahanan, kepakaran serta ketelitian pasukan penyelamat. Walau apa jua puncanya, sama ada faktor alam atau kecuaian manusia, matlamatnya tetap satu, iaitu mengesan mangsa dan menyelamatkan nyawa.
6: Kadang-kadang kita dah berada, penyelamat dah berada di kawasan itu, tetapi mungkin terhalang oleh disebabkan faktor muka bumi tersebut, sama ada batu, pokok, resam sedikit, lopak dan sebagainya lah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kita tak jumpa pada awalnya, dan mungkin bukan sebenarnya disebabkan misting. Sebagai seorang penyelamat, kita memang berharap sangat-sangat setiap operasi kita nakkan kejayaan. Tetapi sekiranya takdir dah ditentukan bahawa sampai situ saja pengakhirannya, maka kita kena terima dengan redha lah.
4: Setiap kehilangan membawa peringatan. Alam tidak boleh dipandang ringan dalam memburu pengalaman dan puncak impian. Keselamatan mesti sentiasa diutamakan.
7: Aktiviti seperti ini seharusnya memahat kenangan, bukan meratap kehilangan. Aspek keselamatan dan disiplin di dalam rimba bukan satu pilihan, tetapi kewajipan. Hentikan spekulasi ketika musibah bertamu. Hulurkan doa dan titipkan harapan buat mangsa, keluarga dan anggota penyelamat. Muhammad Raswin Setia, RTM.
0: Luar negara, India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu BrahMos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu BrahMos secara bersama dengan Rusia. Kanada dan China berikrar untuk memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Kedua-dua pemimpin turut sepakat mempertahankan sistem perdagangan bebas global. Sukan perlombaan Moto Grand Prix Itali, penumbuh muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua dalam seti kelayakan kategori Moto3 di Litar Mugello, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama perlombaan yang dijadualkan berlangsung hari ini. Terdahulu dalam aksi kelas perdana MotoGP, pelumba pasukan Trackhouse Raul Fernandez meraih kemenangan sulung dalam perlombaan pecut mengatasi pencabar terdekat Josh Martin dari Aprilia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kampiar FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kampiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Itu dia baru saja berlalu. Hati-hati di jalan, nyanyian tulus. Assalamualaikum, good morning. Welcome back to Mutiara FM. Anda bersama dengan saya, Fazrina Sadiq. Di waktu ini, waktu sekarang menunjukkan 9.21 minit pagi. Apa aktiviti anda semua hari ini? Jom share dengan Fazrina. Fazrina nak kongsikan kepada semua pendengar setia Mutiara FM. WhatsApp sekarang, ok? 0105080957. Jom kita berhibur dulu. You and I.

0: Menterai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
5: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
6: Kenuk
5: obo, ha. Obo kulit hitam.
6: Bukan. Ha?
5: Obo je dalam laut ni yang duduk terapung tu. Ha? Itu bubuk. Oh. Lain.
4: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Yep, RTM Klik betul-betul percuma. Boleh saja layari di mana jua anda berada secara online. Juga boleh layari portal radio RTM-nya wajah baru. Boleh saja search radio portal radio RTM/Mutiara FM. Okey, boleh saja dengarkan kami di situ. Baik, ramai pula yang WhatsApp ni kan. Maria, WhatsApp konti. Masing-masing pakat berkongsi aktiviti hujung minggu anda semua hari ini. Jom kita intai sikit. Ini daripada Azman. Katanya, selamat pagi Fazrina. Pagi-pagi ni saya bawa anak-anak pusing cari sarapan roti canai panci. Wow, sedapnya. Teringat pula hari tu saya bawa DJ Labuan FM pergi makan roti canai banjir di roti bakar Hatenin. Oh, memang sur lah orang kata. Lepas tu katanya Azman kata lepas ni plan nak bawa anak-anak pergi main bubble dekat Padang Kota pula. Wah, padu tu. Hati-hati, okey. Dan ini seterusnya kiriman voice note daripada Cik Anwar. Lama saya tak dengar suara Cik Anwar ni. Jom kita dengar apa yang Cik Anwar nak cakap ni. Mana dia?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Buat Fazrina, selamat pagi sama Kunti. Saya Cik Anwar dari balik pulau.
0: Ya. Yeah.
1: Faz, saya pun ucaplah kat diri saya hari ni selamat bertugas. Apa-apa yang mana bertugas tu, selamat bertugas lah menjalankan amanah yang diberikan ni. Yang mana bercuti ni, saya katakan selamat bercuti. Yang bertugas, selamat bertugas. Dengar kata Faz, cuti sekali ni panjang tu Faz kan.
0: Betul.
1: Yang mana cuti ni seronok lah. Cuti panjang. Dengar hari Rabu baru dia pun nak masuk kerja ni. Yang mana cuti tu nak bawa keluarga ke mana-mana kan. Semoga orang kata dia pemudahkan urusan.
0: Amin.
1: Berhati-hatilah di jalan raya.
0: Betul.
1: Semoga selamat sampai ke destinasi anda.
0: Oh, macam DJ dah.
1: Buat Faz Rino, saya nak pergi pantun lah hari ni.
0: Ui, ada pantun. Santai.
1: Dengan
0: sila.
1: DJ lain dah bagi dah. Dengar Abang Zainal.
0: Baik.
1: Ke rumah saya ni jumpa Suzana. Baru ni raya di mana? Jawab, jangan duk kendok. Jangan duk kelpiak. Last sekali Abang Zainal, saya nak minta payung lah lagu kumpulan Hijaz, Debu-debu Dosa. Semoga kita sihat selalu. Semoga sentiasa diberi dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kiriman daripada Cik Anwar. Lama saya tak dengar suara Cik Anwar ni. Dulu ke masa saya konti pagi dengan Amin, selalulah Cik Anwar hantar voice note call kami kan. Itu dia, saya kena beli pantun ke ni. Okey, saya cubalah eh. Pohon sena di tepi Kuala, tempat berteduh si anak dara. Raya baru ni di KL lah pula. Rio rendah bersama keluarga. Baru ni saya raya di KL, Cik Anwar, sebab ada tugasan di sana. Jadi malam, hari raya kan hari Rabu kan. So malam tu saya balik sebab hari Khamis saya konti macam biasa. Jadi itulah, alhamdulillah. Semuanya okey sahaja. Syukur, alhamdulillah. Dan Cik Anwar, saya dah cari lagu yang Cik Anwar minta tu, macam tak jumpa. Tapi saya akan tunaikan lagu Hijaz juga sebentar lagi. Okey, buat anda yang dalam pemaduan ketika ini, hati-hati di jalan raya. Jom kita layan dulu lagu permintaan Cik Anwar. Tak ada, tapi kita bagi juga lagu Hijaz untuk Cik Anwar. Teruskan bersama dengan kami, Tur FM, segalanya untukmu.

Baru saja berlalu Test Drive janjian Firdaus Rahmat. Selepas ini kita akan mengikuti Warta Mutiara. Kami akan bawakan berita-berita terkini di sekitar Pulau Pinang. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan dan keceriaan anda bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.

0: FM. Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Pemantauan terhadap pelaksanaan projek-projek pembangunan di negeri ini akan dipertingkatkan. Demikian ditegaskan Ketua Menteri Chow Kon Yeow. Ia susulan jelajah Ketua Menteri dan laporan media yang diterimanya. Tambah beliau, bagi separuh kedua penggal pentadbiran, fokus utama kerajaan negeri kini adalah memastikan pelaksanaan projek berjalan mengikut perancangan demi kepentingan rakyat. Jelasnya, setiap projek yang dirancang perlu dilaksanakan mengikut perancangan asal. Selain memberi manfaat kepada rakyat, ia dapat membantu menyelesaikan isu-isu setempat serta memperkukuh daya saing negeri ini. Beliau berkata demikian sempena program jelajah Ketua Menteri di Pasar Awam Balik Pulau. Ini pula, terdapat beberapa jalan yang akan ditutup secara berperingkat bagi memberi laluan kepada perarakan sempena Hari Besar. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, seramai 125 anggota ditugaskan bagi memastikan kelancaran trafik dan keselamatan semasa perarakan tersebut. Perarakan akan bermula dari Penang Police Association di Jalan Burma sebelum melalui beberapa laluan utama di sekitar Georgetown. Antara laluan yang terlibat ialah Jalan Burma, Jalan Pangkor, Jalan Kelawai, Lorong Burma, Jalan Perak, Leboraya Peel, Jalan McAllister, Jalan Anson dan Lorong Madras. Tambah beliau, orang ramai dilarang bermain mercun dan bunga api semasa menghadiri sambutan dan perarakan Hari Besar. Bagi individu yang ingkar, boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957. Tambah beliau, penggunaan drone juga tidak dibenarkan kecuali mendapat kelulusan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar merancang perjalanan dan menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Dijangkakan 15,000 penganut Buddha dan pengunjung akan hadir sempena sambutan ini. Dalam perkembangan lain, Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP akan menganjurkan Sungai Perai Nature Walk 2026 pada 7 Jun di Kampung Kuala Mengkuang, Kubang Semang. Datuk Bandar MBSP, Datuk Badrul Amin Abdul Hamid berkata, program kali ke-6 sejak tahun 2018 bertujuan untuk melestarikan gaya hidup sihat di samping memberi pendidikan serta kesedaran kepada masyarakat mengenai kepentingan menjaga kebersihan sungai dan memelihara alam semula jadi. Program ini turut menjadi satu platform bagi mengetengahkan aktiviti ekopelancongan, terutamanya Sungai Perai yang berpotensi untuk dibangunkan sebagai tarikan pelancongan baru di seberang Perai. Jelasnya, para peserta akan berjalan santai sejauh 5 km bermula dari Mercu Tanda, Kuala Mengkuang, Kampung Kubang Semang sehingga ke susur Jalan Arumugam Pillai seawal 7.15 minit pagi. Penyertaan dibuka kepada 600 orang yang berdaftar di platform howe.com sahaja. Sementara itu, Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP dalam kenyataan media sosial memaklumkan agar penyaga membuat permohonan bagi permit penyagaan buahan bermusim MBSP. Peraturan ini dikenakan terhadap semua penyaga dan penduduk yang menjalankan penyagaan buah-buahan bermusim. Hanya 9 jenis buahan bermusim yang memerlukan permit seperti durian, langsat, duku, dokong, harum manis, rambutan, cempedak, nangka dan manggis. Pematuhan syarat permit ini membantu memastikan aktiviti penyagaan dijalankan secara teratur, selamat dan mengikut peraturan yang ditetapkan. Permohonan ini juga bertujuan bagi mengelakkan sebarang tindakan penguatkuasaan diambil terhadap penjual yang tidak mempunyai permit penyagaan sah. Bagi sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, boleh hubungi nombor telefon 04-549-7555 atau 7685. Peluang cuti hujung minggu yang panjang serta cuti persekolahan terus menjadikan negeri ini pilihan kepada pengunjung tempatan dan luar negara. Rata-rata pengunjung mengakui kesedapan dan variasi makanan menjadi faktor utama untuk mereka datang ke negeri ini, selain ditambah dengan musim durian yang telah bermula.
2: Saya dari Bangi. Sebenarnya datang nak hantar anak saudara balik USM je. Tapi alang-alang dah datang tu, kami tinggal lamalah sikit. Boleh makan-makan nasi kandar, pasang bol tu semua. Yang tu lah tujuan utama. Lepas tu jalan-jalan sikit ambil angin Penang. Lepas tu beli-beli jeruk pala. Kami suka datang Penang sebab keunikan tu. Orang yang datang Penang ni dia tahu dah nak apa, nak cari kat mana. Sebab banyak info, so tak susah lah.
3: Penang ni bagi saya lah, memang ada magic dia yang tersendiri. Kira datang Penang ni semua ada. Nak view cantik, nak cuba aksi ekstrim macam kat Komta pun ada. Makanan tak payah cakap lah, nasi kandar memang sedap. Tak sama lah dekat KL. Penang juga tempat lain tak sama. Cuma Penang ni dia jam boleh tahan lah. Tapi tak apalah, sebab kita orang yang datang kan. Lain-lain Penang semua okey.
4: Paling saya suka bila musim durian sekarang ni lah. Kena pula dengan cuti raya haji, cuti sekolah hujung minggu panjang. Memang kami masuklah Penang. Dengan sini dengan tempat lain saya cuba. Memang sedap rasa dengan sini lagi. Makanan yang lain-lain tu pun memanglah kami akan cari. Itu wajib. Penang ni tak payah tunggu makanan viral. Sebab makanan yang sedap ada memang sedap. Jadi memang family akan ulang alik kerana sekadar yang betul-betul kami suka.
1: Muhammad Adam Fikri Effendi, Siti Rahimah Muhammad Juso dan Alia Fatia Effendi. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Arisma Ismail. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Radio No. 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
1: Radio No. 1
0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: Mutiara FM, music paling meletop, sekarangnya untukmu.
1: 95.7, 93.9 dan juga 90.9 Mutiara FM, sekalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Santai Ahad 6.12 masih lagi ditemani Fazrina Sadiq. Assalamualaikum semua yang baru saja buka radio. Anda bertemankan saya di waktu ini dan masuk jam kelima dah pun Fazrina temankan anda semua. Kalau tadi Fazrina ada cakap yang saya akan kongsikan dengan anda antara pot-pot menarik makanan yang boleh dikunjungi di Pulau Pinang kan, kepada anda yang baru saja berkunjung tiba di Pulau Pinang. Welcome to Penang, food paradise. Macam tu. Kalau tadi dalam waktu mutiara pun ramai yang cakap nasi kandak Penang, nasi kandak Penang. Kita kat Penang ni ada macam-macam nasi kandak kan. Daripada the real OG one sampailah yang dah orang kata fusion sekarang ini kan. Macam yang dalam waktu mutiara tadi ada seorang cakap semua info mudah untuk dijumpa. Jadi senang je pergi kat TikTok tu, search je macam mana nasi kandak yang hampa nak. Dia akan keluar semua benda. Hampa nak nasi kandak yang kuah dia betul-betul pekat. Ataupun yang ayam goreng dia letak bawang goreng, semua benda akan keluar. Cakap pasal nasi kandak ni, lapar lah pula kan. Okay, tunggu set pukul 12 lagi boleh pakai nak. Dan selain daripada itu, kita juga ada mi goreng sotong, pasem bok, char kway teow dan macam-macam lagi lah. Jadi kepada anda yang baru sahaja tiba di Pulau Pinang, bolehlah menikmati macam-macam makanan di sini. Dan antara makanan yang saya sebut tadi juga diwarta sebagai makanan warisan di Pulau Pinang. Jadi have fun di Penang, okay? Kami di Mitra FM cakap doakan semoga semua urusan anda dipermudahkan. Have fun in Penang. Mitra FM segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.

sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Disinilah suara bertemu suara.
2: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM. Pas Rina Sadiq temankan anda dalam Santai Ahad 6.12. Saya rasa kan semalam dan juga hari ini antara hot date lah, sebab ramai yang memilih tarikh ini untuk mendirikan rumah tangga. So kira 30 hari bulan Mei dan juga 31 hari bulan Mei antara tarikh keramat untuk pasangan-pasangan yang telah mendirikan rumah tangga. Saya juga dari Menteri FM mengucapkan happy married life kepada anda yang baru saja mendirikan rumah tangga. Saya doakan semoga rumah tangga yang dibina sentiasa dilimpahi sakinah, mawaddah, warahmah. Juga kepada sahabat baik saya, Alicia, I'm so happy for you. Minta maaf tak dapat hadir ke majlis awak, tapi doa saya sentiasa mengiringi awak. Jom saya belanja dulu lagu Perfect Ed Sheeran. Terus layan, terafam segalanya untukmu.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah message atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-9557. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti

0: bercerai isu panasnya semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang global sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam jawatan.
0: Dengarkan dari PK Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: tinggal kan harta. Kau mati, kau mengikut harta aku.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Rafam segalanya untukmu, dah masuk jam kelima dah pun Fadrina temankan anda di waktu ini. Ini dia saya nak kongsikan satu pengiktirafan yang sangat membanggakan. Ini dia tabung haji rangkul anugerah Labbaitum Diamond Award bagi musim haji 1447 Hijri dan 2026 Masihi. Pencapaian ini menjadikan TH penerima Diamond Award bagi 2 tahun berturut-turut serta kemenangan kelima TH dalam sejarah anugerah Labbaitum sejak 2023. Pengiktirafan berprestij ini daripada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi membuktikan kecemerlangan lembaga tabung haji dalam menguruskan dan menjaga kebajikan jemaah haji Malaysia sepanjang musim haji. Tahniah diucapkan kepada tabung haji. Alhamdulillah, memang sangat-sangat rapi mereka menjaga jemaah kita. Juga tahniah kepada semua jemaah Malaysia yang dah selesai dah pun ibadah haji mereka. Tahniah haji dan juga hajah, dan selamat pulang ke tanah air dengan selamat. Kami semua menanti kepulangan anda, insya-Allah. Terus layan Grafam segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara.

Kempiar FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Kempiar FM segalanya untukmu. Masih lagi dalam Santai Ahad 6.12 ditemani saya Fazrina Sadiq dan masuk jam terakhir dah pun Fazrina temankan anda semua. Dan alhamdulillah semalam hari tashrik dah pun settle kan. Semalam last day hari tashrik dan semalam takbir raya selepas asar. Itu last takbir raya untuk tahun inilah. Semoga kita semua dipertemukan dengan Aidilfitri dan juga Aidiladha tahun depan. Amin. Allahumma amin. Dan juga tahniah diucapkan kepada semua yang membuat ibadah korban pada tahun ini. Alhamdulillah. Saya doakan semoga Allah mengangkat segala amal ibadah kita, insyaAllah. Dan kepada yang tengah menanti kepulangan sanak saudara ataupun keluarga dari Tanah Suci, saya faham sangat perasaan anda, excitement tu macam mana kan. InsyaAllah sama-sama kita nantikan. Semoga dipermudahkan segalanya. Buat waktu ini, jom kita berhibur tanpa henti, hanya di Metro FM segalanya untuk

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti, bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti, setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Check. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuk
1: obor ha. Obor kulit hitam.
2: Bukan. Ha?
1: Obor-obor yang dalam laut yang untuk kamu terapung tu. Ha? Itu bubur. Oh. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Tahu ni apaan? Ha?
4: Awak kita?
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Pemilik terima kasih untuk membantu.
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Anda sedang mendengarkan

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Boleh bukan gurauan. Dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: diriku. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Santai Ahad 6.12 dah sampai ke penghujung dah Purna. Pejam celik dah nak habis 6 jam dah Fazrina temankan anda semua kan. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang kekal setia bersama dengan Fazrina dari jam 6 pagi tadi sampailah sekarang. Dan selepas ini Farouk akan temankan anda semua sehingga jam 6 petang. Nanti katanya hari ni Farouk nak bawa masuk burung kakak tu. Nanti kena tanya dengan Farouk sendirilah, okay? Saya Fazrina Sadiq, tinggalkan anda buat waktu ini. Have a great weekend. Jumpa lagi hari Khamis nanti, saya akan on air semula. Saya tinggalkan anda buat waktu ini. Biar fiatama. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Kempiar FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: FM. Baik, Mutra FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda mendengarkan kami waktu ini 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Baik untuk anda dalam santai Ahad 12.30 hari sehingga 6 petang. Saya temani anda untuk kita layan lagu-lagu juga program-program yang menarik untuk anda dengarkan di waktu ini. Antaranya kita ada carta top 10 Mutiara. Kita juga ada zoom orang kita. Nantikan bagaimana ataupun kita akan dengarkan program-program ini di waktu-waktu yang saya sebutkan tadilah. Carta top 10 Mutiara dalam pukul 2 petang. Kita ada pukul 3 nanti kita ada zoom orang kita mengenai binatang peliharaan. Jadi nantikan untuk kita bawakan kepada anda juga dengan lagu-lagu yang menarik. Jom kita sebelum tu kita layan dulu lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini kita tarif. Ya, tarif kabil ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang penuh komedi. Special on 2. Baja Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besa daripada kami di TV2.
2: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.

0: ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Anda sedang mendengarkan

0: Bol sedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segala

0: mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Boy Mudra FM, segalanya untukmu. Waktu ini 1.14 minit tengah hari. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda dan juga selamat datang ke Pulau Pinang. Selamat menjamu selera. Selamat juga untuk anda memilih lokasi-lokasi menarik di Pulau Pinang. Baik, selepas ini kita akan dengarkan lagu-lagu keinsanan untuk anda. Dan selepas ini untuk panduan muslimin muslimat bagi seluruh negeri Pulau Pinang, akan masuknya waktu zuhur 1.19 minit tengah hari. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan

0: semua orang boleh masuk syurga
1: ketika mana keseluruhan kehidupan dia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bangkit mandi kerana Allah. Macam mana tu? Dia macam ni, bila bangkit mandi tu, aku mandi kerana Allah. Kita hak tu kita tak buat. Dosa tak dapat, pahala tak dapat. Semua benda adat boleh menjadi ibadat ketika mana kita ikhlas dan niat kerana Allah. Kayuh basikal, berapa ribu kayuh. Setiap kayuhan itu kerana Allah, sihat untuk beribadat. Setiap kayuhan itu adalah pahala. Yang rugi kita, tak niat apa? Pasal apa? Seronok, hobi. Main bola, hobi. Pergi mengait, hobi. Dah tak boleh apa pula tu. Kayuh basikal, hobi. Dosa tak ada, pahala pun tak ada. Nak jadikan benda adat, jadi yang ibadat. Kerana Allah. Mandi, kerana Allah. Keluar, tuan-tuan lap badan, kerana Allah. Pegang baju, bismillah. Bismillah, kerana Allah. Tutup aurat. Tuan-tuan sikat untuk kemas, kerana Allah. Hati adalah hati. Hati dia berjalan. Semua kerana Allah. Kerana Allah. Dia pergi dapur siap makan untuk keluarga. Kerana Allah. Cukup besar yang tu. Seorang suami ataupun ayah keluar rumah. Kerana Allah. Cari nafkah untuk keluarga. Setiap langkah dan nafas dia ditulis pahala oleh malaikat, insya Allah. Tapi tak buat. Tak sebut. Selama ni keluar-keluar tu. Keluar bebai tu. Dah tak sarapan. Lapar. Hujan basah pula. Keluar geram, balik rumah geram, duduk tempat kerja geram. Geram kat siapa? Tak habis-habis. Tak boleh apa? Geram kat kawan tu, geram kat kawan ni. Mukmin itu hidupnya tenang. Walaupun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ketika dia sakit pun kerana Allah. Ketika dia sihat pun kerana Allah. Ketika dia kaya pun hidupnya kerana Allah. Ketika dia miskin pun hidupnya kerana Allah. Waktu dia tak ada masalah pun, dia hidup dengan Allah kerana Allah. Waktu dia ada masalah pun, hidup dia kerana Allah.

Imam Syafi'i didada beliau telah ada mazhab Maliki. Dia anak murid Imam Malik. Hasil dengan ujian yang Allah Ta'ala takdirkan Imam Syafi'i dirantai, dibelenggu, dipenjara itu, Tuhan nak takdirkan Imam Syafi'i berguru dengan anak murid Imam Hanafi, yang akhirnya Imam Syafi'i inilah satu-satunya ataupun satu orang wira yang menyatukan pemikiran ru'yi, pemikiran mazhab Hanafi dan pemikiran mazhab Maliki yang menyatukan penduduk Islam masa tu. Sebab dalam era tu tuan-tuan, dia jadi sedikit perselisihan. Satu kelompok di Hijaz, mazhab hadis, mazhab Malik. Satu kelompok di luar Hijaz, mazhab pemikiran, mazhab Hanafi. Tak berapa nak ngam. Masing-masing rasa cara mereka paling betul. Allah Ta'ala takdirkan ujian yang datang pada Imam Syafi'i ini menyebabkan dia menerima kedua-dua ilmu, yang akhirnya dialah yang menjadi penyelamat, mengintegrasikan antara dua mazhab besar ini dan mewujudkan mazhabnya yang mendamaikan antara puak yang berbala. Maknanya apa? Ujian yang datang kepada Imam Syafi'i, ujian yang datang kepada kita pun tuan-tuan, bila mana Tuhan tak kedirkan kita dipindah ke sana sini ke, diuji itu dan ini ke, rupanya Allah Ta'ala sedang memberikan kepada kita ilmu dan pengalaman. Begitulah kalau kita nak nisbahkan dalam kehidupan kita pun.

Solat dah, jaga Ramadan sudah, jaga kehormatan baik. Kenapa? Orang lelaki ni baik-baik sangat ke? Nampak macam dah juga, tak baik juga. Nampak baik sangat kau jantan ni? Dah. Tapi kenapa tak ramai dalam neraka? Sebab syurga lelaki-lelaki di bawah telapak kaki ibu. Dan bila ibu maafkan lelaki-lelaki yang jahat-jahat ni, maka insyaAllah kita masuk syurga. Nampak? Tu para ibu yang saya kasih, maafkan semua anak. Dan para suami yang saya hormati, sekarang lah ni, maafkan isteri anda. Kalau ada dua-dua, tiga-tiga lah, maafkan lah ni.

Bahaya orang perempuan, sabda Nabi. Orang perempuan yang jaga solat 5 waktu, bengeh. Yang dekat Ramadan dengan semuanya, siap. Yang jaga kehormatan, insyaAllah. Yang dapat keampunan dan redha suami kamu, 4 syarat. Mari masuk syurgaku, dari mana pintu kau hendak? Jelas, dah biasa dengar. Tapi persoalannya, kenapa Nabi pula dalam Isra Mi'raj mengatakan, oh aku lihat dalam neraka, kebanyakan neraka adalah orang perempuan. Di mana silapnya? Jaga

0: bagaimana kita nak murah rezeki? Redha dengan rezeki Allah. Perkataan redha dengan rezeki Allah. Nampak macam mudah, saya nak bagi contoh. Ada sahabat saya ni, dia berniaga. Jatuh bankrupt kerana kena tikam belakang dengan kawan. Bila saya dengar cerita dia, saya tak percaya dia pernah jatuh seteruk itu. Sampai bukan sakat bankrupt, menanggung beban hutang sekian-sekian. Sebab saya kenal dia adalah orang yang sedang berjaya. Masa jatuh tu, bagaimana nak redha sebab rasa rezeki tu hilang dalam jumlah yang banyak kerana ada manusia yang khianat, buat jahat, tikam belakang, macam-macam lah. Tetapi, masa tu dia sedar Allah nak test. Dia boleh redha tak dengan ujian tersebut? Dia kata, saya segera untuk redha. Lepas redha, dia kata, dan Allah lipat gandakan berlipat kali ganda. Saya nak sebutkan di sini adalah dalam bab rezeki apa saja. Kawan yang pergi, dulu rapat, tiba-tiba ada masalah, kawan tu tak suka kita, redha. Ada saja Allah tarik rezeki sehat contoh. Kita kena letak mindset, bila Allah tarik sesuatu rezeki, pertama kita kena buat bersangka baik dengan Allah, Allah paling tahu. Bab rezeki kita kena redha. Ada orang berniaga hari ni tak untung, redha. Bersangka baik dengan akhlak yang begini, Allah akan lipat gandakan lagi esok, lusa dan sebagainya.
1: Ustazah Asma Harun.
2: Baik, Mudra FM, segalanya untukmu. Pukul 2 petang waktu ini dan kita nak teruskan dengan carta top 10 Mutiara bersama dengan Amin dan juga Q.
3: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Sinilah, Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
4: Baik, baik.
3: Hanya di Mutiara FM.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Carta Top 10 Mutiara Amin Yusof. Q, teman anda semua.
5: Yeah, Team Bros, macam biasa, teman hujung minggu anda. Jangan lupa, kalau temu janji kita setiap hujung minggu tu, hari Sabtu, pukul 2 sampai pukul 3. Masih Ahad pun sama ada ulangan dia.
3: Sama.
5: Eh, bukan. Ha? Sama tu sikit je.
3: Alhamdulillah.
5: Yang penting, kalau kedudukan ataupun lagu-lagu ni kedudukan sama je daripada minggu lepas, ada yang dia tak boleh tekan lama lah. Dia akan tersingkir.
3: Dia tersingkir lah. Dia umpama duduk di tepi juram. Hanya menunggu masa untuk terkelincir.
5: Allahuakbar.
3: Jadi, untuk minggu kali ni lah ada yang terkeluar, Mai.
5: Alamak. Lagu mana, Mai, yang terkeluar?

0: Kenapa? Aduh, tak boleh jumpa dah dia.
1: Kenapa, Mak?
0: Dia dah terkeluar.
1: Aduh, macam mana? Lagu siapa tu terkeluar?
0: Lagu
1: tu,
0: Syamel, beribu tanda tanya.
1: Tanda tanya jugalah kenapa terkeluar.
0: Ah, sebab anda tak mengundi.
1: Aduh, jadi kita terus mengundilah lagu-lagu pilihan hampa semua. Ah. Jadi untuk minggu ni, kalau ada lagu yang terkeluar, ada lagu yang terbaru. Ini dia pencalonan lagu terbaru saya orang sama, Adira Suhaimi.
2: Terus layan Carta Top 10 Mutiara.
3: Pencalonan lagu baru minggu ini.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
2: Nombor 9.

0: Baru saja berlalu di tangga yang ke-9, Ernie Zakri. Kalau nombor 10 ni dah ada pencalonan baru. Aha. Sebab Syamil dah terkeluar. Tapi Aha. Ernie Zakri masih lagi, dia masih berdansa.
1: Lagi dia kata tak apalah abang keluar, biar adik beristri.
0: Bukan dia yang kata ini undian anda tau. Kesian dekat lagu-lagu yang anda gemari ni kalau tak diundi.
1: Betul. Sama jugalah kesian dengan rezeki kalau Allah dah bagi peluang untuk kita nak jamah benda tu, jamah dengan baik. Jangan kalau kita tak suka dengan makanan tu, kita pergi kutuk makanan tu.
0: Allah, tak elok. Itu bukan adab kita. Kita dulu waktu kecil-kecil pun, betul? Macam saya lah, mak saya pesan, kalau tak makan habis tu menangis nasi tu.
1: Kutip kita.
0: Itu kutip. Takut nanti kat akhirat nanti nak cari nak minta maaf kat nasi. Ada makan masuk mulut juga kan. Tapi itulah, makanan ni kita tahu satu nikmat kehidupan yang bukan saja mengenyangkan kita, tapi jadi sebahagian daripada budaya dan rutin harian kita.
1: Betul.
0: Tapi itulah Mat, kadang-kadang setengah daripada kita, bukanlah kata semua, tak kata juga ramai, ada si gelintir lah. Dia suka buat orang kata review, mengata. Bukan review saja tau,
1: dia kutuk-kutuk. Makanan ni tak sedap lah, makanan ni macam tu lah, makanan dia bukan budaya kita lah. Macam Han cakap tadi lah. Dan kita pun sekarang ni cuti, ada-ada ada lagi. Jadi ramai juga yang pergi ke rumah-rumah, ke rumah terbuka ke apa semua. Dia kata apa rasa menyesup dia ni,
0: apa
1: tak sedap langsung. Nenek aku masuk sedap lagi.
0: Macam punya marah ya saudara. Apa marah sangat tu, orang dah bagi tu alhamdulillah, bersyukur kan.
1: Contohilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun ada sekali seorang sahabat tu, dia bagi buah tau. Tapi bila Nabi makan buah tu, Nabi terus perhabis buah tu. Sahabat-sahabat ni duk tengok, dia kata selalunya Nabi kalau makan dia pelawar.
0: Berkongsi lah kan.
1: Tapi ni tak pelawar langsung, tak offer, makan habis kat dia seorang. Habis semua ada setting semua, ada seorang sahabat tanya, "Kenapa makan seorang-seorang?" Dia kata, "Buah yang aku makan ni dia kata rasanya sebenarnya masam." Masam ke pahit, Allah Allah, antara dua tu lah. Tapi dia rasa, dia risau nanti kalau sahabat-sahabat lain makan, takut kerut muka hampa tu membuatkan sahabat ni tengok dia rasa macam segan ke, malu ke, terasa ke. Jadi kata tak apa, biar aku seorang yang makan.
0: Nampak, kita
1: sampai macam tu
0: nak menjaga tu kan. Contohi baginda, itulah juga amalan untuk kita terus kekalkan dalam kehidupan seharian masa hari ni.
1: Betul. Jadi kalau tak sedap, diam saja. Sama macam lagu selepas ni juga ditengahi ke 8 Mojek Hafiz, Zainakal Zamir Haris, dalam Diam Terus Layan
0: Carta Top 10 Mutiara.
2: Nombor 10.

0: hujung minggu hampa, takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending, kita nak payung. 10 lagu terbaik akan berentam. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Nombor 7.

0: Tim Bros masih dengan kami dan juga Q. Itu lagu di tangga yang ke-7, Balas Baik Nabila Razali.
1: Yes, itu dia. Balas baik juga dalam kehidupan kita. Kadang-kadang tu sebab apa kita nampak anak-anak kita hari ni, dia bukan saja tak nak tolong, tapi dia kadang-kadang buat tak tahu ya.
0: Suruh betul masuk dapur, masuk pinggan pun tak mahu
1: lah, kan? Untuk diri sendiri pun tak nak dibersihkan. Itu sebabnya baru-baru ni sempatlah juga. Macam saya pun, saya suka tengok podcast, saya suka dengar. Sebab kadang ada individu yang berbeza pandangan, pendapat tu. Contoh macam Chef Wan, dia kata ni perkara asas mengajak anak bekerja di dapur sangat penting.
0: Betul. Sebabnya bila betul juga kan, sebab kalau suami, contohlah suami ke ataupun isteri, perempuan ataupun lelaki ni, bila ada disiplin duduk di dapur, sekecil-kecilnya kalau kekotoran ke, nak basuh ke, nak masak ke, mereka ada empati untuk tolong.
1: Yes, sebab dia dah biasa. Jadi amalan kehidupan. Sebab tu kita nak dengarkan juga petikan daripada podcast berkenaan, kata-kata daripada Chef Wan ni.
2: My mother terima macam-macam cemuhan. Kadang sedih tau, orang pandang just because saya suka duduk dapur, memasak, menolong mak, mengemar rumah, menjaga adik. And what is so wrong about that? So bila orang tengok benda-benda macam ni, tak ada orang yang suka kita, sebab mereka percaya this is the right thing to do. Kalau kau macam ni makcik, kau jadi menantu lah. Lepas tu I butter tray. That's why I belajar masak. Bila I bagi timun, kangkung, I tanam, makcik tu panggil, makcik nak buat pecel, kau nak belajar. They are my first master class of cooking.
1: Nampak dia belajar tu, Mat. Maksudnya daripada kecil dah belajar. Hasil dia hari ni memang jadi master lah.
0: Betul lah. Sebab tu orang kata nak melentur buluh, biarlah sewaktu rebungnya.
1: Betul.
0: Bila sampai dah besar tu, buluh pun dah kerah dah, kalau kita nak lentur pun patah nanti.
1: Yes. Jadi kita didiklah anak-anak kita ni, kalau mungkin dengan cara pendekatan tu berbeza, tapi yang pastinya untuk masa depan mereka juga.
0: Betul tu. Dan apa pun untuk masa depan hampa sekarang ni, untuk terus mengundi lagu-lagu pilihan.
1: Yes, macam dah di tangga yang ke-6. Lagu ni pun baru masuk dalam 4 minggu, sebulan ni baru masuk, Mat. Dah duduk di tangga ke-6 dah. Juliet daripada Akim and the Magistrate.
0: Terus layan carta top 10 Mutiara
3: nombor 6.

0: What's up semua? Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.
1: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
2: Stesen berkembang.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silam Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
4: Hujung minggu hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan merentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru show. Eksklusif di Mutiara FM.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
6: Nombor 5.

0: Baru saja kita stream di tangga yang kelima, Arah Johari dengan Terlalu Bodoh.
1: Allahuakbar. Nampak lembut eh.
0: Ya, sebab saya tak boleh marah.
1: Betul.
0: Lagu tu pun bukan maksud nak marah orang, tidak. Tapi dia sampaikan berkenaan dengan pengertian diri dia.
1: Betul. Tindakan kita kan. Kadang-kadang walaupun benda tu pahit untuk kita nak kata, tapi itulah hakikatnya.
0: Yes.
1: Kalau kita memandu tak berhemah, itulah hakikatnya.
0: Oi, bahaya.
1: Kalau kita buang sampah merata-rata kan, buka tingkap buang sampah macam tu.
0: Allah.
1: Itulah hakikat maksudnya tu.
0: Jangan, kita jangan jadi masyarakat yang tak bertamadun. Kita nak menuju ke masyarakat berwawasan.
1: Yeah.
0: Masyarakat madani khususnya pada hari ini kan.
1: Betul.
0: Kita telah memberikan contoh yang terbaik. Macam hari tu jemaah kita di apa?
1: Haji
0: kan.
1: Berlipat semua.
0: Yes, alhamdulillah. Itulah contoh terbaik yang perlu kita amalkan dan beri contoh juga kepada yang lain.
1: Cantik. Dan hampa pun kena bagi contoh terbaik jugalah dengan pendengar-pendengar yang lain untuk terus mengundi lagu-lagu pilihan hampa semua di carta top 10 Mutiara.
0: Okey, kita nak terus ke tangga yang keempat sekarang ni, Mat.
1: Kelima.
0: Pas kelima ke?
1: Yo.
0: Kelima ke keempat, Mat?
1: Keempat.
0: Okey.
1: Adalah yang ini more Michelle Omar, Mat. Carta top 10 Mutiara. Nombor

0: Ceriakan hujung minggu hampa dengan mendengarkan Carta Top 10 Mutiara.
1: Eh, anda tak tahu nak dengar lagu-lagu terbaru dekat mana? Inilah Carta Top 10 kan ada. Mesti layan punyalah.
2: Baik, baik.
1: Hanya di Mutiara FM.
3: Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedy.
4: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-9957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Cerah FM, segalanya untukmu.
5: Nombor 3.

0: Carta Top 10 Mutiara, itu lagu di tangga yang ketiga. Rencong, Dato' Sri Siti Nurhaliza.
1: Itulah, kadang-kadang ni kita suka rencong kan juga, Mac.
0: Apa rencong apa?
1: Rencong tu dia macam selang tu. Tetah tu.
0: Oh.
1: Tapi itu antara teknik-teknik yang ada juga, Mac, dalam kehidupan kita nak survival.
0: Betul. Kan kalau pegang parang, apa kan kita nak potong pokok. Kalau kita potong menegak macam itu, payah putui. Jadi kena potong lencong.
1: Itu melencong. Tapi dia masuk dalam sengit lah.
0: Sengit lah.
1: Sengit kan. Ada teknik-teknik. Sebab apa kita nak sebut berkenaan teknik ni? Adalah survival kit. Antara yang diperlukan kalau kita nak pergi hiking. Sebab ramai juga yang suka hiking. Tapi baru-baru ni kejadian pendaki yang tersesat. Lepas tu travellers yang terkandas.
0: Hilang.
1: Hilang pun
0: ada
1: juga.
0: Ada yang sampai meninggal dunia pun ada.
1: Yes, jadi kita nak ingatkan kepada anda betapa pentingnya survival kit ni. Bukan untuk hiker saja. Tapi perlu ada dalam situasi yang kita bersiap sedia lah. Pada siap masa kan. Itu paling penting.
0: Betul. Dan semahir apa pun ataupun profesional setara mana pun hampa, kalau boleh nak pergi mana-mana tu, pergi ramai.
1: Kan,
0: pergi dalam satu kumpulan. Kalau berdua pun saya rasa, saya sure kan lagi ramai lagi bagus.
1: Lepas tu ada seorang yang memang dah buat kajian, buat research pasal benda tempat lah kita nak pergi tu.
0: Betul.
1: Kan? Dah ada, orang kata ni lah homework sikit lah, tengok kat mana kita nak ni, apa keperluan-keperluan tu. Dah boleh list kan dah. Macam kita kata pasal kit keselamatan ataupun kit survival tu. Itu antara yang wajib lah daripada semua yang nak mulakan perjalanan sebagai hiker ataupun travelers lah.
0: Betul, sebab sekarang ni pula musim cuti kan. Jadi kami doakan untuk apa semua yang mungkin nak ngisi masa lapang hampa dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Itu bagus, Alhamdulillah. Tapi pentingkan keselamatan hampa juga, okay?
1: Kita nak terus ke lagu di tangga yang kedua, Mat. Ini pun nak kena selamatkan juga. Kadang dia jadi juara, kadang dia turun nombor 2. Takut turun ke bawah lagi.
0: Oh, janganlah. Ke bawah lagi ke mana?
1: Turun tersingkir lah.
0: Takut nanti lepas juara dia menang-menang lagi, jadi negatif satu.
1: Susah kira. Kita layan dulu di tangga yang kedua. Daripada Siti Nurhaliza. Terus layan
0: Carta Top 10 Mutiara
2: Nombor 2.

0: semua yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM.
1: Hujung Minggu Hampa takkan bosan kalau layan Carta Top 10 Mutiara. Setiap hari Sabtu dan Ahad, 2 hingga 3 petang. Lagu-lagu yang trending kita nak payung. 10 lagu terbaik akan merentap. Jangan lupa undi lagu-lagu pilihan Hampa di portal kami di mutiarafm.rtm.gov.my. Trending Carta Top 10 baru syok. Eksklusif di Mutiara FM.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Juara Carta Top 10 minggu ini.

0: Alahai. Ahai Norlela. Alahai Norlela.
1: Cantik orangnya.
0: Itu dah juara untuk Carta Top 10 Mutiara.
1: Yeah. Tahniah untuk Haziq Rosby dan juga peminat-peminat yang apa macam itu tu. Orang tu elok aja.
0: Ni die hard fan.
1: Okay. Peminat-peminat lagu-lagu yang mungkin boleh dikedudukan ke 5 ke 6 ke, kena undi sekarang. Kalau nak tahu cara mengundinya, terus ke Facebook ataupun Facebook Mutiara FM satu. Tak apa, satu lagi mudah, Mat. Terus ke WhatsApp channel kita, Carta Top 10 Mutiara.
0: Dan apa pun untuk apa semua, terus follow kami di semua platform, di Facebook, Instagram dan juga di TikTok kami dengan carian Mutiara FM. Dan jangan lupa juga untuk temu janji kita setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad 2 hingga 3 petang. Sami Yusof.
1: Thank you and peace and love, guys.
0: Assalamualaikum.
1: Bye-bye. Anda sedang mendengar

0: Jom, kami nak teman hampa hujung minggu ini dengan program paling syok, Zoom Orang Kita. Dari lokasi menarik, makanan tempatan yang buatkan hampa terliur, sampai ke seni halus yang mengagumkan. Semua ada dalam Zoom Orang Kita. Jangan lupa, temu janji kita setiap Ahad, 3.15 minit petang hingga 4 petang, hanya di Suara 34 Puncak Prestasi. Mutara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus kekal mendengarkan Mutara FM. Itu dah dengar bunyi dah pun. Dia dah dengarkan suara dia dulu. Okey, hari ini dalam ruangan Zoom Orang Kita bersama-sama dengan saya Azia, juga tetamu saya di Konti. Sebelum kita pergi pada tetamu saya, untuk anda semua, saya nak share sedikit ya. Dalam era digital yang serba canggih ini, penggunaan gadget dalam kalangan kanak-kanak semakin sukar dielakkan. Namun, tahukah anda bahawa haiwan peliharaan seperti burung kakak tua atau parrot ni juga mampu menjadi teman yang menghiburkan, mendidik, secara tak langsung membantu mengurangkan kebergantungan anak-anak terhadap skrin. Untuk berkongsi pengalaman tersebut bersama-sama dengan kita pada hari ini, tetamu istimewa yang memelihara parrot dan melihat sendiri bagaimana haiwan bijak ini menjadi sahabat baik terhadap ketagihan anak-anak terhadap gadget ni. Dalam Zoom Orang Kita hari ini, saya bersama-sama dengan Nafiza binti Mat Kamarudin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar?
2: Baik, sihat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan seorang lagi. Dan seorang lagi. Hai. Okey, kita bersama-sama dengan Zofia binti Muhammad Luqman. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, adik Zofia, apa khabar? Sihat ke?
2: Sihat ke?
1: Sihat ke?
2: Okey.
1: Oh, dia tu.
3: Oh,
1: alhamdulillah, tu dia dengar suara adik Zofia merupakan anak kepada Fiza.
2: Sihat.
1: Nah, Fiza tu pun kita panggil sebagai Fiza. Okey, Fiza.
2: Baby sihat kan?
1: Baby sihat, baby?
2: Okey, baby.
1: Baby? Macam mana? Okey, hari ni kita bercakap berkenaan dengan si kakak tua penawar ketagihan gadget buat anak-anak. Jadi, Fiza, macam mana tercetusnya idea untuk memelihara parrot ni di rumah?
2: Okey, terlebih dahulu terima kasih sebab mengundang kami. Sekeluarga lah kira dah. Okey, sebenarnya dah 2 tahun.
1: Okay.
2: Mulanya kami ni sibuk, suami isteri ni duk ingat bagi gadget ni boleh tak kacau tok dia apa lah.
1: Okay.
2: Sebab tok yang mengasuh dia apa. Lepas tu, tapi lama kelamaan bila sampai satu tahap, dia Zofia ni dengan adik lelaki dia ni boleh bersembang lorak indun.
1: Oh,
2: macam kain
1: sebab tengok gadget ni.
2: Ha, dia terpengaruh sebab kita tak boleh kontrol kan. Takkan harap tok dia pun umur 70 lebih yang tengok. Lepas tu jadi bila bagi tu, satu masa tu bila tengok, ish, dia pun dua-dua bersembang cakap Indon lah. Lorak Indon. Lepas tu kata, ish, bukan satu penghinaan. Actually macam kita rasa yang ni yang kita boleh boleh detect. Apa benda lagi pengaruh yang daripada gadget ni yang kita tak boleh nampak. Mungkin ada lagi cara pemikiran dia orang dan sebagainya kan. Daripada sana saya macam mula worry lah. Tanya pada kawan-kawan. Saya ada rujuk kepada kawan yang memang buat research bahagian ni. Dia kata memang efek dia banyak. Banyak yang tak okey lah. Daripada sana mula terfikir lah. Benda apa yang kita boleh divert tumpu anak-anak. So kami sekeluarga buat satu meeting lah. Gather anak-anak. Okay, jom kita petting lah. So dia orang setuju. Pecah tabung masing-masing.
1: Okay.
2: Contribute. Mula-mula sebelum parrot ni, kita mula dengan sugar glider dulu.
1: Sugar glider.
2: Masing-masing buat homework duty sendiri.
1: Okay.
2: Tengok dekat internet apa yang comel dan sebagainya kan. Lepas tu cara merata lah. Beli RM600 saya ingat you masa tu.
1: Okay.
2: Lepas tu beli. Tapi bila sugar glider tu belum sempat bonding, dia orang dah excited dah nak main. Nak main kan. Memang buat kerja dia dia hari-hari. Tu kena gigit. Bila kena gigit tu dah mula start dah ada jarak gap dah lah. Lepas tu tak apa, bagi masa. Kata-kata okay, kita bagi ruang dulu untuk dia bonding dengan kita kan. Dan daripada sana dah busuk pula najis dia.
1: Nak kena.
2: Lepas tu mula-mula okey, semua buat rutin duty roster. Tapi lama-lama hang tolak kat aku, aku tolak kat hang. Then after that kita tak lagi give up lagi lah. Sebab kita ada mission kan. Itu kita try dengan rabbit. Ambil rabbit yang masa kecil kan comel, kecil, seronok lah bila main dalam rumah dan sebagainya. Bila main besar, dia gerik habis semua. Lepas tu mula makan, makin komitmen nak bagi makan. Lepas tu najis dia pun memang bau sangat-sangat kuat lah.
1: Betul-betul.
2: Dan tak jadi juga. Dia orang mula-mula okey, lama-lama dia dah tak nak. Budak-budak dia tak nak. Especially bau kan. Then kita try ikan pula. Ikan, anak yang bongsu sekali, nak berinteraksi siap. gagau dalam ayat
1: dalam
2: kolam
1: aquarium tu.
2: Nak pegang ikan. Tak menjadilah juga.
1: Betul lah.
2: So at last, saya cuba baca. Saya buat research, buka di internet dan sebagainya. Saya ada jumpa beberapa portal luar negara. Di mana early childhood punya development ni, parrot boleh bagi membantu. Lepas tu kat situ saya study kenapa parrot. Rupanya dia adalah antara haiwan yang intelligent. Dia ada IQ, dia boleh adapt banyak benda. Lepas sana, tapi kita ni sinonimnya dengan parrot, kita rasa benda ni mahal.
1: Betul lah
2: kan. Jadi apa yang saya plan, dulu dah bela dah. Masa saya kecil dulu saya pernah bela sepasang. Lepas tu saya kata tak apa, kita try baji. Stick dalam lingkungan parrot.
1: Betul.
2: Try baji. Dan saya juga baca, oh, beginner can start with baji. Kita start baji. Start baji, suap sampai bawa jalan mata.
1: Baby lah, daripada baby.
2: Daripada baby. Benda ni kalau nak jinak memang kena daripada baby lah. Suap dan sebagainya. Daripada sana, alhamdulillah memang nampak fokus dia orang. Sebab untuk gadget ni, dia sebab satu benda yang interaktif. Jadi kita nak buat replacement, kena benda yang ada interaktif ni, element kat situ. Dia tak boleh benda boring. Ada kawan tanya, kenapa tak try kucing ke apa ke? Sebab benda tu common. Jadi kadang-kadang budak nak explore something, kita nak minta dia sacrifice benda yang dia suka ni, mesti kepada benda yang extraordinary ke, yang kawan-kawan dia tengok pakai dua jakun kan, dia rasa seronok sikit lah.
1: Betul lah.
2: Bagi dia try, sampai dia boleh influence cousin-cousin dia lah belah. Pakai dua belah lah. Duk share. Duk share. Maksudnya kali ni, so kita nak halang gadget tak boleh. Tapi apa yang boleh adalah kita nak guide dia supaya guna gadget untuk perkara yang sepatutnya. Dia share apa yang dia boleh buat. Dia share dengan cousin dia. Ipa Yanir, baji dah boleh buat apa. Opia punya dah boleh buat ni. Macam tu. So dan dia lepas tu dia pun dah explore untuk next step. Cocktail.
1: Daripada step baji dia pergi pada cocktail.
2: Jadi saya nak ambil yang license, saya tak nak lagi. So cocktail. Daripada cocktail, sebab dia orang tengok YouTube, cocktail boleh menyanyi dan sebagainya. Whistling lah.
1: Betul, whistling.
2: So kat sini, kat situ dia orang menggunakan gadget untuk train whistling. Yang tu yang kita nampak okey. Commitment. Jadi dia tak rasa boring, dia tak terfikir untuk luangkan masa dengan gadget. Sebab gadget kan ada lain TikTok. Content yang tak berfaedah. Kan kita nak, dia boleh layan gadget tapi konten yang berfaedah ni kita tak boleh nak monitor all the time. Melainkan dia punya interest ke situ. Jadi sebab tu kat sini dia fokus, lagu apa pula nak bagi. Yang tu yang kita nampak dia put effort. Bangun pagi, adik dia genya-genya mata, dia tengok dah. Cari dah. Kan macam tu lah. At once permulaan duduk serumah. Kira malam tengok berita ke apa ke, burung terbang lah. Bebas
1: lah.
2: Macam family lah.
1: Macam family lah.
2: Macam tu.
1: Jadi Fiza sendiri, adakah Fiza bekerja ataupun Fiza memang suri rumah tangga sepenuh masa?
2: Saya kerja sendiri. Saya dengan suami kerja sendiri. Kadang-kadang work from home lah. Banyak sekarang online kan. Jadi saya banyak ni lah. Sebab dulu banyak outstation. Tapi bila jadi macam tu, rasa macam berat nak outstation lah. Saya rasa sedih kat tau. Bila jadi macam tu kan, macam tersengal. Sampai level ni kot. Cakap dengan dialect Indon yang bukan macam orang kata, takkan nak menghina. Bukan penghinaan sebetulnya. Tapi mereka punya adapt tu boleh sampai level tu.
1: Dan dia dah lupa bahasa ibunda dia sendiri.
2: Cakap segera beradik, cakap Indon ni.
1: Okay.
2: Tapi betul apa ni, apa anak mami kot.
1: Anak mami kot kan.
2: Jadi tapi kita tak terfikir sebaliknya. Saya fikir apa benda lagi yang aku tak boleh detect. Yang ni kita boleh detect. Kita mendengar kan, boleh curi-curi dengar dan sebagainya. Apa benda lagi detect yang come across dan capture dalam kepala otak mereka ni. Yang jadi takut tu. Kan. Kat situ lah, macam tu lah.
1: Adik Zofia pula, baby ni bestie kan. Masa baby mula-mula tu macam mana Zofia jaga dia?
3: Saya pegang dia dulu. Saya tengok dia comel ke tak. Lepas saya bagi makan dia. Lepas saya letak pampers. Saya letak dekat toilet.
1: Pergi mandi lah. Jadi kenapa apa tu Zofia anggap baby ni sebagai bestie Zofia?
3: Sebab dia comel. Rasa dia baik. Dia selalu teman saya.
1: Dia teman.
3: Lepas tu dia Lalu saya bagi makan dia.
2: Dia manja.
1: Dia manja. Oh, baby dia manja.
2: Baby dia manja. Especially dengan husband saya.
1: Oh,
2: yang ni kira anak bongsu lah kiranya.
1: Okey.
2: Macam waktu subuh, suami ke surau, dia dengar bunyi motor, dia dah riau dah.
1: Dia boleh
2: tahu dah. Jadi memang Zofia akan ambil dia, mereka duduk bonding bersama. Actually parrot ni boleh create moment bonding among family. Kalau tidak, anak-anak masing-masing dengan phone.
1: Ya, betul lah.
2: Sembang pun kan, tak respon
1: tak
2: kan.
1: Kalau makan di meja pun tengok phone kan.
2: Jadi, tapi yang ni boleh ada waktu bersama. Lagi satu, bila dia dapat apa-apa buat achievement lah, dia akan come nak show. Dan yang macam burung ni, dia dia macam bila dia nak, dia nak kan. Kita pula kat situ dah mula rasa sayang kan. Layan lah. Kadang-kadang bapak dia layan tengok TV sambil pegang burung. Macam tu lah.
1: Memang dia masa tante pada kat luar lah kan. Yeah. Kalau malam je dia letak dalam kurungan dia kan. Macam Zofia kalau bawa dia berjalan, naik basikal ke apa, baby ikut sekali tak?
3: Ikut.
1: Ikut.
3: Dia letak tak handle.
1: Lepas tu?
3: Letak rantai lah.
1: Oh, tak rantai lah.
2: Tapi dia panggil kan? Jiran-jiran, dia sapa kawan-kawan kan?
3: Dia cakap kat jiran-jiran, dia cakap, hello, hi.
1: Baby cakap, baby?
2: Baby? Baby? Baby dah sibuk. Baby, kata hi, baby. Allah dah sibuk. Baby, hi.
1: Tu dia dengar suara baby cakap hi.
3: Hi.
1: Dia tengok sibuk tu, dia buat baju apa tau kat situ?
2: Dia kelebek baju dia.
1: Ada baju
2: pink kat baju dia.
1: Dia kelebek baju dia.
2: Baby, kata hi sekali lagi.
1: Banyak sikit dah. Itu dia. Jadi apa macam mana Fiza nampak lah bila ada parents ni kan, membuatkan anak-anak Fiza tak lagi pegang gadget. Adakah benda tu berkesan pada dia? Apa macam mana?
2: Ya, satu, okey, kita nak kata drastik, dia tak berlaku drastik. Sebab benda baru dalam hidup dia.
1: Okey.
2: Jadi dekat sini apa yang kita ni, sebab dalam proses tu sebenarnya saya ada engage dengan kawan-kawan yang berada di universiti bahagian early childhood development ni.
1: Okay.
2: Dia memang dia beritahu, okay Fiza, observe ni macam part of research lah. Kita buat sampai satu tahap dia akan rasa sayang tu ada. Sebab bila pada gadget, empathy memang totally lost.
1: Okay.
2: Sebab dia fokus dengan dunia dia. Dia duduk dalam dunia dia, dia tak duduk dalam dunia manusia ni kan. Jadi bila kat sini dia mula ada rasa sayang. Baby makan ke tak. Dia akan fikir, kadang-kadang anak kita, dia makan sesuatu yang kita halang pun dia akan makan juga. Coklat ke apa ke. Tapi kalau kita kata, baby tak boleh makan ni nanti mati, betul ke? Dia akan pastikan dia tak bagi. Tandanya dia dah mula sayang. Bila dia dah ada sayang, dia akan commit. Cukup hari tak bayar pesan,
1: dia akan buat sendiri.
2: Bagi mandi. Tengok sakit ke demam. Siapa tiba-tiba baby sengap, demam ke? Dia observe kat situ. Yang kita nak orang kata dalam tumbesaran anak-anak, saya rasa perkara-perkara ni, elemen ni perlu ada lah. Dia ada peka apa yang berlaku dan sebagainya. Lepas tu dia rasa bertanggungjawab, disiplin kan. Pagi sebelum sekolah memang pancikat dulu dengan baby lah apa semua. Lepas tu balik sekolah sama juga. Sebelum tidur sama juga. Macam tu. Jadi kat situ ada perubahan yang kita nampak. Instead of tak ada benda yang nak buat, sampai-sampai tengok phone, terlalu banyak. Tapi yang ni dah kurang banyak.
1: Memang kurang lah daripada tengok phone ni kan. Apa pandangan Fiza bila anak-anak ni dia terdedah kepada gadget, ketagihan gadget tu kan? Apa kesan dia sebenarnya pada anak-anak sendiri kalau dia terlalu banyak? Sekarang budak-budak kan kat rumah tu, kalau tengok ibu bapa sekarang kan, kalau nak diamkan anak, bagi gadget je lah. So mereka akan diam dan tak kacau kan. Jadi apa kesan dia kalau Fiza rasa macam mana?
2: Actually perkara yang sama saya buat dulu. Sebab tu bila saya take inisiatif, saya commit, saya share dengan kawan-kawan. Sebab saya sebagai ibu, bila berlaku benda tu kat anak, mungkin ramai kat luar sana berlaku benda yang sama. Kita bagi gadget,
1: betul,
2: tak nak bagi mereka diam. Tapi actually mereka diam, memang diam sungguh-sungguh. Tapi dalam jiwa mereka, kepala otak mereka berbeza. Benda tu dah merebak tau. Dia bila saya baca lagi takut. Masalah kesihatan.
1: Betul.
2: Emosi depa, lepas tu depa tak boleh berfikir waras. Kadang-kadang pernah bergaduh pun. Tak ada nak cerita, bergaduh pasal game je. Adik-beradik. Tapi bila saya ada parrot, saya tahu depa sayang parrot, saya akan gunakan parrot ni sebagai weapon, which is bergaduh mami bagi burung kat orang. Sanggup. Okey. Jadi macam tu kan. Ya, baby. Baby dah angguk dah. Jadi dekat situ, jadi kita nak cari benda yang depa sayang tanpa dia threaten yang berlebihan. Depa sayang benda tu. Jadi depa sanggup sacrifice. Gadget ni. Yang tu yang paling penting lah. Lepas tu, memang daripada sana bonding between siblings. Getting better. Depa main sama-sama. Lepas tu ada, tapi saya tak kata dia boleh totally 100%, tetapi berkurangan banyak. Berkurangan banyak. Macam tu.
1: Macam Zofia, apa yang Zofia belajar bila Zofia jaga baby ni?
3: Saya rasa macam
2: kena sabar kan?
3: Kena sabar. Habis tu kena ada kasih sayang. Habis tu
1: menjawab.
3: Macam boleh ajar adik. Cukup hari kena pergi mandi. Yalah.
1: Zofia anak yang kedua ke?
2: Ketiga.
1: Maksud mana kata kakak ada yang sulung.
2: Kakak masa saya mula parrot ni, mula tu kita mula dengan sugar glider few months, then rabbit before ni, before that dia still ada masa sebab dia nak sit for SPM last year kan. Jadi lepas tu memang kita tak bagi ruang dia untuk ambil bahagian lah. Yang adik nombor dua tu lelaki, dia lepas dia kenal sugar glider tu gigit tu tak darah main. Dia tak berani. Dia akan jauhkan. Kemudian sebab dia takut yang tu gigi kecil pun boleh berdarah, tambah yang ni paruh besar, dia takut.
1: Okay.
2: Tapi slowly dia akan cucur pegang. Tapi apa yang dia take part adalah dia suka benda yang melibatkan IT apa semua kan. Dia buat stiker. Dia buat lagu. Satgi dia buat banyak benda. Macam sekarang dia sikit buat skrip komik. Pasal parrot. Storybook kan. Untuk storybook tu. Jadi kat situ dia buat toys. Daripada barang-barang nak buang ni, dia create toys. So kat situ ada gap. Jadi kalau tidak dia fokus ke game dia je atau YouTube dia kan. Yang ni dia spend time. Okay, okay abang dah buat ni, bagilah buku main. Macam tu. Tapi dua-dua, yang nombor tiga, Zofia dengan adik dia, memang mereka burung lah.
1: Memang burung lah.
2: Tak ada masalah lah. Malam suatu rumah saya tu, untuk keselamatan buku, kita tak ada aircon. Jadi kita boleh buka aircon malam tu. Dia pun akan main. Pernah sampai memang kerak juga lah, lepas semua sekali. Lepas tu sehari malam baru masuk. Lepas ketika lah. Lepas ketika baru bagi masuk balik sangkap. Macam tu lah. Dia pun akan main-main, lari, menyok-menyok.
1: Seronok lah kan. Macam Zofia sendiri pun memang main juga dengan baby ni kan. Dia tengok dia main peluk pun semua. Memang dia pun pandai juga kan. Dia tahu dah kan Zofia ni adalah dia punya macam rakan baik dia lah. Bestie dia. Okay, untuk anda semua, kita nak dengar lagu dulu. Kita akan kembali selepas ini bersama-sama dengan Fiza dan juga Zofia, anaknya Zofia, dan juga baby. Ada juga rap sekejap lagi. Dia buat keluar rap pula tu. Sekejap lagi kita tengok rap pula. Sekarang anda yang sedang menyaksikan di Facebook Live ataupun di TikTok Live sekarang ini, boleh tengok baby duduk ada situ. Sekejap lagi kita buat keluar rap pula. Okay, kita layan lagu dulu. Kita kembali selepas ini. Lagu ni kita bagi kat baby. Pretty Little Baby. Okay, terus dengar Metro FM.

0: Okey, Metro FM segalanya untukmu. Dah pun 3.22 minit petang waktu ini. Kita kembali semula dalam ruangan Zoom orang kita. Hari ini meriah di konti sebab saya ada dikelilingi oleh burung kakak tua. Ha, satu baby. Oh, terkejut aku. Satu lagi red. Red ni digarang sikit. Dia punya suara dia memang kuat. Itulah dia. Jadi Pizza, boleh kongsikan sedikit lah dengan pendengar-pendengar kita kan. Setelah dah memelihara burung kan, daripada kecil, daripada yang kakak tua yang macam baby ni, red, dan apa jenis-jenis lagi kakak tua yang dibela di rumah? Saya tahu banyak sebenarnya, koleksi-koleksi dia kan.
1: Hampir 20 jenis.
0: Okay.
1: Sebab bila saya berkongsi perkara ni, ramai yang tanya, yang mana yang sesuai. Jadi kadang-kadang setiap saya bersebab macam ni, apa yang kita buat lah, kita nak ibu apa kat luar sana considerkan untuk kita bagi anak bela seekor, at least satu jenis. Tetapi satu ikut kemampuan lah, dan yang keduanya ikut yang mana yang anak dia suka. Sebab kalau dia tak suka, dia tak boleh buat apa juga. Macam ada setengah suka yang kecil, setengah suka yang macam mana, ikut ciri-ciri dia suka.
0: Okay.
1: Jadi kat rumah sebab tu yang koleksi parrot ni hampir 20 jenis. Saya ada Electus, Rarities dan Rosemary. Kemudian saya ada Cockatoo, ada dua lah. Satu yang tail, kategori Cockatoo juga.
0: Kategori yang ni juga lah, tapi dia kecil lah.
1: Cockatoo. Dan saya ada Elba. Kemudian kita ada Macau BNG, Blue Angel.
0: Okay.
1: Kita ada CAG yang boleh bercakap juga dia. Tapi dia saya tak bawa sebab dia pilih orang. Congo African Grey.
0: African Grey lah.
1: Dia boleh cakap. Tapi dia pilih orang. Jadi lepas tu lagi satu, orang pun macam budak-budak. Suka bercakap tapi nak pegang tak wani sebab muka dia garang sikit kan. Macam nak eager sikit tu. Kemudian kita ada Indian Renek. Kita ada Alexander. Kita ada Baji. Saya ada banyak jenis lah Baji. Sampai yang
0: Sangkonia pun ada juga kan.
1: Sangkonia ada, Crimson ada, Green Cheek ada. Banyak saya rasa.
0: Yang red ni dia jenis apa?
1: Okay, red kategori red lorry.
0: Red
1: lorry. Lepas tu saya ada juga Rainbow Lorikat. Dua ni kategori yang makan buahan, berbuahan, nektar. Dia manis mana? Dia makan benda mana? Sayur tak?
0: Tak makan sayur.
1: Dia tak makan sayur. Yang habis kategori sayur pun saya bagi jagung. Jagung muda kan kategori sayur. Yang tu dia okey. Selain tu dia memang dia tak mahu. Saya tak pasti kalau wali bela dia mahu. Tapi yang saya tahu memang dia untuk manis lah. Madu, apple, mempelam. Macam tu lah.
0: Jadi dia boleh bercakap juga?
1: Boleh tapi perlahan sangat.
0: Oh, perlahan sangat lah. Oh, tadi tu duk bunyi apa?
1: Red, marah saya.
0: Marah?
1: Red ni budak-budak suka. Bila dia bermarah ala-ala Angry Bird tu. Cartoon Angry Bird kan. Jadi budak-budak suka tengok. Bila Red marah Sat.
0: Red marah Sat. Dia marah memang suara dia kuat tau.
1: Red marah Sat. Red marah Sat. Red
0: marah Sat.
1: Marah Sat. Tapi dia bukan marah.
0: Dia memang bunyi dia macam tu kan.
1: Bunyi yang macam tu.
0: Okay. Jadi macam pizza, jenis-jenis pizza bela tu dah dekat 20 ekor kan. Macam dia dengan kos, dari sudut kos makanan dia, ubatan dia dan lain-lain semua kan. Satu bulan tu banyak mana yang dispend kan untuk burung-burung ni?
1: At least saya 500
0: Sebulan.
1: Tapi kalau mungkin mak pak dengar takut Allah macam mana nak bagi anak mahal kan. Cerita sebab kita ada komitmen yang lain. Jadi kalau nak try yang murah, boleh start dengan baji.
0: Baji kecil
1: baji
0: tu kan.
1: Baji RM10 je kan. Makan sambal. Tapi macam baji ni, daun kari makan. Kan boleh?
0: Makan juga?
1: Serai.
0: Okay.
1: Makan. Saya tanam banyak ulam, sayuran kat rumah kan. Macam kacang panjang ke. Pokok kari ada. Sagi ular raja ada apa semua. Ambil yang tu bagi dia makan. Macam ketua ayam pun semua kan. Cuma dermunggai, baby memang favourite dia.
0: Dermunggai.
1: Dermunggai. And it's good for them also lah. Jadi kalau kita nak jangan, dia ada parrot ni, dia ada cara penjagaan pemakanan dia. Dan satunya kalau dari segi ayat kena sentiasa bersih. At least hari dua kali tukar. Macam tu. Sebab kadang-kadang palet tu kerah, dia nak cicah. Dia nak cicah bagi lembut. Jadi kotor kan. Ataupun pakai botol lebih bersih lah. Lepas tu dari segi makanan, palet pun ada. Kemudian dia pun duduk sembah. Tapi perlahan.
0: Perlahan je sayuran.
1: Lepas tu sayuran, soft food. Bagi sayur. Apa yang kita makan, saya kat rumah mereka makan. Tapi ada yang tak boleh, macam cabai Melaka, mereka suka.
0: Oh, suka makan cabai Melaka?
1: Suka. Capsicum, mereka suka.
0: Okay.
1: Pak choy, kangkung, bayam, brokoli. Jadi tak ada masalah lah. Apa yang kita beli untuk anak-anak, kira mereka dah jadi anak-anak kita juga kan.
0: Boleh bagi makan yang tu lah.
1: Ya. Dekat sana juga, anak sebisa belajar tentang nutrisi tau. Yang ni boleh makan, yang ni tak boleh makan. Macam tu. And then, buah-buahan. Jagung, apple, mempelan dan sebagainya lah. Dan kochi, kekacang lah. Dia ada seed and nuts dia. Yang tu bagi sikit lah, dalam 10% daripada total meal dia. Bagi yang tu. Jadi, yang banyaknya kos saya tinggi sebab banyak ekor. Actually 20 jenis, tapi jumlah tu lebih banyak. Jumlah tu banyak. Yang kat rumah macam baji saya ada lebih perasaan ekor.
0: Baji saja. Sebab dia ada, dia ada dia ada baby kan, yang di apa tu, macam mana, yang
1: dia meletai.
0: Dia meletai
1: besar, tambah lah.
0: Bertambah lagi lah kan.
1: Yang mula dulu dia apa, mami yang ni kita tak ada warna lagi. Dia tak ada warna lagi. Bila dia nak explore, kita pun okey, benda selagi mampu kita okey lah. Yang lain-lain tu bila saya nak tengok sejauh mana. Budak-budak macam yang ni, kawan saya kata anak dia tak suka sebab macam bunyi bising. Tapi bila main rumah saya, suka pula sebab dia boleh buat mimik marah tu.
0: Tapi dia bukan sedasa bising kan, dia ada masa juga dia bising kan. Zofia sendiri kan, Zofia, okay, ada banyak burung dekat rumah kan. Apa lagi yang Zofia suka nak main-main dengan dia selain pada baby ni?
2: Main dengan Jeko.
0: Jeko.
2: Kiko.
0: Okay.
2: Dengan baji-baji lah.
0: Dengan baji-baji, burung-burung Pika? Baji.
2: Pika suka.
1: Pika tail. Jeko tu BNG Macau. Sebenarnya kalau jalan memang bawa,
0: bawa lah.
1: BNG lah. Kemudian Kiko African Grey. Dia suka nak pegang, so bulu dia best pegang.
0: Kira burung-burung ni semua memang dia jinak lah dengan Zofia ni.
1: Ya.
0: Memang dia jinak lah. Biasa pegang selalu, biar memang selalu buat keluar apa semua lah kan. Antara burung-burung yang lain yang duk ada, kalau contoh macam keluarkan baby ataupun keluarkan yang American Grey tu, adakah burung-burung dia pakai gaduh ke macam mana? Ataupun dia pun okey, tak ada masalah, tak gaduh?
1: Dia yang selalunya jarang gaduh. Yang akan kacau setiap nak gaduh, baby. Tapi dia cuik-cuik, betul sakit dia pergi, dia tinggal.
0: Dia selalu macam tu je lah.
1: Yang ni macam nak kata gangster pun tak gangster ni. Dia suka kacau. Kalau kat rumah kan, nanti pergi kacau pergi kaki-kaki. Kita tengok TV kan, sakit dia pergi kacau lah kaki-kaki.
0: Dia syok macam tu lah kan.
1: Syok tu. Sebab Zofia ni pagi dia akan pergi keluarkan daripada cage. Dia akan carry kan. Dia akan selalu bawa baby ni pergi wish. Hi Tok. Hi Daddy. Macam tu. Every day. Jadi dia treat macam adik dia lah kan. Dia nanti dukung. Kata baby kata hi kat Tok. Tok pun hi lah. Macam tu. So yang tu lah. Yang lain kecil. Kecil sebab yang ni kan boleh hak.
0: Betul lah. Kalau macam balik kampung ke apa, macam nak bawa semua tu, adakah bawa balik separuh ke, ataupun memang ada yang tinggal ke macam tu?
1: Nak kata malang, nak kata untung pun tak tahu nak kata. Yang tu je kampung kami. Sebab adik-adik saya pun kadang-kadang belah saya pun kalau raya memang balik ke situ juga. Main rumah. Cuma maksudnya bertandang ke situ. Belah suami pun memang ke situ. Cumanya lebih kerap datang ni. Yang mana anak-anak sukakan burung, dia pegangkan kerap. Abang saya boleh kata memang kerap lah bawa anak dia.
0: Mai tengok.
1: Mai tu tak masuk jumpa kita lagi. Pergi jumpa burung dulu.
0: Tengok burung dulu. Tapi memang betul lah. Saya pun dah sampai ke rumah Fiza. Sebab saya tengok, saya duduk dalam rumah tengok burung tu, saya macam tak tahu waktu dah malam, rupanya tak balik-balik lagi. Lepas satu-satu syok nak pegang, syok nak terbang kan. Jadi itulah dia, orang kata walau kita sendiri sebagai betul orang dewasa pun rasa macam tu, apatah lagi kanak-kanak kan. Mungkin dia pun akan rasa healing kan.
1: Therapy.
0: Jadi adakah Fiza nampak perubahan yang cukup besar kepada anak-anak Fiza bila dah belah burung ni?
1: Ya. Sebab dia boleh bercakap dekat cikgu dia. Kat situ public speaking kan, budak-budak tak berani kan macam yang ni. Opa kena cakap lah, Opa yang kena cerita yang burung ni best apa semua kan. Okey, dia beranikan diri. Kalau tidak, mungkin dia keep introvert ke apa kan. Kemudian the best yang saya nampak adalah leadership. Kita nak anak-anak kita ada leadership. Jadi dia rasa dia boleh lead burung tu. Dia boleh train burung tu main bola, ambil bola, butak dalam basket pun semua. Yang tu dia rasa macam achievement. Mm-hmm. And then actually satu encouragement untuk budak-budak. Mm-hmm. Kan dia punya psikologi dia memang bagus lah. Jadi kat sekolah dia boleh cerita. Dia kempen kat cikgu kawan lagi.
0: Aha.
1: Tu jadi dekat pergi mengaji pun cerita pasal buang dia apa semua kan. Yang tu yang saya nampak okay. Maksudnya dia sharing something. Budak-budak dia akan berkongsi sesuatu yang dia keterujaan dia tu. Dia sanggup buat benda macam tu kan. Jadi kat situ kita nampak ni bila sepupu Mai memang tak nampak dah. Sunyi sepi rumah, semua duduk ada kat rumah burung.
0: Nah, dalam bilik itulah.
1: Ada kat tempat burung tu. Jadi kat situ kita nampak ada a lot of improvement. Lagi satu engagement between sibling. Burung ni dia jadi perantara depa duduk. Kalau tidak depa main game, masing-masing ada gadget, depa bergabung dalam game.
0: Dalam game itulah kan.
1: Kan? Yang ni tak. Fokus kepada burung. Sampai kan jadi masalah balik. Mami, semua suka ke Opia. Yang ni macam dia tengok Opia dia tak berkawan pula dengan Fudol. Adik kata, "Patu tak apalah, besok kawan dah istizam. Besok dia nak kena, dia macam nak pergi bodek burung tu lah. Bagi pilih dia lah pula.
0: Bagi rapat dengan dia pula lah kan.
1: Competition yang bagus. Lepas tu dia akan make sure Uda yang jaga burung, Uda yang suap dia makan, Uda yang maksud dia rasa dia put an effort on that. Dia akan copy kat situ. Yang tu lah yang saya kata yang nampak bagus lah, positif kat situ.
0: Zofia sendiri, Zofia pilih nak tengok handphone ke nak main dengan burung ke?
2: Main dengan burung.
0: Okey lah, dah pun 3:33 minit petang waktu ni. Kita nak dengar lagu dulu. Kita akan kembali selepas ini dalam ruangan Zoom Orang Kita. Untuk hampa semua, jangan pergi mana-mana. Ada lagi perkongsian yang nak di-share oleh Fiza kepada kita semua.

0: Okey, Metro FM segalanya untukmu. 3:36 minit petang waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama-sama dengan kami dalam ruangan Zoom orang kita. Masih lagi bersama-sama dengan Fiza, ada Zofia, ada Red, ada Baby. Hi Baby.
1: Baby kata hi. Hi.
0: Hi Baby.
1: Cepat. Hi.
0: Sekejap Baby tak cakap tak boleh balik.
1: Baby kah? Hi.
0: Duduk kat RTM ni.
1: Yang ni duduk angguk. Baby kah? Hi.
0: Hi Baby.
1: Dia
0: perhati merata. Dia perhati merata. Dia tak tahu apa duduk fikir.
1: Baby, cepat.
0: Okey, baik. Apa itu, Fiza? Cabaran yang paling besar adalah nak memelihara burung kakak tua ni. Adakah mereka ni kita takut? Kadang-kadang kita rasa macam setengah-setengah tu kan, ada yang binatang tu, ada yang ada virus dan sebagainya. Adakah burung kakak tua ni pun macam tu juga kan? Macam mana? Dari segi kesihatan, keselamatan lah macam mana bagi Fiza sendiri?
1: Okey. Saya bila dah bela ni, kita rasa sayang tau. Macam sakit, susah hati, bawa pergi. Macam kita sayang anak-anak.
0: Betul.
1: Tapi pada masa yang sama, keutamaannya of course anak kita yang menteri kita ni lah. Tu saya ada memang kawan saya, sahabat saya, memang kita panggil Dr. Bird lah. Dekat TikTok pun memang famous. Dia, bila dia, kan saya akan call hantar parrot ni nak tahu signal dia sakit, tengok apa tight dia, najis dia.
0: Okay.
1: Boleh tahu dia signal siapa sakit apa macam mana kan. So dia akan mai, dia akan tengok. Kalau tak ada, tak ada apalah. Cumanya pastikan kebersihan je lah kat situ. Kat situ. Dan saya ada tanya kat dia, saya ni nak galakkan anak saya memang explore tentang burung. Kemudian nak berkempen, berkongsi untuk kawan-kawan bela untuk anak-anak, komik untuk anak bela. Saya takut pula bawa penyakit. Sebab satu ketika dulu saya pernah baca tentang merpati. Merpati dia ada virus. Tetapi depends cara penjagaan kita. Dan dia good carrier juga. Dan saya tanyalah tentang parrot. Tu dia kata tak ada. Cuma parrot ni mudah kena virus. Kita kita pergi kat dia. Jadi satu kadang-kadang anak kalau sesama tak boleh main. Jadi kata hampa demam apa batuk sesama tak boleh nak main. Jangan tu kena jagalah dia. Janganlah bagi batuk demam sesama. Okeylah. Depa uri makan ubat, pastikan sihat, nak main burung. Tapi burung sendiri saya dah rujuk kepada dua orang lah doktor. Nak bagi virus tak ada lah. Kecuali yang sensitif macam baby, dia ada debu. Burung besar ni dia ada macam debu dia sendiri lah, powder dia sendiri. Jadi nak galak, tak mau bagi kat kita, kita kena bagi dia berkibak lah. Dia punya ni lah kepok dia. Jadi dia akan keluarkan tu, okey lah. Macam tu. Depends lah. Kalau anak tu dah memang masalah asma yang teruk, kena cari yang jenis tak ada powder. Ada yang tak ada powder. Macam tu.
0: Jadi perkara yang perlu diketahui adalah oleh ibu bapa kan Fiza, sebelum nak memilih burung kakak tua ni sebagai haiwan peliharaan. Tadi mungkin ada setengah ibu bapa ni dia bela kucing kat rumah kan. Mungkin dia rasa bela kucing tu lebih sesuai. Tapi mungkin ada benda lain yang lebih sesuai kan bagi Fiza sendiri kan. Apa yang perlu ibu bapa tahu dulu? Kalau nak bela burung, apa yang dia perlu tahu mula-mula sekali untuk nak bela, nak bagi anak-anak?
1: Okay. Satu, sebelum dia memilih buat keputusan tu, dia kena tahu kelebihan burung ni. Sebab memang banyak haiwan dalam dunia ni yang intelligent, macam dolphin dan sebagainya. Dalam haiwan ni kita kena tahu ada benda yang tak sesuai. Kita sebagai orang biasa ni tak boleh nak bela lah, kecuali kat zoo lah kan. Jadi kita nak cari sebab apa. Anak kita ni, budak-budak zaman sekarang tak macam dulu. Budak sekarang dia pun intelligent juga. Jadi kita kena bagi pet dia explore. Orang kata membela burung ni, apa ni, membela sesuatu ni, sebab nak menggantikan gadget ni satu cabaran. Jadi kena bagi yang intelligent, yang interaktif. Jadi sebab tu saya orang kata banyak membaca sangat-sangat. Banyak membaca tentang parrot ni. Itu yang saya buat keputusan tentang parrot lah. Kemudian kalau ada yang kat luar sana rasa terfikir, mungkinlah terasa nak start. Satu, kalau nak cari, kena cari breeder. Sebab sekarang ni banyak juga come across scammer. Bukan scam duit je.
0: Scam ni pun ada scam juga.
1: Jual burung yang sakit, illegal. Ada burung yang kata ada lesen, tiba-tiba dia tak hantar receipt, jadi tak boleh buat lesen, jadi masalah. Jadi sebab ada burung parrot ni, lain semua kena lesen. Kecuali kau ketih baji.
0: Tak payah lesen lah.
1: Tak payah lesen. Lain semua kena lesen. Jadi kat sini dia ikut negeri jugalah. Macam setengah orang kata ada negeri yang macam ni macam tu, tapi basically yang saya tahu dua tu je lah tak bayar, lain semua kena lesen.
0: Mahal tak lesen dia, tak tahu nak kena renew ke macam mana.
1: RM10 je. Misalnya kalau breeder ni, kalau seller dia jual burung dengan harga receipt tu kan. Receipt tu lah untuk kita mendaftar macam suap banak lah, kena ada suap banak baru boleh buat IC. Jadi macam tu lah. Tapi pilihan RM10 je.
0: Setahun RM10 je.
1: Ya, betul. Buat ikut undang-undang lah kan.
0: Betul.
1: Tak mahu kita dah sayang, kena rampai pula. Dah mati beragam
0: kan, menangis pula nanti kan.
1: Jadi dan pastikan trusted seller atau breeder. Jadi kat situ ramai kawan-kawan yang cerita ni kena scam lah apa semua kan. Jadi banyak kat luar sana.
0: Sebab burung-burung ni saya tahu bukannya murah, memang mahal kan. Memang ada yang mahal. Jadi macam kalau yang tadi, nama apa tadi tu, jenis apa ni, direct ni?
1: Dia Red Lorry.
0: Harga dia berapa di pasaran
1: ni? RM1,000 lebih
0: di pasaran kan.
1: RM1,000 lebih. Lepas tu jadi boleh bandingkan harga juga. Bandingkan, ada yang jual murah sikit lah. Tapi market price nak kata gap terlalu besar tu tak. Dia ada beza sikit lah. Kadang-kadang seller atau breeder tu kan atas tangan awal dan sebagainya. Cuma yang tu, cumanya lagi satu, saya InsyaAllah tahun ni selepas bulan 8 macam tu, kita dengan bekerjasama dengan beberapa lecturer, kita keluarkan modul untuk budak-budak. Kita nak guide, sebab kita tujuan kita bagi ni bukan seronok juga. Seronok memang seronok lah, jadikan hobi. Tapi actually kita nak apa perubahan berlaku pada anak-anak. Jadi kita program tu parakia. Parakia masuk Q tu caution, lepas tu E education, E tu alliance. So kita kena bergabung untuk membantu anak-anak, sebab anak ni generasi yang ke depan ni.
0: Betul.
1: Saya berjumpa 3 orang yang dia rasa SPM dia tak perlu ambil pun.
0: Sebab
1: gadget. Saya boleh jadi gamer, saya boleh buat duit. SPM tak boleh membantu. Saya tak nampak kawan-kawan saya yang belajar degree ada kerja.
0: Nampak macam tu sekali kan. Sampai dia dependence on gadget sahaja semata-mata tanpa perlu ada qualification kan.
1: Itu bahaya. Jadi kat situ bayangkan generasi ke depan, pada ketika itu kita tak pasti peredaran masa, mungkin industri tu tidak lagi boleh menjana pendapatan kat situ. Jadi kat mana hala tuju anak-anak kita waktu tu? Yang tu yang saya nampak, takut bila fikir jauh sangat, takut lah pula kan. Sebab tu saya kata, kalau macam ada juga parent kata, parent ni mahal, beli gadget murah ke tak?
0: Lebih kurang je kan.
1: Kena ada maintenance. Gadget kena top up tak? Bayar bil tak? Nak kena jaga, nak kena charge. Sama je. Tapi nilai anak kita lebih, saya rasa worth it lagi. And back to nature. Saya rasa lebih
0: back to nature kan. Bagi anak-anak tu lebih menyayangi haiwan di sekeliling dia.
1: Ya, betul.
0: Daripada dia 100% tengok gadget je kan.
1: Ya.
0: Okay, Zofia, apa nasihat Zofia pada kawan-kawan yang suka sangat habiskan masa tengok gadget?
2: Bolehlah try pada parrot. Parrot ni banyak boleh bagi kawan-kawan mengurangi gadget. Kalau nak beli tu, mulai daripada baju dulu. Habis tu kokatu. Kalau dah pandai tu, belilah kokatu. Kokatu ke
1: kokatu til lah. Kokatil. Lepas tu baru yang lebih mahal lah.
0: Bulat daripada baby lah kan. Macam Zofia. So Zofia memang bulat daripada baby lah kan. Kalau bulat daripada baby, dia lebih manja dan kenal pada tuan dia kan.
1: Dia different. Budak-budak dia different taste. Setengah budak dia suka yang kecil. Setengah orang dia suka yang boleh peluk-peluk
0: kan, besar kan.
1: Kemoy-kemoy
0: Okay, pesanan Fiza lah pada ibu bapa yang sedang berusaha mengurangkan kebergantungan anak-anak terhadap gadget ni, apa Fiza nak pesan?
1: Saya sarankan boleh cuba. Saya tak kata yang ni yang terbaik ataupun yang ni the only way. But dalam usaha untuk memperbaiki sesuatu, solusi dia ada pelbagai solusi. Jadi ambil lah pendekatan yang apa yang saya lalui 2 tahun sudah sebagai salah satu alternatif. Take it sebagai satu alternatif. Cuba try. Boleh try lah. Boleh try at least. Macam Zofia sendiri kata lah, kita try baji dulu. Kan, nak minimize the risiko lah. And then kat situ kita boleh nampak apa yang saya boleh janjikan. InsyaAllah kalau you akan rasa full hearted punya perubahan tu, memang akan rasa dalam hati you. You memang boleh nampak apa yang yang kita nak ni lah, niat kita tu kita boleh rasa dapat. Itulah, boleh cuba.
0: Boleh cuba dulu kan.
1: Boleh cuba.
0: Okey, mungkin ada sikit yang nak dikongsikan oleh Fiza kepada pendengar kita tentang burung kakak tua ni sendiri. Kalau orang yang memang tak biasa belau, dia cuba nak belau juga. Pada mulanya memanglah kena ambil burung yang kecil-kecil dulu kan, yang baji dulu. Macam mana kita nak pelihara daripada baby tu, nak jaga daripada baby tu, sebenarnya apa yang patut kita lakukan pada burung yang kecil-kecil ni?
1: Dia senang je. Ambil daripada baby ni satu suhu lah. Dia tak boleh sejuk. Macam letak dalam aircon ke apa, tak boleh lah kan. Tak boleh expose. Cumanya suap. Macam komitmen kita, masa kita nak suap dia. Dia ada susu dia. Ataupun setengah panggil nestum lah, bancuhan tu, powder tu. Sehari 3 atau 4 kali. Macam saya masih lagi bekerja walaupun kat rumah banyak masa, saya lebih pilih jadual makan dia 3 kali sehari. Pagi, tengah hari, lewat tengah hari tu, dan malam. Taklah terlalu malam. Jadi malam cukup. Dan bila dia dah mula besar, dah boleh kurang. Kurang 2 kali, kurang sekali. Yang tu dah okey dah. Kat situ boleh try lah.
0: Ya, tu dia. Jadi untuk anda semua, mungkin anda rasa anda berminat untuk nak cuba bela burung kakak tua yang jenis kecil-kecil tu kan. Boleh. Dia bunyi dah. Boleh cuba untuk bela. Jadi kat rumah Fiza tu ada ada buat apa tu, opening untuk orang tengok ke macam mana? Ke
1: saya officially tak buat opening, tapi kalau nak mai silakan, tak ada masalah. Ramai je, kadang-kadang geng-geng surau suami pun bawa anak-anak mai
0: untuk tengok kan.
1: Saya ada seorang budak, dia macam takut dengan bunyi bising, tapi kakak dia share. Ada saya share gambar dekat ni kan. Kakak dia share, auntie, adik dah okey lah, tak takut lah dengan burung. Sebab dia takut bila burung dia tak boleh expect dia jerit kan bunyi. Jadi dia akan takut dah. Macam nak kata, dia takut nak kata, bukan tantrum, dia tutup telinga dah. Dia takut. Tapi slowly dia seronok. Macam Zofia kata, mami dia pergi mengaji, kalut dah nak lari balik. Nak tengok burung. So far dia korang je ada burung
0: dekat rumah.
1: Dia excited, ada perubahan kat situ.
0: Ada perubahan. Okey, itu dia. Jadi untuk anda semua, kalau anda nak follow Fiza, nak tengok berapa apa jenis koleksi-koleksi burung yang ada dekat rumah tu, boleh follow dekat mana? Facebook ke, TikTok ke?
1: Saya tak ada.
0: Memang tak ada. Itu Zofia tu.
1: Zofia pun tak ada.
0: Ini betul-betul memang back to nature.
1: Itulah anak sana yang anak saya yang sulung ni, dia dah habis PM. Dia kata, tak apa mami, macam mana kita nak bagi orang boleh tahu kan. Tak apa, dia tolong. Saya kata okey lah.
0: Kan? Jadi boleh tonton dekat Facebook, dekat TikTok anak lah kot.
1: Boleh. Buat masalah sementara tu boleh ambil phone number saya pun boleh. Nanti insyaAllah lepas kita buat, kita akan kongsikan lah.
0: Jadi untuk anda semua, kalau anda rasa anda nak apa tu, tahu lebih lanjut lagi, anda boleh pergi ke Facebook, anda boleh turunkan komen dekat Facebook tu. Nanti kalau Fiza nampak, Fiza boleh respon dekat situ untuk anda mungkin nak bawa anak-anak pergi tengok ke kan.
1: Saya duduk kat Bertam je.
0: Tu dia dekat je, Bertam je pun kan, tak jauh pun. Boleh pergi. Okey, kita dah berada di penghujung dalam ruangan Zoom orang kita. Jadi Zofia, sebelum kita nak habis ni, Zofia, apa pengalaman yang Zofia dapat sepanjang Zofia bela burung kakak tua, terutamanya baby? Apa pengalaman?

0: main dengan baby ni? Berapa lama yang kau main dengan baby?
1: Dalam sejam.
0: Sejam. Baby nak makan pun Yosia bagi ke macam mana?
1: Bagi kuaci.
0: Dia akan bersia-sia waktu petang dengan Zofia lah kan? Ya, tu dia. Okey, Fiza, last sekali apa yang Fiza nak kongsikan dengan peringat kita sebelum kita akhiri dalam slot zemuran kita ni?
2: Anak actually bukan sekadar macam kita kena tengok anak dengan kadang-kadang saya tahu kawan-kawan mungkin kat luar sana yang kita sama dia ada dua keadaan. Satu, kita tak tahu tak puasan ataupun kita tahu tak ada solusi. Tapi percayalah, bila saya baca terlalu banyak tentang ketagihan gadget ni, efek dia jadi takut kan, sampai menangis pun ada. Macam nak jadi apa anak kita kan, kita tak tahu kan.
0: Daripada kecil kan.
2: Ya, jadi kat sini saya rasa fikirlah sesuatu. Fikirlah sesuatu especially berkaitan dengan gadget ni. Jadi kena fikir, kalau kita nak monitor, nak duduk sebelah, bukan CCTV nak tengok kan. Jadi kena cari satu alternatif di mana anak dia boleh letak sebelah, ketepikan gadget tu. Apa benda yang boleh. Jadi kita kena usaha lah ke situ. Macam mana mulanya kita usaha bagi gadget kat dia supaya dia boleh ketepikan, tak ganggu kita. Jadi kita kena proses yang sama kita ulangi untuk perkara yang berbeza.
0: Ya, betul. Kita sebenarnya bukan nak kata menoleh ke belakang sebab kita dah berada di zaman teknologi kan. Tapi sebenarnya kita tak nak kebergantungan anak-anak kita terhadap gadget. Dan mungkin ada sesuatu yang boleh buat anak-anak anda mengalihkan pandangannya daripada gadget kepada benda lain kan. Gadget tu actually ada yang berguna sebenarnya kepada anak-anak kan, tapi nak memantau sepanjang masa mungkin tak boleh kan.
2: Anak jadi, tak tahu nak menilai mana betul, baik mana tak baik.
0: Dia akan tengok semua benda yang dia nampak, dia rasa itu okey bagi dia kan, padahal kita tak nampak pun apa yang dia tengok kan. Jadi mungkin dengan adanya haiwan peliharaan macam ni yang mungkin satu yang instructing buat anak-anak kan, jadi anak-anak bolehlah mengalihkan pandangan untuk bermain lebih dengan haiwan peliharaan ni daripada memilih gadget tu sendiri kan, macam games dan sebagainya kan, tengok YouTube ke apa semua kan.
2: Ada sikit saya nak ambil masa, saya ada satu perkongsian seorang guru di Pantai Timur. Dia seorang guru dan pada satu ketika dia dapat tahu anak murid dia sendiri cari side income sebab mak terpaksa bekerja siang malam nak survive lah untuk keluarga. Dan dia nak membantu, niat tu baik dah. Tapi dengan cara apa? Sebabkan gadget ni at last dia terpengaruh menjual gambar bokeh dia. Dia jual kat situ. Lepas tu jadi, dan pada masa sama bila saya berkongsi, lepas tu dia cikgu ni mula explore tentang ni lah. Dan dia berjumpa ada budak yang buat pendapatan dengan bola burung baji dan jual burung. Dia bola burung baji dengan kos yang rendah, kampung kan. Dia buat sangkar apa semua dan dia jual. Of course kita dalam konteks yang saya, ramai kawan-kawan breeder saya kerja part time business jual burung juga.
0: Kan, bila kan? Dah bela banyak-banyak tu kan.
2: Ya, tapi yang ni kita melihat budak yang tak tahu nak berfikir rasional lagi dengan waras kan. Jadi dia boleh je masuk dekat sini, kita melihat ada je jalan. Tapi kita kena mendorong. Saya berjumpa dengan orang yang ambil upah swap, ambil upah train ada satu juga hari RM10. Itu pendapatan
0: juga.
2: Dia duduk kat rumah, dia tak sambil dia belajar, tapi dia suap burung. Suap burung suap sehari 3 kali je. Lepas tu train burung bayar RM15. Itu semua pendapatan. Kalau budak yang lebih besar sikit lah, mungkin sekolah rendah, sekolah menengah kan, fikir oh nak cari duit, nak tolong mak ayah, ataupun lepasan SPM sendiri. Kalau ni isi masa lepas dengan benda yang manfaat, especially back to nature. Bagi saya, saya believe lah apa yang nature ni dia tak ada pengaruh yang negatif.
0: Betul.
2: Dia tak ada agenda tersendiri. Kalau betul. Gadget ni kita tak tahu apa agenda dia kan. Behind it. Benda tu di-create untuk apa. Very straightforward lah. Back to nature.
0: Okay, baik. Terima kasih banyak kepada Nafiza binti Mat Kamarudin dan juga Zofia binti Muhammad Luqman yang sudi bersama-sama dengan kita. Berani hari ini. Dia berani berada dalam konti Untara FM ni. Terima kasih banyak kepada Fiza dan juga Zofia juga, dan Baby dan juga Red. Baby, bye-bye.
2: Hi, Baby.
0: Okay.
2: Bye.
0: Okay. Bye. Okay, bye-bye. Untuk anda semua, jangan lupa untuk terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Kejap lagi Farouk akan temankan anda kembali. InsyaAllah esok saya akan kembali bersama-sama dengan anda. Okay. Kita jumpa lagi. Jumpa lagi Fiza, Zofia. Bye-bye. Assalamualaikum. Yeah.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu. FM.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama-sama Zatul Kumama Matno. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seorang warga Myanmar disahkan maut dalam kebakaran di sebuah pusat hiburan yang beroperasi di tapak panggung wayang lama Odeon Theatre di Jalan Pinang. PM Pulau Pinang Muhammad Syoki Hamzah mengesahkan kejadian itu dan berkata lelaki terbabit terperangkap di dalam bangunan dua tingkat. Tambah beliau, pusat hiburan itu tidak beroperasi ketika kebakaran kerana menjalani proses pengubahsuaian. Mayat lelaki itu dihantar ke Hospital Pulau Pinang HPP untuk dibedah siasat bagi mengenal pasti punca kematian. Pihak bomba menerima panggilan kecemasan pada jam 8.50 malam mengenai kebakaran itu dan menggerakkan anggota dari Balai Bomba Lebuh Pantai, dan operasi pemadaman api tamat sepenuhnya pada jam 11.15 malam. Kemusnahan kebakaran dianggarkan lebih kurang 70%.

0: Dalam pada itu, susulan kejadian kebakaran yang mengorbankan seorang warga Myanmar di Jalan Pinang semalam, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM masih berada di lokasi bagi menjalankan kerja-kerja overhaul. Pengarahnya Muhammad Syoki Hamzah berkata kerja overhaul dijalankan kerana runtuhan struktur bumbung dan dinding konkrit yang agak luas menyukarkan akses pasukan keluaran operasi PKO. Bangunan dua tingkat seluas 1.393.54 meter persegi itu menempatkan sebuah pusat hiburan bagi warga Pulau Pinang dan ia ada nilai monumen bersejarah. Ini kerana ia pernah menempatkan pawagam Odeon dan antara pawagam paling ikonik di negeri ini sejak awal abad ke-20. Seruan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir agar universiti prihatin terhadap isu masyarakat seterusnya menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat khusus dalam aktiviti pendakian mendapat respon positif. Ini berikutan beberapa insiden baru-baru ini yang membawa kesan negatif kepada hobi lasak itu.
1: Saya rasa ialah satu langkah yang sangat baik. Sebab apa, dengan adanya sekolah ni, kita dapat wujudkan latihan yang lebih sistematik kepada pendaki-pendaki. Terutamanya yang baru nak berjinak dalam aktiviti-aktiviti macam ni. Kita tahu trend sekarang ni ramai yang minat sebenarnya aktiviti-aktiviti pendakian ni, tapi masih ramai juga yang belum ada pengetahuan yang meluas tentang faktor keselamatan di kawasan pergunungan. Jadi saya percaya dengan adanya sekolah ni, pendaki boleh belajar teknik yang betul sebelum mereka melakukan apa-apa ekspedisi.
2: Saya menyokonglah usaha tersebut sebab dia membuka peluang kepada orang ramai untuk menimba ilmu berkaitan dengan pergunungan. Selain kemahiran mendaki, peserta juga boleh mempelajari aspek kecemasan dan penyelamatan. Pengetahuan seperti ini sangat pentinglah, terutama bagi mereka yang aktif dengan aktiviti lasak. Saya berharap sekolah ini dapat direalisasikan dalam masa terdekat.
3: Penubuhan sekolah pergunungan mampu melahirkan lebih ramai maling gunung yang terlatih dan berkemahiran. Ia juga boleh menjadi pusat rujukan berkaitan pendidikan serta pengurusan aktiviti pendakian. Industri pelancongan berasaskan alam semula jadi turut berpotensi berkembang dengan lebih teratur. Pada masa sama, aspek keselamatan dapat diberi keutamaan kepada semua pihak.
0: Muhammad Zarif Ahmad, Muhammad Zarif Iqmal dan Nur Akilah Rosli. Antara pendekatan yang diambil ialah penubuhan sekolah pergunungan atau mountain school yang bakal dilaksanakan di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Penubuhan itu bertujuan meminimumkan insiden di pergunungan yang kerap berlaku sejak kebelakangan ini, dengan dua fokus utama kewujudan sekolah berkenaan adalah pembelajaran kemahiran dan penyelidikan. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Pulau Pinang mengeluarkan notis arahan semua kerja pembinaan diberhentikan serta-merta di Jalan Gua Perahu Indah, Kubang Semang susulan kematian seorang pekerja warga Indonesia semalam akibat dihempap dinding. Ia bagi membolehkan pihak JKKP membuat siasatan menyeluruh berhubung insiden di lokasi kejadian pada jam 3 petang semalam. Kejadian dipercayai berlaku ketika warga Indonesia dengan pekerja lain sedang dalam proses merobohkan struktur lama premis itu untuk diubah suai. Siasatan dijalankan di bawah Akta Keselamatan dan Pekerjaan 1994 untuk mengenal pasti punca kejadian dan menentukan sama ada terdapat pelanggaran peruntukan Undang-Undang Keselamatan dan Kesihatan dalam insiden tersebut. JKKP juga menasihati semua agensi kawalan keselamatan dan kesihatan untuk mengambil tindakan proaktif agar perkara sama tidak berulang. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Pil Gabriel. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Lidah kita ini sama dengan lidah yang lain. Sama-sama terbuat dari daging. Lidah tak bertulang. Tapi manakala lidah itu melafazkan ayat-ayat firman Allah, maka Allah haramkan lidah itu tersentuh api neraka. Rumah sama dengan rumah yang lain. Tapi manakala dibacakan ayat-ayat Al-Quran di rumah itu, apa yang terjadi? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, apabila Al-Quran itu dibacakan, bertambah iman orang yang ada di dalam rumah. La taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan, kerana tiada ayat-ayat Al-Quran

0: Aurora FM. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Ali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok dalam kenyataan memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Sementara itu, sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 diraikan meriah di Balai Ketibaan Antarabangsa Terminal 1 KLIA hari ini. Ia sebagai usaha memperkenalkan keunikan budaya Sabah dan Sarawak kepada pelancong dari dalam dan luar negara. Demikian menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Syahrudin Abu Sohod.
2: Sebab kita ingin memeriahkan lagi Tahun Melaut Malaysia 2026, jadi kita menyambut Hari Gawai dan juga Keamatan bersekali dengan Tahun Melaut Malaysia 2026. Antaranya yang kita tunjukkan pada hari ini adalah tarian-tarian daripada Borneo dan juga muzik-muzik daripada Borneo.
0: Menurut Dato' Syahrudin, kira-kira 3,000 pelancong dari pelbagai negara dijangka tiba hari ini. Kempen Tahun Melaut Malaysia 2026 setakat ini lancar dengan fokus promosi diperluaskan ke pasaran seperti Jepun, Korea Selatan, China, Australia dan ASEAN. Kerajaan Negeri Sabah menggerakkan inisiatif 5 tahun sehingga 2030 untuk mendokumentasikan kebudayaan pelbagai etnik di negeri itu sebagai rujukan generasi akan datang dan aset lancongan. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor berkata, usaha pendokumentasian itu penting bagi memastikan warisan dan tradisi etnik tidak pupus, di samping memperkukuh Pesta Keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persada dunia. Pelaksanaan cukai karbon dilihat berpotensi menjadi satu lagi saluran hasil kepada kerajaan selain membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor industri. Pandangan itu disuarakan ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia, Harvinder Singh Chanan Singh. Jelas beliau, cukai karbon masih berada pada peringkat awal pelaksanaan dengan hanya melibatkan beberapa industri tertentu termasuk besi dan keluli.
3: Dan idea atau pemikiran yang membawa kepada pelaksanaan carbon tax ialah supaya kita dapat firstly kurangkan carbon, dan dia adalah seperti sebagai satu penalti lah untuk kalau tidak mengikut tahap karbon yang ditetapkan. So ini adalah dari hasil kutipan cukai, ya, ia akan membantu meningkatkan atau menjadi satu lagi saluran untuk perdana menteri baru.
0: Harvinder Singh Chanan Singh. Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu antikapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway Tor O. Sandvik kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalilnordin. Kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Malaysia sudah memulakan tindakan undang-undang terhadap syarikat terbabit sementara menunggu langkah lanjut daripada kerajaan Norway. Berita seterusnya, bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya Tio Ni Ching berkata, langkah itu telah menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal. Selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko, RMC berkuat kuasa esok.
4: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tio Ni Ching. Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih Bidor memasuki hari ke-8. Tumpuan diberikan kepada semakan rakaman kamera pengawasan Jabatan Perlilitan di beberapa lokasi laluan pendakian. Pengarah JPPM Perak, Dato' Sayani Saidun bagaimanapun mengesahkan, semakan tengah hari tadi melibatkan rakaman kamera di kawasan Bukit Berapi 2 tidak menunjukkan sebarang imej atau pergerakan mangsa. Susulan itu, pasukan penyelamat telah digerakkan ke lokasi kamera pengawasan di Gunung Rayu untuk mendapatkan satu lagi kad memori bagi semakan lanjut. Kamera berkenaan terletak kurang 1 kilometer di luar laluan pendakian iaitu Kem Sukaneka, Gunung Rayu, Bukit Berapit dan Pos Muso. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menempatkan 2 pegawai khas pendaftar Hijaz di Tanah Suci bagi memastikan dokumentasi rasmi jemaah haji Malaysia, terutama urusan pendaftaran kematian dapat diselesaikan dengan cepat dan teratur. Ketua Pendaftar Kelahiran Kematian Pendaftar Hijaz JPN, Selasiah Masun memaklumkan setiap kes diuruskan melalui sistem kematian Hijaz yang diintegrasikan dengan pangkalan data Lembaga Tabung Haji. Sistem itu membolehkan maklumat kematian disalurkan terus ke JPN di Malaysia. Ia bagi mempercepatkan pengeluaran sijil kematian yang diperlukan waris untuk urusan faraid, tuntutan insurans dan pengurusan harta pusaka. Luar negara, Sri Lanka menaikkan harga bahan api sehingga 6% berkuat kuasa hari ini selaras dengan syarat yang dikenakan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF yang menetapkan supaya tarif bahan api dan elektrik dijual pada kos sebenar sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada subsidi kerajaan. Kenaikan itu diumumkan beberapa hari selepas IMF menyalurkan bayaran $695 juta sebagai sebahagian daripada pakej bantuan berjumlah $2.9 bilion untuk menstabilkan ekonomi negara itu. Presiden Sri Lanka Anuradha Kumaradesanayake dalam hal itu memaklumkan subsidi bahan api akan ditamatkan sepenuhnya menjelang September depan. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA berharap satu penyelesaian dapat dicapai berhubung cadangan penggunaan arena badminton Ceras sebagai pusat latihan tetap. Presidennya Datuk Seri Dr. Jahabirdin Muhammad Yunus berkata permohonan itu telah dikemukakan sejak 4 tahun lalu kepada Dewan Bandar Kuala Lumpur namun masih belum menerima sebarang jawapan. Jelas beliau, KLBA komited untuk memperkukuh ekosistem badminton bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan serta kementerian berkaitan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

FM. Baik, Mutra FM, segalanya untukmu. Kembali kita untuk jam yang terakhir dalam santai 12 hingga 6. Waktu ini 5.15 minit petang. Selamat petang juga diucapkan kepada anda yang mendengarkan kami waktu ini di Mutiara FM, segalanya untukmu. Baik, kepada anda, selamat datang ke Pulau Pinang yang juga baru saja pulang. Terima kasih datang lagi ke Pulau Pinang, no? Dan juga boleh, anda boleh search di mana tempat-tempat lokasi yang menarik dan juga makanan-makanan terbaik untuk anda orang kata apa, layan di Pulau Pinang ni. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan kita sehingga pukul 6 petang. Dan selepas itu, Amin akan temani anda dalam 6 petang hingga 12 tengah malam nanti. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Dengarkan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman. Hai.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah ha, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

0: UTR FM Music paling meletop segalanya untukmu.
1: UTR FM segalanya untukmu.
2: Sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM segalanya untukmu.

0: Ya, pekerja baru, pekerja baru eh. Sebelum tu abang ni Abang Amar eh, panggil Abang Amar sudah. Okay. Pekerja baru nama siapa ni?
1: Boleh panggil saya Nora.
0: Nora sedap nama tu. Abang suka nama tu eh. Dah tahu dah apa nak kena buat untuk hari pertama ni?
1: Nak minta Encik Amar lah untuk tunjuk ajar saya apa yang boleh saya bantu.
0: Tak ada masalah. Kan abang nak pesan. Tak payah panggil Encik dengan abang eh. Abang panggil Abang Amar sudah. Nora duduk dulu. Nanti abang tunjukkan lah cara-cara nak buat kerja semua. Tapi sebelum tu hari ni Nora balik pukul apa Nora?
1: Pukul 5 lah.
0: Pukul 5. Oh, tapi abang nak beritahu lah hari ni abang OT sampai pukul 12. Kalau Nora nak teman abang sampai pukul 12 pun tak ada masalah. Boleh je. Okay Nora, Nora duduk dulu eh. Sambil-sambil tu abang tunjukkan cara nak bekerja kat sini. Nora, okay.
1: Apa ni Encik Amar? Janganlah sentuh-sentuh saya macam ni.
0: Nora, jangan kira abang bantu Nora untuk buat kerja.
1: Tindakan Encik Amar ni merupakan jenayah gangguan seksual terhadap saya. Saya boleh laporkan Encik Amar pada pihak berkuasa dan Encik Amar ni boleh kena hukuman penjara ataupun kena denda. Ataupun Encik Amar kena dua-dua sekali. Encik Amar nak ke?
2: Ketahui hak anda mangsa gangguan seksual, boleh terus membuat laporan polis atau menyalurkan maklumat ke talian kasih 15999.
3: Terfm Prihati.
4: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
5: FM sekarang jemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk apa semua. Salam santai Ahad 6:12 malam. Amin so hari ni. Teman apa semua macam okey ke cuti? Yang mana bercuti sampai Ahad saja, bertabahlah esok yang bekerja. Tapi esok ada yang ramai cuti juga bersempena dengan ulang tahun yang di Pertuan Agong, dan ada juga yang bekerja. Jadi kami doakan semoga hampa semua urusan hampa dipermudahkan dan amin insya-Allah akan teman hampa semua sehingga jam 12:30 malam. Yang mana mungkin nak sembang-sembang dengan amin, boleh hantarkan terus di ruang WhatsApp kita di 0105 08 0957. Mitra FM, sekarang ni untuk

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kebetulan FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Bol sedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor, ha. Obor kulit hitam.
3: Bukan.
2: Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Ha. Itu bubur. Oh. Lain, itu lain. Oh,
1: bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jana ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GrabFM.
1: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
2: Yang Mutiara FM segalanya untukmu. Santai Sabtu 6.12. Sama Yusof, masih lagi teman hampa semua untuk jam yang pertama ini. Terima kasih untuk hampa yang dengarkan kami di frekuensi ke stream kami secara online di RTM Klik. Dan hari ini dah masuk 14 Zulhijjah dah pun. Dan ada juga rakan-rakan kita yang semalam berhemburan air mata. Banyak tengok posting-posting dia kata apa, yang khususnya mereka yang sendiri yang bela binatang peliharaan, kambing ke, lembu ke, kerbau ke, mereka sendiri yang jaga, mereka sendiri yang bagi makan, mereka sendiri yang belai dia, lepas tu mereka sendiri pula yang sembelih ketika korban baru-baru ni tengok berjurai ayat mata. Itulah salah satu bentuk pengorbanannya. Dan kita mengharapkan kita sebenarnya rela juga untuk korbankan apa yang kita sayang, supaya kebergantungan kita, kepemilikan kita bukanlah kepada barang-barang yang menjadi pinjaman ini, tapi ketahuilah Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki segala-galanya. InsyaAllah, moga kita terus melapang dada dengan apa sahaja yang menjadi milik kita semua, suatu hari nanti akan dikembalikan. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: 找你妈啊！你放个狗子走
1: 走走。OK 的。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Pemerintah terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Kucur FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Metro FM, segalanya untukmu. Amin Yusof, masih lagi teman hampa semua. Hai. Terima kasih juga untuk hampa yang hantar kerana WhatsApp. Syahrul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Idul Adha. Amin. Hari Raya Idul Adha juga untuk Syahrul dan sekeluarga. On the way, Amin, nak balik ke KL Lumpur. Setelah 5 hari berkampung di Pulau Pinang. Amin. Hati-hati dalam pemanduan, Syarul. Jauh juga tu nak menghala ke selatan tanah air. 4 jam, 5 jam juga kan. Kalau Amin bawa kereta, 8 jam ada aku. Amin mau bawa plan. Bawa 80, lepas tu berhenti banyak. Berhenti semua. Kalau ada RNR tu ada 10, Amin berhenti rasa. Memang jenis suka duduk kat RNR kot. Suka pergi beli kat RNR tu. Suka makan kotiosuk dia pun. Okay, jadi setiap perjalanan tu kalau rasa badan mengantuk, badan rasa macam tak larat, perlukan rehat, rehatlah. Jangan paksa apa nama badan tu kan, sebab kita kena ingat dalam kenderaan ataupun atas jalan raya tu sebenarnya bukannya hanya kita saja, tapi ia menyebabkan pengguna jalan raya yang lain. Jadi jadilah pemandu yang berhemah. Motor FM, segalanya untukmu.

0: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuk
1: obo, ha. Obo-obo kulit hitam.
2: Bukan. Ha?
1: Obo-obo yang dalam laut yang kamu terapung tu. Ha? Itu bobo. Itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Hangatkan pagi anda bersama Gang Pagi Mutiara GPM. Secara live di TikTok. Sembang santai, topik panas, gelak tahu tak henti-henti.
1: Itu lain macam tu.
0: Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 pagi hingga 10 pagi. Dia Bambam dan Dia Chobi.
3: Ini macam biasa bertemakan Dia Chobi.
4: Dan Dia Bambam.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
2: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman apa semua di jam yang kedua. What's up? Ada yang tengah makan ni kau sekarang ni? Selamat menjamu selera. Ada rakan-rakan kita tadi yang mimpi kenduri. Syok jugalah. Ramai kawan-kawan kita. Ada yang dari Perak. Ada yang dari Klang Valley. Ada yang dari Johor, dia kata. Dan kebanyakannya yang datang kenduri tu, dia kata tak mau balik terakhir lah. Nak duduk sehari dua lagi dekat Pulau Pinang ni. Ha, memang macam tu. Pulau Pinang ni best hampa. Kalau hampa terakhir, sampai terakhir balik tu rugilah kira. Apa nak pergi tempat-tempat best kan? Nak tengok laut? Ada. Nak hiking tempat-tempat hutan? Ada. Nak makan yang sempoi-sempoi? Ada. Nak bergambar tempat-tempat yang cantik? Ada. Serba-serbi ada. Kan? Nak tahu dekat mana tempat-tempat yang syok, hantarkan di ruangan WhatsApp. Amin, kat mana tempat-tempat best? Ataupun dekat mana lagi tempat-tempat yang hampa suggest dekat rakan-rakan kita yang baru sampai ke Pulau Pinang ni, yang mereka wajibul ronah. Dia kira aku tajwid pula dah. Wajib mereka kena pergi. Cuba share sikit dengan WhatsApp 010 5080 957. Terus layan Mutiara FM segalanya untukmu.

Eh, pos macam ni pun nak sentak, sikit je pun tak payah ambil hatilah. Tapi yang sikit tu lah boleh buat orang terasa sangat. Sebab kata-kata di media sosial itu ringan ditulis, tapi berat kesannya pada hati manusia. Fikir sebelum menaip, kerana setiap ayat itu cerminan siapa diri kita. Gunakan jari untuk menyembuhkan, bukan untuk melukakan. Okey? #MutiaFM ambil peduli.

0: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masa kami Yusof, teman hampa semua untuk jam ini dan pastinya untuk makluman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.30 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: الصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerjakan amal-amal yang saleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Surah Muhammad ayat yang kedua. Maha benarlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat, serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

0: All eyes on Rafah. Mutiara FM stands with Palestine.
1: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Bila kita bekerja ni tuan-tuan, apa yang kita nak? Kita nak tak lain dan tak bukan, kita nak seperti mana yang kita doa dalam doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kita nak tuan-tuan, dunia kita baik, akhirat kita baik. Nak bagi tahu tuan-tuan, Allah rahmati kita ni tuan-tuan. Tak kiralah apa kerja yang kita nak, kita nak pertama kita nak kebahagiaan dunia. Tak salah tuan-tuan puan-puan kita bekerja. Tuan-tuan kerja kuat-kuat. Hidup kita ni perlu duit. Itu sebabnya bila kita bekerja, sama ada kerajaan ataupun tidak, pertama kita nak kejar dunia. Untuk apa dunia? Sebab itu kata Allah Ta'ala, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kamu berjalan di atas muka bumi, tengok bagaimana Allah laknat golongan-golongan yang telah mengingkari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam surah Jumaat, Allah bagi tahu, apabila habis saja semayang, fantashiru fil ardi. Bila habis semayang Jumaat, bertebaranlah kamu mencari rezeki. Untuk apa? Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita kaya dekat atas dunia.

Ya Putra FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan kami sekarang ni. Ada yang masih lagi dalam pemanduan ke? Masih lagi dalam pemanduan kami daripada petang sampai ke malam. Ada yang gerak daripada pagi sampai sekarang ni tak balik rumah lagi, tak sampai lagi. Ada yang urusan kerja, ada yang dengan programnya. Apapun untuk apa, hati-hati dalam pemanduan. Kalau mengantuk, berhenti rehat terlebih dahulu, okey? Dan apapun untuk hari ni bersempena dengan hari Waisak, ada juga rakan-rakan kita yang bercuti, ada yang esok pun cuti, ada yang ambil sampai 2-3 hari cutinya. Jadi selamat berhujung minggu untuk anda semua. Banyak program dan juga aktiviti-aktiviti yang sedang diatur oleh sahabat-sahabat anda semua. Jadi insyaAllah kami doakan semoga segala perjalanan dan juga program aktiviti yang hampa susun atur itu berjalan dengan lancar. Pak Uda pun tengah dalam kereta juga ni, ada urusan yang perlu diselesaikan katanya. InsyaAllah hati-hati dalam pemanduan, okay? Dan ada yang nak sembang-sembang dengan Amin ke? Anda hantarkan ucapan ke? Nak update aktiviti ataupun program hampa untuk hari ini, boleh hantarkan di ruangan WhatsApp di 010-5080-9557. Terus layan Metro FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Inilah Mutiara FM.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

0: Kau ni mahal. Kau
1: okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terikas semua tu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Inilah Radio Malaysia Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hak ni mata, telinga, petak pemikiran kita. Dia yang abang kat tuan-tuan bila tuan-tuan duduk saya-saya. Ni hang duk buat perangai ke ni Tuhan tinggal hang. Tuhan mencemui hang tengok hang. Sedangkan Tuhan abang dalam Quran apa dia? Wadduha, siang. Walai, malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan sekali-kali tak pernah tinggal kita. Ha, tu siapa yang duk abang kat tuan-tuan kata Tuhan tinggal? Duk percaya cakap dia lagi. Tahu ah. Saya dah abang ah. Kawan kita pun tak sama rupa macam kita. Bayang-bayang sebiji macam kita. Tapi bila kita gelak, duk sorang-sorang, dia pun belah tinggal kita. Kita cari dia pun tak jumpa. Yang ada dengan kita hanya satu, Tuhan. Dia aja tak pernah tinggal kita. Tak pernah jemu tunjuk jalan kat kita. Tak pernah jemu tunjuk jalan kat kita. Tapi kita sayang, kita suka tinggal dia. Sian dia. Mudah-mudahan dan rezeki kita jumpa lagi dalam suasana yang elok, majlis ilmu lagi. Jangan tinggal Quran, jangan tinggal baca qasidah. Saja-saja kita susah nak senyum, jangan kata hamba. Ustaz pun susah nak senyum. Tapi bila kita baca qasidah hari-hari, secara automatik kita akan senyum. Pasal nak puji Nabi, dia tak boleh muka masam. Nabi pun tak mau jumpa kita muka masam, dia nak kita senyum. Bila kita senyum, Allah Ta'ala akan bawa balik kita jalan yang elok. Tuan-tuan ni, tuan-tuan taubat hari-hari lebih dahsyat daripada saya bertaubat. Allah sebut dalam Quran, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah suka orang yang taubat. Allah dekat dengan tuan-tuan.
0: Inilah Mutiara FM.

0: yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuluh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Suasana rumah tangga yang bahagia bermula dengan ilmu, diperkukuhkan dengan bimbingan dan dipandu dengan nilai Islam. Setiap hari Khamis, jam 3.15 petang, ikuti rancangan Usrati hanya di Mutiara FM. Rancangan Bual Bicara yang menyentuh topik undang-undang keluarga Islam, diselangi motivasi dan nasihat kehidupan yang menyentuh jiwa. Sama ada anda seorang suami, isteri, ibu, ayah atau anak, Usrati adalah untuk anda. Kerana keluarga adalah permata yang perlu dijaga dengan ilmu dan kasih sayang. Usrati, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, setiap Khamis 3.15 petang hanya di Mutiara FM.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk maklumat muslimi dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan, menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 8.45 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Mutiara FM.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Tuhan sebut dalam Quran, walaqad karramna bani Adam. Tuan-tuan mulia. Sebab sampai bila-bila tuan-tuan tak boleh menafikan tuan-tuan bukan anak cucu Adam. Tapi soalannya, bagaimana kedudukan orang yang mulia? Jangan silap. Orang mulia bukan orang yang hidup kaya. Sebab kalau orang mulia, tuan-tuan kata orang hidup kaya, Nabi kita hina. Sebab Nabi kita miskin. Tuan-tuan umat Nabi Muhammad, saya umat Nabi Muhammad. So Nabi kita Nabi miskin, bukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya. So tuan-tuan jangan terpedaya dengan yang ni. Berapa banyak kali mata tuan-tuan dengan mata saya tipu kita. Tuan-tuan nampak macam, eh seronok hidup lu ni, best ni. Kita buat, Allah salah. Buka mata, tengok betul-betul apa yang tuan-tuan mahu dalam hidup. Sebab sekarang keadaan tuan-tuan, tuan-tuan kena mengaku. Keadaan saya, saya kena mengaku. Apa dia? Bila kita buat salah, bila kita buat kesilapan, kita buat dosa di dunia, jangan risau lah. Akhirat dah ada penjara dia, neraka. Saya doakan semua yang ada sini masuk syurga, InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Tapi poin saya kena bagi tahu dulu, bila tuan-tuan buat salah, saya buat salah, kita buat silap, kita buat dosa, kita akan kena hukuman. Bagaimana kita buat tak betul? Jadi tuan-tuan akan fikir banyak benda. Kalau saya boleh guna istilah kita, dia jadi serabut, dia jadi roplah. Dia main serabut, orang kata serabut perut, dia main serabut kepala otak. Memang kita akan setengah masa, sebab saya rasa saya dengan tuan-tuan sama, main setengah masa kita akan buat macam kita tak ada masalah. Kita akan buat macam, eh tak ada apa ni benda. Tapi sekejap lagi bila kita duduk sorang-sorang, eh tangan kita mula naik duduk dulu tu. Kita akan duduk fikir boleh, kita akan main macam tu. Cuma bila kita duduk dulu tu, kita buat, siapa yang main dulu kat otak kita? Tuhan, Rasul atau manusia? Selagi Tuhan dengan Rasul tak main hinggap dulu kat kita, selagi tu kita akan buat benda salah. Sebab saya dah abang dah tadi, saya pun tak betul, tuan-tuan pun tak betul, kawan-kawan tuan-tuan pun tak betul. Yang betul hanya Allah dan Rasul.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hai, saya Haziq Rosbi. Jangan lupa dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 95.7, 93.9, 90.9, Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Song, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Cafe Muzik pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

0: Mutiara FM, music paling meletop sekarangnya untukmu.
1: Kan Syok, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Music pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
2: Ya, Mutiara FM sekalanya untukmu. Menghasilkan Yusof teman hampa semua. Jam seterusnya untuk jam ini dalam Gefi Music. Lagu-lagu pilihan hampa semua kita nak tunaikan. Jadi, ada lagu yang hampa teringin nak Amin mainkan. Boleh hantarkan sekarang lah di 010-5080-957 daripada Hakimi. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Amin. Selamat menjamu selera. Sambil-sambil saya tengah nak makan mie goreng mama. Ui, sedapnya. Mie goreng mama ni Amin, kadang kalau dia tak ada cucuk tu tak, jadi tak sah lah. Dia tak sah macam ni, makro ke lah ke mana. Betul-betul lah. Mie goreng mama, ada setengah orang dia kata dia suka makan kuatia goreng mama. Ada setengah tempat dia goreng Maggi goreng mama. Ah, lagu tu. Apapun untuk apa semua yang sedang menjamu selera, ringkas kata selamat menjamu selera, mulakan dengan bismillah, akhirin dengan alhamdulillah. Hakimi kata nak request lagu Kopratasa Kehidupan, boleh kami? Boleh, nanti kita tunaikan. Tapi sebelum tu kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Abang Azhar, nak dengar lagu UK's Sebab. Terus layan Metro FM, segalanya untukmu.

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: 95.7, 93.9, 90.9. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Amin Yusof masih lagi teman hampa malam-malam ni. What's up? Tengah buat apa tu? Tak buat apa pun, Min. Rehat lah, Min. Dari pagi sampai ke petang, sampai ke malam. Maghrib tadi baru sampai rumah. Tak boleh nak pergi mana dah. Pagi tadi dengan program dengan keluarganya. Lepas tu tengah hari pergi ke kenduri. Dua biji kenduri, Min. Hot date juga hari ni. Semalam dan juga hari ni antara hot date juga untuk majlis-majlis kenduri. Jadi tengah duk atok ni, Min. Daging ni tak tahu nak kata lah, makan banyak sangat. Nasi pun tak tahu nak kata lah, makan banyak sangat. Jadi malam-malam tengah duk chill-chill, tenang-tenang saja. Jadi untuk anda yang berehat sekarang, selamat berehat. Untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan, on the way nak ke mana agaknya, hati-hati dalam pemanduan hampa semua. Pastikan ada backup plan eh. Nak pergi mana-mana pun kena ada backup plan. Takut tempat tu tutup ke, tempat tu ramai orang ke. Di Pulau Pinang ni kalau ramai orang, satu tempat tu itu normal. Khas untuk orang yang luar Pulau Pinang lah. Yang datang ke Pinang ni, hampa nak pergi ke kedai makan, satu kedai makan tu ramai. Benda tu biasa. Hampa cakap tu, loh ramai pula. Lepas tu kita nak pergi mana ni? Tu je no. Sebab tu kena ada backup plan. Kalau tempat ni penuh, nak pergi mana pula? Kalau tempat tu penuh, nak pergi situ pula. Lagu tu, okay? Tapi kami doakan semoga apa sahaja hampa rancang, semuanya lancar sahaja. Kalau untuk cafe music, lancar ke? Lancar sahaja. Kita nak belanja hampa semua. Ini kita dengarkan lagu permintaan Syifarini. Katanya dah dengar lagu Nora, Samudra. Lagu ni sebenarnya, Min, saya sebenarnya minat Nora ni lama dah. Lagu-lagu dia mengingatkan saya akan nostalgia kampung. Antaranya Desa Tercinta, itu sangatlah best. Tapi Desa Tercinta selalu sangat saya dengar. Jadi saya nak dengar lagu Semedra pula. Boleh ke? Boleh, nanti kita naikkan. Tapi sebelum tu, kita nak tunaikan lagu permintaan Abang Chal balik pulau katanya. Assalamualaikum, Mi. Waalaikumsalam. Nak request satu lagu, boleh ke? Boleh. Lagu Di Puncak Mahligai. Kumpulan Di Rindu Di Puncak Mahligai. Kumpulan Lestari. Cantik untuk anda semua. Terus layan Cafe Music.

0: Era isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari Pikir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
5: Wey, Popo nak habatkan semua orang ni. Mesat, syoknya Mutiara FM. Layan wey, sempoi.
6: Mutiara FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Syong, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Music pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
1: Ya, Mutiara FM. Segalanya untuk Muhammad Yusof. Masih lagi teman hampa semua hingga jam 12 tengah malam. Dan selamat bercuti. Salam hujung minggu untuk hampa semua. Yang untuk esok pun ada juga yang sambung bercuti. Ada yang sampai hari Rabu baru masuk kerja. Jadi, mendoakan semoga hampa manfaatkan cuti hampa sebaiknya dengan anak-anak. Yang mana nak pergi ke kolam tu kena tengok juga. Yang mana nak buat aktiviti-aktiviti sihat, aktiviti-aktiviti hiking dan sebagainya, itu pun perlu berwaspada juga. Sebab bukan apa yang tahu, sebab sekarang ni kita tengok trend sekarang yang suka hiking tu ramai tu satu. Ada yang jenis suka solo hiking. Itu yang kedua. Ada yang hiking ramai-ramai tapi tinggal member. Itu pun ada juga. Sekarang ni macam-macam kes. Ada yang hilang lah. Ada yang sampai meninggal dunia. Itu yang kita nak elok sangat-sangat. Jadi pada masa yang sama kita nak jaga kesihatan. Nak jadikan otot dan juga badan kita lebih aktif. Pada masa yang sama keselamatan juga perlu diutamakan. Okay? Dan untuk apa semua, untuk Cafe Music sekarang ini, ini masa yang perlu hampa utamakan. Kita nak dengarkan lagu permintaan daripada Saiful. Katanya nak request lagu Amira Osman dan juga Irfan Haris, Rasa dan Takdir. Lagu ni min, kalau saya pergi mana-mana tempat, lagu ni pasang time kunui kahwin. Tapi kalau pasang sorang-sorang macam tak layan pula. Saya nak try pasang Mutiara FM, suruh pasang lah. Macam tu pula. Ni sama je lagu tu. Kalau mungkin cara nak dengar lagu tu, kalau dengar lah kereta lain, kalau dengar kat rumah lain, kalau dengar dekat kedai makan lain, kalau dengar kat kenduri lain. Oh, dia punya keserasiannya tu. Baiklah, nanti kita tunaikan. Tapi sebelum tu kita nak tunaikan lagu permintaan siapa ni? Liani katanya, Kak Liani katanya nak request lagu Cintaku Sampai ke Ethiopia. Oh, jangankan ke Kamboja, ke Ethiopia, ke ikut kamu. Mutiara FM.

0: bila saya buat sesuatu, saya mesti buat sampai jadi. Okay. Tak jadi, saya cuba juga. Macam mana nak bagi jadi juga. Okay. Kita cari kepala besar dia. Baik. Jumpa orang di bawah tak selesai masalah. Tapi cari bos besar dia.
1: Baik.
2: Betul-betul. Itu, ingat saya pada dialog. Bila cikgu cakap macam tu, tiba-tiba saya ni jenis insan yang nak tahu, bang. Bila cakap ni kalau ada kena dengan dialog kan, terus saya macam prap. Automatik dialog kan, Mai?
1: Okey, dia nak apa tu?
2: Okey, dialog kan tiba-tiba cikgu cakap kan tadi. Teringat pada Merdeka Bunyi Lapuk.
1: Merdeka Bunyi Lapuk.
2: Merdeka Mustah kenal kan? Tak apa. Saya mau cari mana dia punya kepala. Wah, kau belum kenal ini siapa? Ini Merdeka Mustah Pinang Sebatang.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kalau hampa nak dengar cerita gila-gila, kisah lawak lelaki bini, kisah dapur, sampailah kisah kehidupan, ha, Acibi my dah. Acibi ni macam-macam, ada saja tak kena dengan dia. Masak pun kelakar, sembang pun boleh pecah perut. Ha, apa lagi? Kita ni kalau dalam hidup tak boleh nak serius sangat. Jomlah kita gelar sama-sama. Ni ha, Acibi my dah. Setiap hari Rabu jam 10.45 pagi dalam Air Resepi, hanya di Mutiara FM. Cerita biasa boleh jadi luar biasa dengan Acibi my dah.
2: Terbaik semua datang sini.
3: Mutiara FM, music paling meletop, sekarangnya untukmu.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Anda sedang mendengar

dalam sunyi, aku berjalan mencari makna di celah kehidupan. Bukan harta yang aku dambakan, cuma tenang di hujung perjalanan. Andai luka itu suatu pelajaran, biarlah perik menjadi kekuatan. Kerana hidup ini hanyalah pinjaman yang abadi hanya keikhlasan. Luahkan segalanya melalui penulisan, madah dan juga puisi anda menerusi Bicara Hati setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Dari hati untuk yang

0: dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
2: Mutiara FM, music paling meletop, sekalanya untukmu.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Mutiara FM, muzik paling meletop sekarangnya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM sekarangnya untukmu. Masih kami Yusof Taman apa semua hingga jam 12.30 malam. Selamat malam untuk apa semua yang terus bersama-sama dengan kami untuk jam ini. Dekat mana dah sekarang, untuk anda yang mungkin dah sampai ke rumah nak beristirahat kan. Kadang-kadang ada yang duduk merungut tau. Kenapalah kadang-kadang walaupun dah tidur, still esok pagi bangun tu rasa macam badan sengal-sengal, badan rasa sakit dan sebagainya. Kadang-kadang rasa apa, rasa tidak bermaya kan. Kita ni sebenarnya kena letak satu waktu tidur yang konsisten. Dia tak boleh satu hari kita tidur pukul 11, lusa kita tidur pukul 1, tulat kita tidur pukul 3, lepas tu kita tidur balik pukul 10. Sebelah dia, tidur yang tidak konsisten sebenarnya tidak boleh mendapatkan rehat yang berkualiti. Oleh itu kena tetapkan waktu tidur yang konsisten. Kalau pukul 11, 11 tetapkan. Bangun pukul berapa, tetapkan waktu yang begitu. Dia insyaAllah bila kita letakkan waktu tidur yang konsisten akan membantu mengawal jam biologi badan kita. Badan kita pun dia ada biologi juga tau. Dia ada waktu dia. Kalau kita main on off saja, terkejut, rosak. Sama macam TV. Kalau kita tak guna remote control, kita terus tutup dekat switch dia, tutup buka, tak menentu kan, rosak. Jadi begitulah badan kita pun memerlukan kaedah ataupun waktu penyusunan tidur yang konsisten. Jadi untuk apa yang dengar duk tidur sekarang ni, ni waktu sesuai, tapi syaratnya jangan pegang gadget lah. Kalau dengar radio tak apa lagi, gadget jangan buka. Sebab gadget ni dia ada pantulan cahaya. Bila cahaya tu kena kat mata, dia akan menyebabkan kita ni tak sedar pun rupanya masa dah berlalu lama. Tak sedar 30 minit dah. Tak sedar 1 jam dah. Tengok-tengok, lah pukul 1 dah. Ish, lah aku duk scroll apa, tak tahu dah pukul 10. kan, jadi kalau nak tidur tu, handset letak dekat tepi, okey? Mutiara FM, sekarang je untukmu.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama, tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti, bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti, setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM,

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara. Satu

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet ini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Ketahui perkembangan dan rancangan terkini serta interaksi di alam maya menerusi Facebook kami di www.facebook.com/mutiarafm.rtm. Jangan lupa like tau.
2: Ya, terima kasih untuk anda yang terus like. Terima kasih juga untuk anda yang terus follow kami di semua platform, di Facebook, di Instagram dan juga di TikTok kami dengan carian Mutiara FM. Begitu juga untuk ampun semua yang nak mencarikan apa-apa sahaja berita yang sahih, yang tepat. Terus ikuti kami di Berita RTM dengan tagline kami, dengan tagline kami yang sahih di RTM. Itu dia kan. Tapi apa pun untuk apa semua untuk sekarang ni, orang kata apa, zaman yang penuh dengan tipu helah, zaman yang penuh dengan pancaroba, zaman yang penuh dengan maklumat apa-apa saja di hujung jari. Jadi janganlah kita mengambil sesuatu maklumat itu dan kita menilai tanpa kita tabayun dengan sesuatu maklumat itu. Banyak kali dah jadi, contohnya cover ataupun buat liputan ataupun sesuatu video tu menilai hanya satu seorang, contohlah menilai seorang isteri contohnya. Lepas tu si isteri ni kena attack, kau-kau punya kena attack sebab kata begitu, begini, begitu, begini. Tak lama kemudian naik pula video seorang suami. Kenapa isteri tu jadi macam tu? Sebab suami sekian-sekian, barulah orang yang mengata tu menyesal. Oh, patutlah jadi macam tu. Sama juga macam-macam video yang jadi macam tu bila keluar, hentam kita ni yang tak ada kena-mengena. Duk judge, kata begitu, kata begini. Kena ingat kalaulah dosa kita gitu hanya dengan Allah, mungkin kita ni tinggal solat ke, mungkin kita ni ada yang tinggal puasa dan sebagainya. Dosa kita tu hanya dengan Allah. Kalau kita bersungguh-sungguh, berdiri malam, minta taubat, kan, insyaAllah Allah Maha Pengampun, dia boleh ampunkan kita. Tapi kalau kita buat dosa dengan manusia, kita sujud pilah sampai lebam kepala dahi kita pun, kalaulah orang tu tak nak maafkan kita, maka tak settle kita dekat dunia ni kan. Mungkin akan berurusan di akhirat pula. Sebab tu kalau boleh, seboleh-bolehnya lah. Kami pun sebenarnya nak bagi nasihat ni pun bukannya nasihat untuk anda saja, nasihat untuk diri sendiri juga. Kita kalau seboleh-bolehnya, janganlah kita membuat masalah ataupun menyinggung hati manusia ataupun kawan-kawan yang lain. Sebab selagi mana mereka terasa, selagi mana mereka tidak ampunkan, maka kita tidak selesai urusan kita di sini. Bahkan mungkin urusan kita akan makin berat di akhirat sana. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM. Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam lawatan.
0: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Ketahui perkembangan dan rancangan terkini serta interaksi di alam maya menerusi Facebook kami di www.facebook.com/mutiarafm.rtm. Jangan lupa like tau.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untuk. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan Amin dari awal jam sampailah jam sekarang ni, dan habis dah pun, dan insyaAllah esok teruskan kesetiaan anda bersama kami sampai jam 6 pagi sampailah 12 tengah malam. Jaga diri, jaga kesihatan hampa semua. Okay, saya Amin Yusof. See you when I see you guys. Assalamualaikum, jaga diri dan selamat malam. Bye-bye.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan Khalifah dengan Si Jantung Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua peringkat nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Mama AJ ataupun Alia Jailani telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, yang kita panggil sebagai segmen nasional Geng Berhantu. Untuk pertemuan hari ini, Isnin 1 Jun 2026, 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semuanya baik? Semuanya sihat? Sihat, alhamdulillah, syukur. Jaga kesihatan itu baik-baik ya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapat rawatan, tolong dapat rawatan dengan segera. Ada yang bersedih hari ini, jangan bersedih. Jangan bersedih, saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi. Walau apapun perasaan kita, sesedih apapun perasaan kita hari ini, yang paling penting kita senyum-senyum selalu. Kerana dengan senyuman itulah pastinya perasaan kita jauh lebih baik, insyaAllah ya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi nasional FM seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, serta Thailand, MyTV 701, di seantero dunia merusi RTM Klik, betul-betul percuma, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar nasional FM sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini. Tengah malam sampai pukul 6 pagi, yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu. Di manakah geng-geng berhantu saya? Melaporkan diri anda di Facebook rasmi nasional FM, juga di live TikTok. Mandi dia rakan-rakan TikTok. Ramai pendengar nasional FM yang ada akaun TikTok tapi tak nak masuk ke akaun TikTok nasional FM. Melaporkan diri anda. Baik, hari ini 1 Jun 2026. Kebanyakan ataupun ramai yang bercuti kan, sebab hari rasmi yang di Pertuan Agong, hari kebetulan rasmi yang di Pertuan Agong, 1 Jun 2026. Juga bagi mereka yang di Sarawak menyambut Hari Gawai, selamat Hari Gawai. Selamat menyambutnya ya. Menyambut perayaan tu, menyambut juga, tetapi keselamatan di rumah jangan di jangan tidak diperdulikan. Tengok dapur gas tu dah tutup belum, pendawaian elektrik anda macam mana, terutamanya bagi mereka yang tinggal di rumah panjang. Kalau satu terbakar, habis semua tau. Jadi jangan gunakan pendawaian yang terlalu banyak lah. Okay, selamat Hari Gawai. Ini dia untuk mereka yang menyambut gawai. Persembahan daripada Ramlis Walter, Ricah Gawai. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
1: Ih, geram aku. Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan jabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Sembahan Crystal dengan Penasaran. 12.29 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru berteman ke Nasional FM. Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini ya. Ramai yang cuti, jadi kita boleh layan dan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Kasih on tak on? Yang tengah bekerja, tengah bertugas, sama bekerja, sama bertugas. Ramai yang cuti, tapi ramai juga yang bekerja kan. Zaman sekarang tak kira cuti ke, tak cuti ke, semuanya ada yang bekerja, ada yang bercuti. Jadi yang bekerja, selamat bekerja. Yang bertugas, selamat bertugas. Agarlah amanah yang telah pun diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. Mudah-mudahan rezeki kita akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, termasuklah mereka yang sedang memandu untuk mencari rezeki, mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua. Kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Tanda anda hadir bersama-sama dengan saya. Baik, sementara itu, ramalan gaji cuaca meramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Gubang Pasu, Kelantan, di Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, Pahang pula di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan, di Sarawak, di Betong, Sariki, Meradong dan juga Mukah, termasuklah di Tanjung Manis dan juga Darul sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia. UPS dari Terengganu hadir luncur terus Abang JJ Gemas. Ini kita sampai pukul 6 pagi. Solehuddin, Cik Burger dan juga rakan-rakan Nua, Fadli, Jali, Joa, Saril dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Juriah Jaafar, ada siapa lagi, Nur Isa, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Solehuddin, Cik Ani, Suhaimi dari Besut, dari Setiu Terengganu, Ita Chod dari Kelantan, Sadiah Markum dari Seri Medan, Nenek Ani, Razak Balingi, Jaka Utara Sopan, ada Fiza Riza, Muhammad Yusof dari Terengganu, Intan Hamid juga turut hadir. Siapa lagi? Muhammad Nazrin, Fikri Abdullah dari Kepong, Kuala Lumpur. Sean katanya dalam perjalanan dari Kota Baru ke Kuantan. Okey, hati-hati Sean. Din Roslinda PK, Amin Rohatun Atun, Nasna Asrani, Mama Isha Mudin, Mami Zaidah, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Din Karudin, Kuala Terengganu, Zabidi Ahmad, Trono, Jamak Aloha, Haji Halijah Hamzah, Princess Soe. Siapa lagi? Syah Putra, Masa Saleh, Nazri Yahya, Juasmizi Abdullah, Abby Yana, Rosi Yana, Muhammad Jasni Mon, Dad Raid, Muhammad Faizal Mustafa, Budak Lawan Mistik Nipmas, Mama Fahmi Abu Bakar, Abang Lori Luncur Singapura, mari. Oi, mantap Abang Lori. Jasmine dan Jonet juga subcasting. Antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Terus beribur lagi, ini dia lagu ciptaan Benny Arjuna, Dev Gapsi dengan Ibu Kota Cinta. Nasional Game Buruh Hantu terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, Zai Alif.

kumpulan sejenengan Pelesi Kota. Pagi ini membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Semua okey lagi, geng-geng buruh hantu? Sudah bersiap sedia belum dengan senjata-senjatanya? Senjata untuk layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Apa dia senjatanya? Kopi O, teh O, Nescafe tarik, biskut-biskut, itulah senjatanya. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil minum, kita layan lagu-lagu untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda, untuk kita segar-segarkan mata dahulu sebelum kita menangis di tepi bujur katil. Baik, bagi mereka yang tinggal di Putrajaya, jangan terkejut pula orang ramai terutamanya penduduk di sekitar Putrajaya dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan juga 5 Jun ini . Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP ID Shah Muhammad menyatakan bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena dengan istiadat perbarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara Presiden 1. Beliau berkata dua das tembakan meriam akan dilepaskan pada sesi raptai bermula 8.30 pagi Rabu iaitu 3 Jun. Jadi pada acara yang sebenarnya 5 Jun nanti sebanyak 21 das tembakan akan dilepaskan pada waktu yang sama. Jadi tiga laluan utama juga akan ditutup sementara bermula 7 pagi iaitu di Jalan Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Jalan Lebuh Raya Perdana Timur dan juga laluan di sekitar Kompleks E. Jadi ambil maklum mereka yang tinggal di sekitar Putrajaya. Jangan terkejut pula bunyi meriam je. Ih, terkejut ni. Ada tembakan apa ni? Tak. Itu yang dilepaskan oleh Angkatan Tentera Malaysia sempena dengan istiadat perbarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Luncur terus. P29 katanya luncur GBH. Jumain Kromo hadir melaporkan diri bersama dengan saya. Yati Fiza Riza Manja. Ada cellmate juga. Lala Anggun, Din Taiping, Muhammad Fikri, Mat Bekho, Cik Zah, Iris Jomek, Iswani 87, Rosani Ani, Wan dari Brunei, AG, ada Funky Lia, Izora, Rosita dari Greg, Perak, Suzana Ahmad, siapa lagi, Erin Kitchen, ada Fatihah, Iqmal, Lori, Kago, Pam. Ani 83, Muhammad Nazri, lagi siapa lagi, Azmin, ada Putri Dadisha, Wan Faizal, Lori Bokang, Singapura, Abang Lori banyak, ramai hari ni Abang Lori melaporkan diri dengan saya. Cahaya Tol Pasar Borong, Fidaus Muhammad, ada Ibra Angles, Rozi Amin, Haji Lebai Bro, Jenaida, Lavender Girl, Long Towing, Duda Lara, Muhammad Nur, ada Ani, Lina Adam, Ati Azuriati, ui, ramai betul melaporkan diri ni. Baru awal dah ramai dah. Ya betul, pasal semua cuti ke. Yes, YMC, Siti Fatimah, Ain Nuraini, Rosita Uji, Zanida, Pain Burger, ada Ahim, ada Bunga Tanjung, Zulkifli Saleh, Zabedah Yahya, Azli Zabaham. Itu antara yang hadir. SMG hadir dari Sandakan, Sabah. Terima kasih ya. Di live titong, tipi-tipi like ya. Kasih luncur terus sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus layan lagi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Mood menangis di tepi bujur katil. Wings dengan Enigma. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya percaya ramai yang hentak-hentak kepala. Teringat zaman-zaman headbanging dulu kan, menerusi lagu ini daripada persembahan ekspedisi dengan Kita Pengyo. Bawa kita ke 1-3 minit pagi. Kita beralih dari tengah malam ke pagi sudah. Jam yang kedua. Nasabah Kempor Hantu untuk pertemuan Isnin 1 Jun 2026. Okey, jangan lupa kita sama-sama memeriahkan bagi mereka yang tinggal di Lembah Kelang ataupun yang datang ke Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun 2026. 9 pagi hingga 10 malam. Apa yang ada dekat sana? Dekat datangan Putrajaya tu, apa yang ada? Yang ada adalah Hari TVET Negara 2026. Kita meneroka pelbagai teknologi, aktiviti interaktif dan juga peluang menarik di Hari TVET 2026 Jangan lupa bawa telefon bimbit dan juga power bank. Ada bawa kad pengenalan, air minuman, pakaian dan kasut yang selesa, bawa kawan, bawa ahli keluarga. Sebab apa? Sebab banyak program menarik ataupun aktiviti menarik menanti anda. Teknologi dan juga inovasi terkini antaranya aktiviti interaktif, peluang kerjaya dan juga jaringan industri bagi pencari-pencari peluang kerjaya. Pameran dan juga demonstrasi kemahiran TVET. Jadi sama-sama meriahkan 5 hingga 7 Jun, 3 hari tu. Di Dataran Putrajaya, TVET bidan utama kerjaya. Ya, kalau betul kita lihat zaman sekarang ni, TVET bukan lagi jadi pilihan yang kedua. Selain daripada akademi, TVET juga menjadi pilihan utama juga sekarang ini. Ramai yang memilih TVET, memilih kemahiran untuk persediaan di masa depan, terutamanya anak-anak kita lepasan SPM, STPM, lepasan universiti dan sebagainya. TVET juga menjanjikan pendapatan ataupun gaji yang lumayan tau, betul. Okay, selamat pagi Cikgu Ati, selamat pagi Metro Sejati, Azlina Abdul Aziz, Normal Ahmad, ada saya Datul Syahrul, Abang Lori, pam-pam-pam, Anissa Manaf, ada Puteri Lilin, ada Faizai, Syaharudin, Zuhanisa, Karman, Ismi Pal, Nur Cahaya dari Perlis, Aiden Amin, ada juga Zakatin. Mantap semua. Jeng-jeng berhantu, luncur terus. Kai Junaidah, Unit 17 Para RMD Melaka. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak sampai hentak-hentak kepala kan. Kebanyakannya lagu-lagu rock kan. Ini hiburan pelbagai rentas sehingga 1.30 minit pagi. Kita layan lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Raja Emma. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik juga oleh Fauzi Marzuki dan juga Hermantino. Jejak keidaman. Ada yang sedang mencari jejak keidaman ke? Adakah?

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM sentiasa.

paduan suara Alkayani Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagu ciptaan Himesh Reshamia dan juga Sudhakar Sharma, Mujise Shadi Karugi. Lagu ini membawa kita ke 1.25 minit pagi. Semuanya auto bergoyang. Dengar dangdut, dengar Hindustan, dengar lagu 60-an, semuanya bergoyang. Teringat zaman-zaman joget lambak dulu kan. Eh betul, zaman-zaman dulu kalau buat kenduri kahwin je ada kugiran ataupun live band. Kita cakap malam ni ada joget lambak tak? Ada, tuan rumah kata kan. Daripada ceruk kampung mana semuanya datang berjoget lambak eh? Pakcik, makcik, yang tua, yang muda, semuanya berjoget. Pertama nak keluarkan peluh, yang kedua nak happykan diri kan. Berjoget lah. Baik, cuti-cuti Malaysia ni ramai yang mengambil, kata orang tu nak pergi mendaki, nak pergi hiking dan sebagainya. Tapi tolonglah buat persiapan rapi. Kita tak nak lagi kejadian seperti kehilangan ataupun kecemasan di kawasan pergunungan kan. Tolong buat persiapan rapi. Persediaan rapi, disiplin serta kemampuan untuk tidak panik antara faktor paling penting perlu diberi perhatian setiap pendaki tau. Ini dinasihatkan oleh Malim Gunung sendiri. Malim Gunung Perhutanan Perak Muzaffar Muhammad, dia katanya antara kesilapan paling kerap dilakukan pendaki ialah memandang rendah tahap kesukaran laluan, gagal membuat perancangan perjalanan yang teratur dan tidak membawa peralatan kecemasan asas. Apa dia peralatan kecemasan asas tu? Whistle antaranya, lampu sulu, kit kecemasan, alat pengesan lokasi ataupun GPS tracker dan juga bekalan makanan tambahan bagi menjadikan keperluan asas setiap pendaki, bukan sekadar pilihan tau. Ini penting, terutamanya whistle lah. Whistle misalnya amat penting kerana membantu pasukan penyelamat mengesan lokasi anda ketika jarak penglihatan terhad, selain semasa keletihan dan juga tidak mampu menjerit meminta bantuan. Jadi itu antara yang penting tau kepada pendaki-pendaki cuti-cuti ni, sebab ramai sejak akhir ni kehilangan lah, kecemasan lah berlaku di pergunungan. Oh, macam-macam perkara lagi. Ingat, anda nak mendaki, nak keluarkan peluh, nak beriadah, itu bagus, sangat-sangat bagus. Tapi keselamatan juga perlu diutamakan ya. Mat Yusri, selamat pagi Mat Yusri yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Dahara, kita ada siapa lagi? Corporal Fauzi. Kita ada Ain Sabah juga. Bogeyman, kita ada siapa lagi? Wan Hanya Busa, Faizal Muhammad, Nazwah, Junaida Ilyas, Zek1357, Are You Sleeping? Ada Mizi 85, Rohatun, Marina Yatim katanya menyambut hari lahir hari ini. Oh iya ke? Selamat hari lahir untuk anda ya. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dia minta nyanyi. Abang boleh tolong nyanyikan tak? Okay. Saya dah nyanyikan, saya dah tunaikan tau. Harap tak hujan lebat ya. Amy, Aimi, kita ada Zul, ada Jebat juga, ada Jebat Al-Qasam, Zeroja Matahari, kita ada Izan, Ayati Ahmad, Skema, Pak Langman, Cik Nini, Zain Zuraini, Mak Cokoma. Siapa lagi? Dan Cik Bongsu juga turut hadir. Jadi hadir dekat live TikTok ni, jangan hadir saja tau, hadir dengan tepi-tepi lainnya. Hari ni saya nak saja kalau boleh 1 juta. Okey, tadi kita dah layan lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam sampailah ke lagu Hindustan tadi kan. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan, semestinya kita bertukar mood kita daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu kenangan anda semua, kenangan rakyat Malaysia, kenangan setiap orang. Kerana setiap lagu itu ada tersimpan banyak kenangan, ada tersimpan 1000 kenangan. Kenangan manis, kenangan pahit. Kalau boleh kenangan manis saja yang kita kenangkan supaya tersenyum je kita. Kenangan pahit tu kalau boleh tolak ke tepi lah, jauh-jauh, takut kalau kita kenangkan nanti luka lama berdarah kembali pula kan. Tapi anda kena ingat selalu bahawa setiap kenangan sama ada manis ataupun pahit, ianya memberikan kita pengalaman, memberikan kita pengajaran. Pengalaman itu tak dapat dibeli dengan wang ringgit.
Pengalaman itulah yang mendewasakan kita. Pengalaman itu menjadi cikgu yang memberikan kita erti kehidupan. Pengalaman itulah yang kita lalui dari dulu hingga ke saat ini. Dan pengalaman itulah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Mantoba. Lontaran suara Ellie Mazlin menerusi lagunya Janji Kekasih. Terus layan Kemburu Hantu.

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

sebuah lagu ciptaan Wan Hafiz lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putra Rokes, aku hanya serangga. Semuanya dah terimbau kenangan kan. Apapun jangan terlalu memikirkan soal kenangan lah, eh. Soal masa lalu itu masa yang dah berlalu dan dah tetap menjadi kenangan dalam hidup kita. Yang paling penting, kita terus merenung ataupun meredah masa depan, kerana di sanalah impian kita berada. 1:57 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kemburuan tu. Anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Arif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Baik, pada ketika ini sebenarnya kalau kita lihatkan kesemua kementerian kecuali pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat tidak dikurangkan. Tapi di semua kementerian, langkah berjimatan lebih ketat melibatkan perbelanjaan kementerian dan juga menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, ya. Katanya semua kementerian diarahkan mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat. Langkah yang diambil termasuklah menghadkan lawatan kerja Menteri Keluar Negara selain membatalkan lawatan yang tidak mempunyai keperluan mendesak. Selain daripada itu juga, amalan berjimat cermat perlu dilaksanakan di semua peringkat pentadbiran kerajaan, termasuklah dalam aspek penganjuran program dan juga perbelanjaan operasi. Hasil langkah rasionalisasi dan juga penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira RM15.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. Jadi semua kementerian diarah, ya, jimatan tersebut disalurkan semula kepada pelbagai inisiatif rakyat termasuklah bantuan pendidikan, program kebajikan dan juga projek pembangunan yang memberikan impak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Jangan risau. Untuk sektor yang penting, sektor pendidikan, kesihatan tidak dikurangkan. Jangan risau. Kecuali sektor-sektor yang lain yang boleh dijimatkan, kita jimat. Sama juga macam anda dekat rumah, dah matikan belum lampu dekat dapur tu? Selagi boleh jimat elektrik, jimatlah elektrik. Lampu bilik air, nak tidur matikan. Lampu dapur matikan. Yang mana tak guna elektrik tu matikan. Jimat, ya. Nanti kalau bil api ataupun bil elektrik tinggi, jangan salahkan sesiapa, salahkan diri sendiri. Kita juga kena ambil langkah penjimatan. Julia Panas, selamat pagi. Adi Sarbini, ada Duan, Mami Jack, Ati 80, Su Azizan, Syam Ramsey. Kita ada juga, siapa lagi? One Piece hadir, ya. Meet Kompom. Kita ada Nur Pulau Pinang. Syaz Mirul Alif. Friend Baskes juga melaporkan diri. Jamaluddin dari Perlis. Kita ada Nurul Hajar, Kak Nayana, Rinova, Wawani, Alin GBH dari Ipoh. Katanya tengah mengadap nasi ambeng. Ui, sedap nasi ambeng tu. Hantar-hantarlah sini sikit. Kamal Mat, Wakapi, Mamex, Abang Lori, pam-pam-pam, melaburkan diri bersama dengan saya. Mantap, Abang Lori, ya. Kubu-kubu beracun, Wang Spawi, Linda Kitchen, Aimi Ash, Nurul Suhaida, Mat Zahris, Ju 8754. Okey, lagi siapa lagi? Siapa? Semuanya dah bersiap sedia nak menangis tepi bucu katil lagi? Dah bersiap sedia belum? Mana di geng-geng berhantu ni? Malah acik cuti-cuti Melaka ni, alhamdulillah. Selamat bercuti bagi mereka yang sedang bercuti, ya. Okey, semua kata dah bersiap sedia. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Ziana Zin dengan Kemelut di Muara Kasih. Terus dengarkan geng berhantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro. Diwayi dengan satu nama tetap di hati. Tempat jatuh lagi kan dikenang. Ini pula tempat bermanja kan. Ataupun tempat seseorang yang hadir, yang pernah hadir dalam hidup kita. Dan ada kalanya kenangan itu tidak hanya membuatkan kita tersenyum tau, tapi juga buat apa? Membuatkan kita diam-diam. Diam-diam kita mengharapkan ianya dapat diulangi kembali. Tapi kalau kenangan pahit, jangan minta ulang. Nanti menangis tepi bujuk katil. Jangan salahkan saya ya. Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Lebih berarti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jalan Tod dan juga Kuantan, Sarawak di Bintulu sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan lupa memandu berhati-hati, tetapi kena ingatlah, jagalah jarak tu kan. Pastikan jarak dengan kenderaan di hadapan dengan kata orang tu mematuhi 2 saat keadaan normal ataupun 4 saat lah keadaan yang sukar nak eh. Jadi jarak yang selamat sebenarnya boleh mengelakkan kemalangan. Jadi mengurangkanlah keletihan dan juga memberikan lebih masa untuk kita bertindak balas dalam situasi yang tidak dijangka. Jadi janganlah ikut rapat-rapat. Ini ada yang ikut betul-betul rapat je, tiba-tiba kereta depan break secara mengejut. Brake emergency, kita pun tak sempat, bam, dah langgar belakang. Seorang langgar belakang, belakang pula langgar kita. Ada sekarang kadang-kadang kita lihatkan kemalangan tu sampai 7-8 biji kereta kan berlanggar. Sebab apa? Sebab tak ikut jarak lah. Memandu laju dan juga jarak yang rapat. Jadi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia, kita sama-sama bertanggungjawab di atas jalan raya. Tanggungjawab itu keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain tau. Dan selamat pagi Virginia Vanessa, Lara Kasih Bunga Lestari, Azmi 80 dari Terengganu, Syah Kamarudin, Ramladin, Hasham Memiana. Kita ada Kori juga, Bang Lori ya. Daya ada Pesona, Abi Hashim, ada Princess Adel, Zoo Aida, Khairul Azli Nizam, Acu Nizam kata. Ada siapa lagi? Mastura melaporkan diri, Marshmallow, Twin Sagittarius, Gang Rimba. Oh, ramai, semakin pagi semakin ramai ni. Ada yang baru bangun tidur tu, saya nampak baru bangun tidur. Tunggu punya tunggu pukul 12, tertidur pula. Takpelah, yang penting anda bangun dan terus layan yang berhantu ya. Tiga Aini Kedah hadir. Ainun Putih juga, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live kita pada waktu ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Kelunakan suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ada hajat yang tidak kesampaian. Kita mampu merancang, tapi sebaik-baik perancangan Allah SWT kepada kita.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

lagu dan lirik ciptaan Adinda Amirul dan juga Rashid Somandri diklaim dengan Bukan Aku Tak Cinta. No, lebih pedih, lebih sakit kalau perpisahan itu dipaksa ataupun terpaksa berpisah. Bukan kerana tak cinta, bukan kerana tak sayang, bukan kerana bergaduh, bukan kerana mahu berpisah, tidak. Tapi dipaksa berpisah, itu lagi sakit sebenarnya. Mungkin ada yang pernah mengalami situasi begini kan. Sakitnya tu agak lama juga nak move on tau. Agak lama, serius. Okay, 2.57 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional Rakyat Berwantu, bertemankan pemilik suara ini, insyaAllah sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi geng-geng Berwantu. Kalau air dah habis, pergilah buat air balik. Pergi ke dapur, pergi cari kopi O balik. Biskut tak habis lagi, keluarkan biskut-biskut yang ada. Sambil-sambil kita mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda semestinya. Baik, pada ketika ini kita sama-samalah membantu penguatkuasaan, membantu penguatkuasa yang sedang melaksanakan Ops Kesan 6.0 Bendung Pencatutan, susulan krisis kebakaran global yang akan bermula hari ini 1 Jun hingga 31 Ogos 2026. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya para peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah susulan peningkatan kos bahan mentah, operasi dan juga perniagaan. Jadi sama-samalah kita bantu penguatkuasa. Kalau ada nampak peniaga-peniaga yang memang sengaja tak pasal-pasal, hari ini kita katalah beli barang tu harganya RM2, besok dah jadi RM4. Kena laporkan kepada pihak yang berkuasa ya. Dan pemantauan melibatkan seluruh rantai yang bekalan merangkumi penghilangan, penternakan, peladang, pengedar, pemborong, peruncit. Antara barang-barang tumpuan, sektor tumpuan adalah penternakan lah. Makanan asas seperti ayam, daging dan juga telur. Ayam standard, semua jenis telur, grade A, grade B, grade C. Pengangkutan, cas pengangkutan yang logistik. Dan tindakan tegas boleh diambil mengikut Seksyen 14-1 Akta Anti Pencatutan 2011. Jadi peniaga-peniaga kena ambil maklum mengenai perkara ini. Kesalahan pertama, denda tidak melebihi RM500,000. Kesalahan kedua, denda maksimum RM1,000,000. Bagi bukan pertubuhan perbadanan ataupun peniaga individu, denda maksimum RM100,000. Bagi kesalahan kedua, denda RM250,000 ataupun jara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi peniaga-peniaga awas. Bermulanya hari ini sampai 31 Ogos anda sedang diperhatikan. Diperhatikan bukan saja pihak berkuasa tetapi juga pengguna-pengguna semasa. Anum Hamid, terima kasih hadir. Mamik masih lagi kekal ni. Lagu-lagu best luncur lagi sambil-sambil menyanyi ya. Lagu-lagu sing along semuanya untuk anda. Intan, Kion Yon, Nur Aziza, Chef Zack dari Nilai. Kita ada Sarah dari Terengganu, Alang Zack. Siapa lagi? Siti Zaleha, Pencari Nafkah, Kasut Dedah Buru, Abang Lori, pam-pam-pam. Lady Heda, Trakis Jalanan, pam-pam-pam. Zack 1K, kita ada Faz, Yong Iza, Bakang Wali, Yayang Zandra, Razlin Raz, Hafizah Ibrahim, ada siapa lagi? Abang From Fresh, Kudin, ada ZMP, ZMD, yeah. Nur Chome Ahmad, Aidil Norma Dayana, ada Kamal juga. Mantap terus. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ramai lagi yang nak menangis. Kita tambah lagi menangis menerusi lagu ini pula. Lantaran suara Ratu Rock Tanah Air, Erla dengan Sembilu. Nasional Kian Buruh Hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

komposer untuk lagu ini adalah Awang BPR. Ilusi dengan segalanya ku terima. Kita kena terima apa saja yang telah pun berlaku. Dia nak tak nak, kita kena terima. Nak tak nak, kita kena ikhlaskan apa yang berlaku. Barulah hati kita tenang je. InsyaAllah, percayalah. Selalunya kalau tak tenang tu pasal kita tak nak terima keadaan itu. Kena terimalah apa sahajanya. Apa sahaja ujian dan juga dugaan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tak mahu perkara itu berlaku dalam hidup kita kan. Tetapi ianya tetap berlaku. Kerana itu adalah ujian dari Allah SWT. 3.33 minit pagi. Sebelum lagu segalanya ku terima tadi, ada lagu Layu di Hujung Mekar, Rio. Saya putarkan lagu itu sebab penyanyinya Syafi'i Rio ada dalam live TikTok tau. Katanya nak teruskan perjalanan ke pulang ke rumah dari Batu Pahat ya. Jadi hati-hati memandu lah untuk Syafi'i Rio. Baik, kita berada dalam cuti sekolah sebenarnya. Apa aktiviti-aktiviti yang terbaik untuk anak-anak kita? Cuti-cuti sekolah ni kan, kita kena luangkanlah masa bersama dengan keluarga kita kan, dengan anak-anak kita. Inilah masanya kita sembang-sembang dengan diorang kan. Kalau ada rezeki lebih tu, boring-boring ambil cuti, balik kampung, bawa anak-anak jumpa atuk, nenek, jumpa opa, apa lagi panggilan. Kalau Jawa panggil nyai, yai kan. Tak kisahlah, yang penting bawa dia atuk ni, atuk dengan nenek ni dekat kampung ni. Kadang-kadang dia tahu cuti sekolah tu, lagi seminggu nak cuti sekolah, mesti dia dah telefon dah. Minggu depan cuti sekolah, bila nak hantar cucu-cucu abah, dia cakap dengan anak dia kan. Kita kena juga hantar kan. Terutamanya ada pula cucu kesayangan dia, kena jugalah kita hantar. Mungkin ada juga anak-anak kita yang ikuti camp ataupun program cuti sekolah kan. Tapi jangan lupa suruh mereka buat apa dia, siapkan kerja sekolah. Mesti ada kerja sekolah yang diberi oleh cikgu. Ingatkan mereka siapkan kerja sekolah. Sambil-sambil tu bolehlah gotong royong grab rumah, sama-sama bersihkan rumah, tilawah Al-Quran ataupun mengaji bersama, pergi bercuti ataupun melancong bersama-sama kan. Itulah antara aktiviti-aktiviti yang boleh kita manfaatkan ketika cuti sekolah. Zubir Taib, selamat pagi untuk anda. Cinta Adelinda Keboja Putih. Siapa lagi? Tommy Sai Desaru melaporkan diri. Jajita, kita ada Z Astakona, Merah Rajibih, Zulaika Azurin, Bang Sam, ada Iha Wan Iwan, Nirfiza dari Tawau, Zalina Zeng, Ana Mila 34, Nur 68, Pencinta 981, Hawa Lina Jun JR, kita ada Nova, Siti Khalijaz, lagi siapa lagi, Saitama, ada Ahab. Okey, ramai-ramai, terima kasih dah banyak-banyak lah yang melaporkan diri. Okey, jom setengah jam ini kita hentikan lagu Menangis Tepi Bujuk Hati sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an, lagu-lagu yang banyak juga meninggalkan kenangan, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Sebenarnya kalau kita lihatkan, dari masa lalulah kita banyak belajar kan. Dari masa lalulah kita banyak belajar. Tak semua perkara itu akan menggembirakan kita. Ada juga perkara-perkara yang menyedihkan kita. Tak semua masa lalu itu menyakitkan. Ada juga masa lalu yang berikan kita kegembiraan. Cuma yang paling penting, kenangan itu tidak perlu kita rindukan berlebihan. Sebab itu adalah kenangan. Setidaknya kenangan lalu, koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan dan juga lirik oleh Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid, dengan Kau Yang Kunanti. Saya menantikan anda semua, geng-geng berhantu, sampai pukul 6 pagi.

0: dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua.

lagu dan lirik ciptaan Hanafi Warren. Penyanyinya juga Hanafi Warren. Melalui lagunya terperangkap dalam sinaran. Dan lagu ini menutup tirai untuk koalisi 80-an. Waktu sekarang sudah pun 41 minit pagi. Kita melangkah di jam yang kelima untuk Nasional Kian Berhantu. Masih lagi bertemankan dengan saya, Nun Alif Besai Alif. InsyaAllah kita akan teman bertemu sampai pukul 6 pagi nanti ya. Hari yang berbangun, salam tahajud untuk anda. Alhamdulillah masih lagi bernafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Buat baik ya, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Kita sering ingatkan anda supaya berhati-hati dengan skema. Skema melalui SMS, message ataupun panggilan lah. Anda kena peka dan juga sentiasa berwaspada dengan ancaman SMS spy yang pastinya akan menyebabkan anda kehilangan wang dari akaun perbankan serta kecurian maklumat peribadi.

Ya. Dan tipu helah melalui panggilan telefon yang mengarahkan anda memuat turun aplikasi Android bagi menyelesaikan pembekuan akaun bank anda. Jadi tolong terutamanya kepada ibu dan ayah kita, warga emas yang banyak tertipu sebenarnya dengan skamer-skamer ni. Kita sebagai anak-anak kena ingatkan kepada ibu dan ayah kita. Ayah, ibu, jangan klik ataupun terima panggilan ataupun dapat panggilan je, jangan dilayan. Cakap kita tak layan lembaga hasil dalam negeri melalui panggilan telefon. Tak layan balai polis melalui panggilan telefon. Okey, geng-geng berhantu, Ana, Ina, Ina, ada Tok Perak melaporkan diri, ejen White Gluta Horse, ada Damia, siapa lagi, Abang Long Awang dari Bintulu, Cik Ayu Chow, Memelurhan, Muhammad Syahrul, semuanya sama pagi untuk anda ya. Siapa lagi yang masih kekal setia? Oh, Cikgu Ati, Rinova, Kasut Daboro, Mizi juga masih lagi bersama-sama. Lavender Girl juga masih lagi tak tidur lagi. Ini semua geng-geng berhantu tegar punya. Mimpi di siang hari. Mastura juga ada ya. Luncur pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Kalau dikabarkan beberapa laluan, dikabarkan banyak kenderaan. Jadi berhati-hatilah. Ikut peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan kepada kita. Juga jaga jarak anda antara satu kenderaan ke satu kenderaan yang lain. Sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tadi kita dah layan kursi 80-an. Kita sambung menangis tepi bujuk katil. Sediakan tisu banyak-banyak. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke mana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, Zindagi Ban Gaye Hotum. Lagu ciptaan Nadim Syaravan, lirik oleh Samero. Paduan suara Al-Kayanik bersama dengan Udin Narayan. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

lagu dan lirik ciptaan Fauzia Ahmad. Mamat bersama dengan kumpulan Exis dengan lagunya Janji Padamu, ya. Saya juga janji dengan anda, insyaAllah sampai pukul 6 pagi kita akan teman-berteman. Begitu juga anda janji dengan saya, jangan tidur dahulu wahai geng-geng berhantu. Ada juga yang baru bangun tidur, terbuai ataupun diulit mimpi yang indah. Alhamdulillah dapat mimpi indah. Kalau dapat mimpi ngeri, jangan salahkan saya, salah diri anda sendiri, eh. Tidur tak cuci kaki. 4.28 minit pagi. Baik, kalau kita lihatkan daripada kerajaan persekutuan sampailah kepada kerajaan negeri, kan, banyak sekali bantuan dan juga inisiatif yang diberikan untuk semua golongan sebenarnya. Golongan B40, golongan miskin tegar, golongan M40, T20 juga mendapat manfaat dengan pelbagai bantuan. Begitu juga dengan kerajaan negeri yang sentiasa menyediakan ataupun memahami denyut nadi rakyat, terutamanya dalam menangani kos sara hidup. Di Johor saja, kerajaan negeri Johor memperuntukkan lebih RM30 juta bagi pelaksanaan program bantuan bakul kasih yang bakal memberikan manfaat kepada lebih 550,000 keluarga di seluruh Johor. Jadi Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menyatakan inisiatif itu dilaksanakan bagi meringankan perbelanjaan harian rakyat yang sebenarnya terkesan dengan tekanan kos sara hidup akibat ketidaktentuan ekonomi global. Jadi bantuan bakul makanan tersebut merangkumi keperluan asas harian seperti beras, tepung, gandum, sardin, gula dan juga barangan dapur penting yang lain. Jadi inisiatif bakul kasih ini disalurkan sebagai antara usaha kecil sebenarnya untuk membantu meringankan beban, dan sumbangan itu diharapkan sedikit sebanyak dapat meringankan komitmen kewangan harian keluarga yang terlibat, ya. Dan bantuan itu kepada semua golongan, tak kira Melayu, India, Cina di Johor, kan. Kalau orang-orang Johor disebutnya bangsa Johor. Selamat pagi semua, selamat pagi. Mantap. Geng-geng buruhan tu, tepi-tepi lightnya juga mantap. Cik Rin, sama bagi Cik Rin, Norazu, Wawa, kita ada siapa lagi, Rohana Ahmad, Idah Khairi, ada Pak Su dari Tanker Shell KBGT hadir layan GBH. Luncur terus, itu yang kita nakkan tu. Semuanya luncur terus, semuanya terus layan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan anda semua sejak jam 12 malam tadi, ya. Harap-harapnya lah. Termasuklah lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, lagu-lagu yang banyak meninggalkan kenangan. Ada yang kata dah tak sanggup lagi nak menangis dia, bang. Tak apalah, bukan selalu kita menangis. Menangis tu kadang-kadang dapat meredakan sedikit keresahan dalam jiwa kita, tahu, betul. Dan daripada kita simpan je, lebih baik kita luahkan walaupun sorang-sorang. Deniska, Dandy N dari Lingga Indonesia. So, terima kasih pendengar kita di Indonesia, Lingga. Ban SB, Abang Lori baru siap kerja. Pam pam pam. Mantap. Pilot-pilot darat kalau menyapa saya mesti akan bagi saya horn satu kali. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu yang terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
1: Saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

kumpulan EYE dengan Bimbang Serbuan Kasih Terbuang. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini ya. Ramai yang terimbau kenangan. Kenangan yang sentiasa mengusik jiwa kita. Sama ada kenangan itu kenangan manis ataupun pahit, sentiasa akan bersama dengan kita. Sentiasa mengusik kita, membuatkan kita tersenyum, kadang-kadang membuatkan kita menangis. Itu adalah kenangan. Tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Ramai yang baru bangun, ramai yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada adik manis ya. Dia kata lagu mendayu-dayu kasih ya. Sedih hati saya. Yalah, nak buat macam mana, lagu pun sedih kan. Nama pun menangis tapi bujuk katil. Kalau tak sedih, bukan menangis namanya. Takkan kita nak ketawa di bujuk katil kan. Okay, selamat pagi geng-geng berhantu. Pagi ini pastikan kita memulakan langkah yang baru. Mungkin kalau semalam kita lakukan kesilapan, hari ini kita ada kesempatan untuk kita memperbetulkan ya. Kerana setiap langkah kita itu ada tujuannya. Setiap nafas kita itu pasti ada kehidupan. Setiap harapan itu pastinya ada kepastian. Dan setiap doa punya jawapan. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendirilah. Maka kita selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Terus berjalan di takdir kita sendiri. Jangan kita salahkan takdir. Takdir kita, takdir kita. Takdir orang lain, takdir orang lain ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini, hari Isnin 1 Jun 2026, 15 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu, telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.46 pagi, Labuan 4.50. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.49. Kuala Terengganu, 5.39, Kuantan Pahang 5.44. Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.49, manakala Georgetown Pulau Pinang 5.50 minit pagi, Alustar Kedah 5.48, Kangar Polis pula 5.47 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Kita doa sama-sama seperti biasa di awal pagi. Kita doakan semoga kebaikan kita dan juga segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. 5.15 minit pagi seperti biasa, saya akan putarkan ataupun pendengarkan anda dengan raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Roslan Muhammad dengan tajuknya pula hari ini akhlak, akhlak sebagai Muslim bahagian yang pertama. Jadi akhlak sebagai Muslim itu macam mana, ini bahagian yang pertama. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyad Husolihin Seksyen 17 Shah Alam ya. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah nanti 5.15 minit pagi. Geng-geng berhantu semua okey lagi? Ui, ramai betul. Yang saya perasan daripada 12 malam tadi sampai ke saat ini, semuanya masih kekal setia. Masih kekal setia. Tak tidur pun langsung.

bermimpilah di siang hari eh, wahai geng-geng berhantu. Jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, lagu-lagu yang sebenarnya berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan ketenangan jiwa. Hashtagnya belayan jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir itu memberikan kita sedikit ketenangan pada hari ini ya. Di awal-awal pagi ini, sementara nak menantikan subuh, ada yang dah masuk waktu subuh seperti di Kota Kinabalu dan juga di Labuan kan. Jadi salam subuh untuk mereka, dipersilakan solat subuh dahulu. Untuk geng-geng yang lain, sementara menantikan waktu subuh, kita layan lagu-lagu yang terbaik di jam yang terakhir dengan hashtagnya belayan jiwa. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu ya. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, UKIS dengan Minda dan Jiwa. Minda dan jiwa kita kena selari, kena sentiasa positif supaya hasilnya kepada kita juga turut positif. Nasional Kiburantu di Nasional FM.

0: kehadiran para jamaah yang hadir bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kesempurnaan yang sebaik-baik buat kita dengan pahala melimpah ruah, keberkatan yang tiada sempadannya, kerahmatan yang tiada noktahnya, dan keridaan yang benar-benar menyelamatkan kita pada hari digambarkan Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada bantuan sesiapa pada hari mahsyar nanti, melainkan yang akan menyelamatkan kita ialah amal kita masing-masing. Itulah harapan kita. Betul dalam hidup ini, tuan-tuan sekalian, fokus utama kita ialah menyempurnakan ibadat. Itu fokus kita yang paling besar, sempurnakan ibadat. Itulah di antara harta kita yang paling utama sekali. Sebanyak-banyak harta dalam hidup ini memanglah wang ringgit, tanah tanah, rumah kediaman yang makin besar, makin berharta kita. Tetapi hakikatnya, harta abadi kita ialah amal kita masing-masing. Itulah yang menjadi pusaka besar kita hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadap Allah. Si mati bila mati, kata Nabi, dia akan bawa tiga perkara ke tepian kuburnya. Dia akan bawa bersama tiga benda ke tepian kubur belum dikebumikan. Pertama, dia akan bawa bersama dia apa dia? Memanglah keluarga, ahluhu. Bila orang itu meninggal, keluarga akan datang meraikan ataupun mengirim jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Itu maknanya si mati dengan keluarga masih ada lagi hubungan. Yang kedua, kata Nabi, yang bersama si mati harta bendanya. Memanglah bila si mati-mati, kenderaannya ke apa yang ada, keluarga akan bawa sampai ke kubur, ke tepi kubur. Tetapi kata Nabi ada tiga perkara. Satu lagi, amalan si mati. Dan bila si mati sudah dikebumi, kata Nabi SAW, fayarji'u thnanu, dua akan pulang. Apa yang akan pulangnya? Ahlu wa malu, harta benda, dan harta benda dan keluarganya akan pulang. Akan pulang harta bendanya diagih-agih pada orang masih hidup, dan keluarga akan pulang meninggalkan dia seorang-seorang. Yang bersama si mati, apa dia kata Nabi? Wayabqa wahidun, kekalnya satu benda, iaitulah wayabqa amaluhu, yang kekal si mati amalannya. Jadilah semua, tuan-tuan, kita patut faham, kawan saya di alam kubur saya amalan saya yang saya buat selama hidup, teman saya di alam barzah saya amalan saya yang saya tunaikan sepanjang hidup. Semua kita, teman kita dalam kubur nanti amalan kita. Jadi kalau kita hidup dalam keadaan tak cukup amalan dan ibadat tak lengkap, kita tak ada kawan di alam barzah kita nanti. Tak ada teman yang boleh menemani kita. Bukan setakat teman menyelamat kita, membantu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah maka saya sering sebut dalam kuliah-kuliah saya, hal ini diulang sebab apa? Sebab ibadat adalah pakaian utama kita. Pakaian utama kita, ibadat kita. Dia akan membalut kita dengan kesempurnaan. Ibadat akan balut hati kita dengan keimanan. Ibadat akan balut jasa kita dengan ketakwaan. Ibadat kita akan membalut hidup kita ke arah kebaikan dan keselamatan. Jadi alhamdulillah, perjuangan hidup ini diteruskan dengan ibadat. Sebab kadang-kadang kita lupa lalai dalam satu dua keadaan. Lupa lalai macam mana tu? Ialah tak sempurna ibadat kita. Tak sempurna hidup kita dengan ibadat. Tak lengkap. Ini kita paling takut. Sedangkan tempoh pemberian Allah kepada kita lengkap dan cukup. Apapun tempoh Allah bagi pada kita, puluhan tahun kita hidup, hatta berapa tahun sekalipun, lengkap tempoh itu sebenarnya untuk kita beribadat. Tetapi kecuaian kita lah kadang-kadang membinasakan kita dan merosakkan kita. Baik, bercakap tentang bagaimana kita Muslim dari akidah, daripada akhlak. Tajuknya ialah, dalam bahasa Arabnya, kita boleh sebut dalam bahasa Arabnya, iaitu kata pengarang kitab kita ini, an akuna musliman fi akhlaqi. Kita Muslim dari sudut akhlak kita. Saya telah sebut acap kali dah dua kali pengajian, akhlak juga bukan di antara pakaian utama kita. Sebab hidup ini warna utama di antara ibadat itu ialah akhlak kita sendiri. Akhlak ni cerminan hidup kita. Cerminan kita akhlak. Baik buruk kita akhlak. Akhlak orang nampak. Ibadat orang tak nampak. Tapi akhlak orang nampak. Watak kita, sikap kita, perangai kita, orang boleh baca. Boleh nampak di mata zahir manusia. Oh, dia jenis suka berbohong. Bohonglah kita. Dia jenis cakap baik, sentiasa mulutnya keadaan baik, begitu tenang bercakap. Orang kenal kita akhlak baik. Oh, dia jenis orang yang suka teka orang, mulutnya tak ada insurans. Asyik kata ke orang, caci, maki, hamun, keluar kata macam-macam. Orang kenal kita. Dia tak boleh cakap banyak dengan dia. Dia maki orang nombor satu, contohnya. Akhlak kita ada cerminan. Maka dalam agama, Nabi meletak akhlak sebagai satu benda yang utama untuk kita betul-betul jagai dengan sesempurnanya. Maka Nabi SAW, kita sebut dalam kuliah sebelum ini, adalah insan yang dimuliakan akhlak yang terpuji. Bahkan Nabi diagungkan Allah sendiri dengan ungkapan jelas, kata Allah dalam surah Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad memiliki akhlak yang paling terpuji sekali. Allah mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, menyatakan engkau Muhammad berada dalam keadaan akhlak yang paling terbaik sekali. Itu cerminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua kita faham, akhlak Nabi akhlak yang memang sempurna. Nabi tak memiliki akhlak yang buruk. Nabi tak ada akhlak yang buruk dan jahat, tak ada. Mazmumah tidak ada. Kita kata apa sifat mazmumah itu sifat tercela banyaklah. Cakap kotor, cakap palsu, suka mencaci maki. Nabi tak ada semua itu. Bahkan kita tak boleh nak tarik perhatian kita, mana satu hari Nabi pernah mencaci. Tak ada. Tak boleh tengok sejarah Nabi hidup, mana tahu Nabi kata ke orang. Tak ada. Tak ada, tak jumpa. Jadi kita hidup kena tiru siapa sebenarnya? Tiru Nabi lah. Maka tinggallah ke akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Kan Nabi tak pernah melakukannya. Yang ada pada Nabi ialah akhlak yang terbaik. Cakapnya sempurna, hatinya baik, jiwanya lengkap, hidupnya sempurna baik. Itu Nabi SAW. Jadi ini semua di antara benda-benda kita sedang bincang sekarang ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sambung balik antara perkara yang terkait dengan akhlak dalam kita beragama ini. Yang keberapa ini? Ini yang keempat. Ini yang keempat. Kita dah bincang 1, 2, 3 dan 10 ini. Yang keempat pada malam ini kita tengok apa tajuknya, ialah tentang Al-Haya'u. Al-Haya' ni tuan-tuan, malu. Al-Haya' ini maknanya ada perasaan malu. Jadi malu ini dalam konteks agama mahal harganya. Malu ini dalam agama mahal harganya. Bahkan disebutkan malu ini, Al-Haya' dalam Islam, ada satu pepatah menyebut kepada kita, Al-Haya'u minal iman. Malu itu adalah iman. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika bercakap tentang sifat malu ini, kata Al-Basri, malu itu adalah pendinding antara kita dengan kejahatan. Dia satu gap pendinding antara kita kejahatan, itulah malu. Contohnya kata Al-Basri, dia malu nak menipu. Dia malu nak cakap kotor. Dia malu buat maksiat. Bila ada malu nak buat benda kejahatan, itu pendinding kita dengan kebaikan. Aku malulah kalau tak mengaji ilmu, nanti jahil. Bagus tu. Aku malulah cakap benda yang tak elok, nanti susah aku dengan dosa yang bertimbun-timbun. Bagus tu. Aku malulah kalau tak ke masjid, dapat pahala berjemaah. Bagus tu. Aku malulah kalau buat benda tak elok, nanti Tuhan murka. Bagus. Jadi malu itu kata pendinding antara kita dan kebaikan. Maksudnya dengan sebab malu tadi kita dapat kebaikan. Jadi orang hilang rasa malu ini adalah orang yang rugi besar dalam agama. Maka jawapannya ada kitab kita ini. Apa kata pengarang kita? Kita baca dulu. Seorang Muslim mestilah bersifat malu pada setiap keadaan. Namun demikian, sifat tersebut tidak seharusnya menghalang daripada menyatakan kebenaran. Antara sifat malu seorang ialah tidak campur urusan orang lain, memelihara pandangan matanya, mengendah diri, tak menikam suara ketika bercakap, cukup dengan apa yang Allah beri kepadanya, malu daripada buat lakukan kejahatan dan kemungkaran. Ini antara akhlak malu. Malu daripada benda-benda yang tidak elok. Nak campur urusan orang lain, dia malu. Tengok benda tak elok, dia malu. Nak cakap benda kotor, dia malu. Hal inilah disebutkan Nabi SAW, hadis yang panjang antara sabda Nabi tentang malu ini, sampai Nabi kata kepada kita dalam hadis yang sahih. Ini saya baca hadis tuan-tuan ya. Nabi bersabda kepada kita, sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syu'batun minal imani. Hadis daripada al-imam al-bayhaqi bersabda Nabi, iman itu kata Nabi ada 70 cabang ataupun 60 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi, ucapan la ilaha illallah. Itu penegasan iman namanya. Meletakkan kita sebagai hamba Allah yang beriman, tulen kepada Allah, menerima Allah sebagai Tuhan dan tunduk kepada perintah suruhannya. Itu kalimah la ilaha illallah.
1: Allahumma

dan Fauzi Marzuki, lirik oleh S. Amin Syahab. Dato' Jamal Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir. 5.34 minit pagi. Itu menandakan apa? Saya sampai, sudah hampir sampai ke penghujung rancangan untuk Nasional Game Burung Hantu. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM yang saya panggil ataupun saya gelarkan sebagai geng-geng Burung Hantu, yang terus teman berteman dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Terima kasih banyak-banyak sokongan-sokongan anda semua. Mereka yang sedang bekerja, saya telah hiburkan anda, mudah-mudahan tak mengantuk dekat tempat kerja. Mereka yang sedang memandu juga ke mana saja destinasinya, suara ini akan terus menemani anda. Dari tengah malam tadi tau, ada yang dah sampai pun ke lokasinya. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, luncur terus. Tapi luncur dengan berhati-hati ya. Yang baru bangun tidur, selamat pagi. Ramai yang bercuti hari ini. Hari ini hari keputeraan Yang di-Pertuan Agong yang kita sambut pada hari ini 1 Jun 2026. Juga bagi mereka di Sarawak juga, hari gawai, selamat hari gawai. Mudah-mudahan hari gawai tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan, kegembiraan bersama dengan keluarga. Jadi cuti-cuti ini ramai yang mengambil kesempatan untuk bercuti ke pusat-pusat peranginan. Jadi jagalah disiplin kita di pusat-pusat peranginan tu. Jaga apa dia? Jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Beriadah ni bagus. Bawa keluarga makan angin, bercuti, holiday, bagus. Mengeratkan lagi silaturahim. Tapi yang tak bagusnya, anda tinggalkan sisa-sisa makanan, anda tinggalkan sampah sarap yang boleh menyemakkan mata orang lain. Kita mahu anda jaga kebersihan. Kalau bukan kita jaga kebersihan negara kita, siapa lagi yang nak jaga kan? Tahun ni dah lah tahun melawat Malaysia. Ramai pelancong-pelancong dari luar negara datang ke negara kita. Kita mahu mereka pulang ke tanah air mereka. Mereka cerita dengan kawan-kawan, datanglah ke Malaysia. Sebab apa? Sebab rakyatnya bagus, disiplin, bersih. Rakyatnya sangat-sangat peramah, baik-baik belaka. Itu yang kita mahukan. Buat anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram juga, di live TikTok, terima kasih banyak-banyak tau. Terima kasih banyak-banyak. Pukul 6 pagi seperti biasa, hari ini hari Isnin, ruang udara ini akan diambil alih siapa-siapa-siapa. Jap. Saya nak tengok anda bertemankan dengan Nazri ya, menerusi tiga suara insyaAllah. Anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi, Sonic Husin insyaAllah. Jadi terima kasih juga buat rakan-rakan RTM Negeri yang meminjamkan frekuensinya selama 6 jam. 6 jam saya pinjam. Jadi pukul 6 pagi saya pulangkan balik sebab rakan-rakan saya di RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk anda dengan segmen masing-masing. 34 stesen radio, satu suara, satu jiwa. Kami menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman, harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kita. Itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita berkukuhkan perpaduan, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. DJ AA di Langkawi dikata cepat sikit lah, Abang Manis. Sabarlah, pukul 6 pagi saya pagilah. Kawan saya buku di Langkawi FM. Anda bercuti di Langkawi, anda boleh dengarkan DJ AA. Okey, sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan. Mudah-mudahan kata-kata ini memberikan kita manfaat bersama. Adalah lebih bijak kita belajar untuk mencukupkan diri kita. Okey, kita cukupkan diri kita daripada kita memaksa diri kita dalam segala keinginan. Ini maknanya kita isilah keperluan, bukan kehendak. Kalau ikut kehendak, macam-macam yang kita hendak dalam dunia ni kan. Tapi keperluan itu kita cukupkan dahulu. Jadi tak perlu iri hati dengan orang lain, tapi cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita. Pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 95.7, 93.9 dan 90.9 ataupun di radio online di mutiarafm.rtm.gov.my. Teruskan keceriaan anda bersama dengan kami 18 jam sehari seawal jam 6 pagi hingga jam 12 tengah malam nanti. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Drive FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda yang baru saja bersama dengan kami melalui frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Pertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin, Mimi Pora menemani anda untuk edisi Isnin 1 Jun 2026 bersama 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Melalui santai Isnin 6 hingga 12 tengah hari.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: Inilah Mutiara FM.

apa amalan yang paling last kali yang kita nak buat, yang Nabi SAW suruh kita buat pada hari kematian kita? Baik, yang pertama apa dia? Sayyidul Istighfar yang kita nak baca ni. Ikut saya baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini sayyidul istighfar. Buat amalan sehari siang sekali, malam sekali. Nabi kata baca dengan yakin. Yakin ni lagu mana? Yakin lagu mana? Yakin yang pertama bahawa janji Allah itu benar. Nabi SAW sampaikan hadis ni melalui lidah dia, dan perkataan ini wahyu daripada Allah. Yang Nabi kata apa? Siapa baca dia siang dengan yakin, dia mati siang tu, dia daripada ahli syurga Allah. Baca sebelah malam dengan yakin, lalu dia mati pada sebelah malam tu, maka dia daripada ahli syurga Allah. Pegang kemah-kemah yang tu. Faham ni? Itu yakin yang pertama. Yakin yang kedua apa? Yakin bahawa dia terikat dengan qada dan qadar Allah. Maksudnya apa? Dia boleh mati pada bila-bila masa atas ketentuan Allah.

Amalan yang kedua, kod berhadapan dengan hari itu, hari terakhir kita waktu hidup di dunia. Kata Nabi SAW, baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali waktu maghrib dengan waktu subuh. Kata Nabi dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah dan Abi Daud, idza sallaita subh faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma ajirni minan nar 7 marat. Apabila kamu selesai solat subuh, kata Nabi SAW, maka katakan sebelum kamu kata apa-apa bersemang dengan manusia yang lain, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Fa in mita min yaumika kataballahu laqulqa jiwaran minan nar au kama qad. Dan seandainya dia mati pada hari siang tersebut, maka akan dituliskan untuknya perlindungan daripada api neraka. Cantik dah tadi Sayyidul Istighfar, Nabi kata fahuwa min ahli jannah, dia daripada ahli syurga Allah. Baca pula Allahumma ajini minan nar, Nabi kata apa? Dapat surat, dapat perlepasan, perlindungan daripada api neraka. Cantik dah. Jadi baca berapa kali? 7 kali. Waktu mana? Lepas sembahyang subuh, dalam keadaan dia tak sembang apa-apa dengan manusia yang lain. Wa idza sallaita al-maghrib, dan apabila kamu selesai solat maghrib, faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma ajirni minan nar 7 marat. Bila kamu selesai solat maghrib, maka katakan sebelum kamu bercakap apa-apa dengan manusia yang lain, Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Seandainya dia mati pada sebelah malam tersebut, maka akan dituliskan untuknya perlindungan daripada api neraka.

Salatlah Sayyidina Muhammad Nabi SAW sebut, man qala raditu billahi rabba, lagi wabil islami dina, kemudian wabi muhammadin rasula, ataupun kita biasa sebut wabi muhammadin nabiyan wa rasula. Kata Nabi SAW, wajabat lahul jannah, maka wajiblah ke atasnya syurga. Dia amalan sejak hari.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah Kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan kami di sini. Mimi masih lagi temankan anda pagi ini, okey? Hari ini merupakan hari cuti Hari Keputeraan Agong yang setiap kali disambut 1 Jun. Setiap kali 1 Jun kita akan sambut Hari Keputeraan Agong dan merupakan hari cuti ataupun public holiday untuk kita semua. Jadi mungkin ada di kalangan anda yang bercuti hari ini, syukur Alhamdulillah dapat nikmat cuti. Yang mana bekerja, yang mana masih lagi menjalankan tugas, tak habis lagi, tak balik lagi, tak cukup shift lagi lah Mimi. Belum cukup jam lagi, mungkin balik pukul 7 ke pukul 8 ke kan. Selamat menjalankan tugas anda. Nanti balik nanti boleh berehat. Okay, yang mana mungkin hari ni kena kerja, selamat menjalankan tugas anda di hari cuti. Okay, jom. Masih lagi banyak benda yang Mimi nak kongsikan dengan anda. InsyaAllah, terus setiap sama dengan kami, Mutiara FM, segalanya untukmu.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

FM segalanya untukmu. Baik saudara, jam 7 nanti kita akan ikuti utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan kembalinya nanti insyaAllah kita ada topik yang nak dikongsikan bersama. Topik kita hari ini kita nak cerita tentang pantang orang tua-tua. Ha, pernah tak anda dapat info ke maklumat ke kan? Mimi tahu tak? Ha, tak boleh buat macam tu, tak boleh buat macam ni. Orang tua-tua ni dia pantang banyak sungguh. Ha, okay, kalau ada anda boleh kongsikan dengan Mimi dekat ruangan WhatsApp 0105080957. Ha, pantang orang tua-tua yang rare nanti, insya-Allah Mimi akan kongsikan dekat Selamat Pagi Malaysia nanti jam 8 lebih nanti. Okay, apa pun boleh hantarkan di ruangan WhatsApp 0105080 80957 ataupun nanti telefon Mimi di talian 0421073819 selepas utama jam 7 pagi nanti. Jom terus setia bersama dengan kami Mudra FM segala

0: 11 institusi kewangan mula tawar pembiayaan ikut Akta Sewa Beli Baharu. Norway mohon maaf, Malaysia tuntut penyelesaian adil isu NSM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Bermula hari ini, 11 institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia menawarkan kemudahan pembiayaan berdasarkan peruntukan baru bawah Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata pelaksanaan fasa ke-20 disasarkan bermula September depan bagi memperluas lagi penyertaan penyedia perkhidmatan terlibat. Beliau menasihatkan pengguna supaya membuat semakan terperinci terhadap syarat dan terma yang ditawarkan sebelum memutamatkan sebarang perjanjian sewa beli. Pada masa sama, institusi kewangan dan syarikat yang masih dalam proses persediaan diberikan tempoh peralihan sehingga 31 Mac 2027 bagi mematuhi sepenuhnya peruntukan baru akta berkenaan. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli yang baru disifatkan mampu memberi kelegaan kepada pengguna khususnya dalam mengurangkan beban kewangan akibat kadar faedah yang tinggi sebelum ini. Ikuti reaksi Omar Ahmad dan Abdul Aziz Ismail.
1: Alhamdulillah, saya setuju dengan itu. Kurang-kurangnya ada sikit ada perubahan dari segi kerajaan. Kerajaan ada ambil tahu hal rakyat. Terima kasihlah kerajaan kerana beri pembangunan itu. Tapi yang penting tu pelaksanaan tu dan berikan maklumat terperinci pada pengguna.
2: Memang menghapuskan flat rate ini memang terbaiklah sebab interest yang bulanan yang kita bayar tu sebelum ni kita sebenarnya bayar, katakanlah kita bayar 100, RM90 itu adalah interest. RM10 aja principalnya.
0: Sementara itu, penggunaan biodiesel B15 yang mula dilaksanakan hari ini dilihat mampu mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh keselamatan tenaga dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu telah membolehkan Malaysia memanfaatkan kedudukannya sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
3: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali. Inisiatif itu turut menerima maklum balas positif daripada pengguna yang berpandangan ia bukan sahaja dapat mengurangkan kebergantungan terhadap diesel fosil import malah membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor pengangkutan. Ikuti reaksi Muhammad Arif Ismail, Lai Wai Hong dan Aisyah Ahmad Kamarudin.
4: Saya menyambut baik kerajaan melaksanakan biodiesel B15 ni. InsyaAllah kalau

0: selamat dan baik untuk kenderaan saya, saya akan guna. Ya, saya rasa selain tu banyak manfaat pada negara lah, sebab kita pengeluar kelapa sawit kan. Jadi dengan penggunaan ni dapatlah negara pun dapat manfaat.
1: Saya rasa ni bagus juga pasal boleh dia menjaga alam sekitar kita, lagi pun dia mencimatkan kos kita import diesel.
2: Saya menyambut baiklah dengan apa yang kerajaan sarankan. Lepas tu dengan sebagai pengguna diesel memang membantulah kita daripada segi aspek kenderaan, cuaca, apa pencemaran semua.
3: Usaha membendung penipuan dalam talian dan aktiviti perjudian digital terus diperkukuh menerusi cadangan mewajibkan pengiklan yang menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata langkah itu selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko atau RMC yang akan berkuat kuasa hari ini.
4: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
3: Tio Ni Ching. Geran khas interim kepada Sabah yang meningkat kepada RM1.5 bilion disifatkan sebagai bukti komitmen Kerajaan Persekutuan dalam menunaikan tuntutan di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jinor berkata Kerajaan Negeri menghargai pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung peningkatan geran berkenaan. Beliau berharap dana itu dapat disalurkan segera demi manfaat rakyat, selain itu menyambut baik jaminan untuk terus menghormati dan melaksanakan MA63. Berita seterusnya, Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway, Tore O. Sandvik, kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohammad Khalilnordin dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Luar negara, konflik di selatan Lubnan terus memuncak apabila tentera Israel menawan istana Beaufort yang berusia lebih 900 tahun meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah masih berkuat kuasa. Benjamin Netanyahu menyifatkan penguasaan kubu bersejarah itu sebagai perkembangan penting dalam operasi ketenteraan rejim Israel terhadap Hezbollah. Dan perkembangan berkaitan, Hezbollah melancarkan serangan ke atas kedudukan tentera Israel di Shlomi dan Nahariya di utara Israel ketika siren amaran serangan udara dibunyikan di beberapa kawasan. Susulan konflik tersebut, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu akan mengadakan mesyuarat tergempar hari ini. Menurut sumber diplomatik, mesyuarat itu diminta Perancis susulan tindakan tentera Israel memperluaskan operasi ketenteraan termasuk menawan Isan Beaufort di selatan Lubnan. Sidang berkenaan dijadual berlangsung sejurus lepas mesyuarat tergempar berkaitan isian drone Rusia yang terhempas di Romania. Dalam perkembangan berkaitan, seramai 13 petugas kesihatan cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan kawasan sekitar Hospital Hiram di Bandar Taya, Selatan Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan dalam satu kenyataan memaklumkan serangan berkenaan telah mengakibatkan kerosakan teruk pada hospital itu yang telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Israel. Kementerian telah menggesa komuniti antarabangsa mengambil tindakan bagi menghentikan serangan yang didakwa melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa dan resolusi PBB. Di Myanmar, sekurang-kurangnya 50 orang maut, manakala 70 lagi cedera dalam tumpuan di sebuah depo bahan letupan di Bandar Namkam, negeri Shang. Menurut agensi berita Jerman, letupan berhampiran semparan China itu telah memusnahkan beberapa rumah kediaman di kawasan sekitar. Pasukan penyelamat kini giat mencari mangsa yang masih terperangkap di bawah runtuhan, manakala hospital di Namkam dilaporkan berdepan kekurangan bekalan darah untuk merawat mangsa yang cedera. Kumpulan Tentera Pembebasan Nasional Taang, TNLA, memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Dan akhir sekali sukan, Malaysia kembali menaiki podium Moto3 di pentas Grand Prix selepas hampir sedekat apabila pelumba muda negara Muhammad Hakim dari Stramli menamatkan perlumbaan Grand Prix Itali di Lita Mugello di tempat ketiga semalam. Kejayaan itu telah menjadi podium pertama buat pelumba berusia 18 tahun berkenaan selepas 7 pusingan musim ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi hantaran di Facebook mengucapkan tahniah. Beliau berharap pencapaian itu menjadi pemangkin kepada Hakim Danish untuk terus melakar kejayaan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 institusi kewangan mula tawar pemilihan ikut Akta Sewa Beli Baharu. Norway mohon maaf, Malaysia tuntut penyelesaian adil isu NSM. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku.

Ramai segalanya untuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Metro FM. Segalanya untuk bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin Mimi Pora menemani anda pagi ini, yang pastinya menemani anda untuk hari Isnin 1 Jun 2026 bersama 15 Zulhijjah 1447 Hijriah, menerusi santai Isnin 6 hingga 12 tengah hari. Baik saudara, pagi ini merupakan hari cuti, public holiday. Selamat bercuti untuk anda yang bercuti dan selamat beristirahat untuk anda semua yang beristirahat, yang menjalankan tugas, yang masih lagi bekerja. Selamat menjalankan tugas anda. Okey, jadikan orang kata apa, semangat kita untuk bekerja pagi ini untuk terus kita melalui hari-hari kita kan. Almalumlah esok pun cuti juga. Hari ni cuti, esok pun cuti juga. Wah, seakan cuti kan. Sebab tu lah orang kata Pulau Pinang ni, ho, dia punya jam lah semalam. Masya Allah, jangan tanya apa siapa. Sangkut berkejar-kejam. Bayangkan saya selalunya kalau balik rumah dalam 20 minit je semalam, dekat 3 jam baru saya sampai rumah saya. Pukulan punya jam semalam kan. Okeylah, pagi ini bersama dengan Mimi yang pastinya kita ada topik nak dikongsikan bersama. InsyaAllah jam 8.25 nanti kita akan bersama menerusi seleksi pagi, menerusi Selamat Pagi Malaysia nanti, insyaAllah. Ada topik yang kita nak kongsikan bersama. Dan juga topik kita pagi ni, kita nak cerita pasal pantang orang tua-tua. Jadi ada tak anda ingat ataupun anda nak kongsikan pantang orang tua-tua yang anda pernah dengar dan anda amalkan, dan benda tu memang betul lah Mimi. Menjadilah kan, kalau kata kita dengar pantang orang tua-tua ni kan, jangan itu, jangan ini, jangan buat tu, jangan buat ni, buat yang macam tu, buat macam ni, baru jadi macam tu, baru jadi macam ni. Macam-macam lah kisahnya kan. Tapi macam mana dengan anda, kongsikan dengan Mimi di talian kita 0421073389, ataupun anda boleh hantarkan di ruangan WhatsApp 0105080957. Jom pagi ni kita nak cari Pak Uda. Cari Pak Uda buat apa? Dia kata dekat kedai Pak Uda ada roti canai. Jom kita dengarkan sama. Terima kasih segalanya untukmu.

0: Save the world.
1: Itu dia 4 Minutes bersama dengan Madonna dan juga Justin Timberlake menghiburkan anda semua. Baik, 7.34 minit pagi. Pagi ni kita dah cerita tentang topik kita pasal pantang. Apa yang anda masih ingat lagi pantang orang tua-tua yang selalu menasihatkan anda? Mimi, jangan buat yang tu. Ha, Cu, jangan buat yang ni. Cek, jangan buat ini. Nanti jadi macam tu, nanti jadi macam ni. Kadang-kadang kita terfikir juga, betul ke dengan pantang orang tua-tua ni? Boleh mengelakkan ataupun mengakibatkan benda-benda ni jadi kan. Kadang-kadang kita macam tak masuk akal pun ada juga. Kadang-kadang terfikir, takkanlah kot kan, orang tua-tua ni boleh ke lagu tu. Kadang-kadang tak boleh nak percaya juga. Tapi bila kita amalkan, kadang-kadang tu macam menjadi juga. Okay, anda boleh kongsikan juga dengan Mimi. Sekarang ni Mimi tengah live di TikTok Mutiara FM. Dan juga boleh hantarkan dekat ruangan WhatsApp 010-5080-957. Topik kita pagi ini nak cerita pasal pantang orang tua-tua yang masih lagi anda ingat ataupun yang pernah anda amalkan. Okey, baik, kita ada kiriman dekat ruangan WhatsApp ni daripada Zuraida. Assalamualaikum Mimi. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsikan topik ni pasal pantang ni. Saya ingat dulu mak saya dan juga tok saya selalu pesan kat saya, jangan duk menyanyi kat dapur. Pasal apa? Kalau dia menyanyi kat dapur, nanti kahwin dengan lelaki tua. Tapi saya tak peduli benda tu. Waktu saya nak darah dulu, saya suka menyanyi juga kat dapur. Sebab takutlah Mimi duduk sorang-sorang kat dapur tu kan. Jadi saya pun menyanyilah. Tapi alhamdulillah saya kahwin betul dengan lelaki tua. Bolehlah dikatakan beza umur kami dalam 7-8 tahun lah juga. Tapi sebenarnya orang tua ni dia romantik. Boleh pula lagu tu kan. Okeylah, kalau ada lagi boleh kongsikan dengan Mimi pantau orang tua-tua yang masih lagi anda ingat. Okey, boleh hantarkan dekat ruangan WhatsApp. Kita nak beribu dulu ini dia bersama dengan Zizan dan juga Sonawan. Cintaku Trafam, segalanya untukmu.
2: Zizan, kata lo hello. Hey, Sona,

masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

24 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Itu dia bersama dengan lagu daripada petikan filem Tal Kahin Agit Lageja. Menghiburkan anda. Itu dia suara daripada Aisyah Bosley dan juga Udit Narayan menghiburkan anda. Baik, pagi ni masih lagi bersama dengan Mimi. Kita nak cerita tentang topik kita pantang orang tua-tua yang biasa hampa dengar, yang biasa hampa tahu dan biasa juga hampa amalkan. Boleh kongsikan dengan Mimi di ruangan WhatsApp 0105080957 dan juga boleh telefon di talian 0421073889. Kita ada pemanggil di talian. Siapa tu? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum, Mimi.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Mami ni.
0: Mami, apa khabar Mami? Mami, mai dah.
1: Mimi, apa khabar?
0: Khabar baik juga, sihat. Alhamdulillah. Jadi, Mami. Hari ni pagi ni, Mami nyorok apa dah ni, Mami?
1: Hari ni, Mami. Apa ni makan roti bakar di tiap 4 bulan?
0: Oh, kau gulai kemarin punya ke? Pergi makan kenuri lah tu.
1: Alah, gulai kemarin
0: lah. Ha, gulai kemarin kalau cicah gulai tu. Oh, dia punya pekat likat dia tu. No, sedap biasa dia tau.
1: Alah, terangkat.
0: Tu dia, Mami jangan dah terangkat lebih-lebih sangat ya, Mami. Okey, Mami ni kita nak cerita lah pasal petua orang tua-tua ni lah kan. Macam Mami sendiri lah. Apa yang petua orang tua-tua yang Mami pernah dengar, Mami pernah amalkan ataupun Mami pernah ikut lah?
1: Petua?
0: Aha, petua orang tua-tua lah.
1: Mami kan tok belah Mami kan.
0: Okey.
1: Duduk dengan tok. Aha. Petua banyak sangat-sangat lah.
0: Tak payahlah dia bagi banyak-banyak. Bagi main 1-2 sudah lah. Banyak-banyak. Sini orang lain tak boleh nak bagi pula. Hare Mami nak. Hayar rare ni. Tak mau yang biasa-biasa kita dengar ni.
1: Macam kata petua, macam kata kita cedok berah kan.
0: Oh, cedok berah. Okey.
1: Cedok berah kita buat dalam periuk tu.
0: Aha.
1: Lepas tu saat ni kosong basuh lagi kita genggam tepuk balik dalam bekas apa wear tu balik.
0: Eh, pasal apa?
1: Dia kata dalam tu orang kata rezeki buh balik lah.
0: Macam tu. Oh, rezeki tak lari lah kot.
1: Macam tu bekas rezeki kan. Mami amat sampai lah Mimi.
0: Alhamdulillah murah rezeki Mami. Bila nak belanja saya tak tahu?
1: Ada bukanlah nak percaya kan.
0: Tapi betul ya lah.
1: Tapi orang kata susah sangat nak makan pun tak boleh kan.
0: Orang kata ada lah kat mana tu pun kan. Benda tu tak ada.
1: Macam tu betul kan Mimi?
0: Satu lagi apa dia?
1: Macam kita nak potong kuku malam. Tok kata tak bagi potong dalam rumah kan. Kena pergi cucuk luar daripada bumbung rumah kan.
0: Oh, nak potong kuku kena luar daripada bumbung rumah sebab?
1: Cucuk atas orang kata. Macam tu lah betul lah pesan. Dan ni lah malam mana ikut dah Mimi.
0: Lah ni sebab gigit kuku lah Mami. Duduk dalam rumah boleh gigit kuku lah.
1: Hari Selasa. Macam hari Selasa. Kata nak potong baju ke nak apa. Dia tak bagi.
0: Eh, hari Selasa tak boleh potong baju?
1: Katanya lah. Tak tahu lah kan.
0: Pula dah.
1: Tu lah pantang tua-tua.
0: Oh, sebab hari Selasa tu orang kata apa. Mama kain tak ada kot. Takut saya ni mesti nak potong. Saya ni tak cukup kain. Nak pergi cari kedai tak buka.
1: Tapi kan ini. Yeah. Mami tengok kan. Macam banyak juga orang hari Selasa tutup kedai makan pun ada.
0: Oh, saya tahu sebab apa Mami. Mereka pergi mesyuarat Mami tu. Mereka tutup. Depa mesyuarat persatuan. Ni Mami, depa ada mesyuarat persatuan.
1: Ada kan, tapi banyak orang ikut. Ada juga zaman moden, budak-budak lah mana ikut dah Mimi.
0: Yalah kan. Lah ni orang tua-tua lah dulu. Saya rasa satu tak buka kedai Mami. Lepas tu pula depa kata depa pergi mesyuarat persatuan tetap hari Selasa tu yang kedai tak buka tu.
1: Lagi kata nak tong kuku ya Mimi. Orang metuk kata sini ramai jemaat memang okey kan.
0: Oh, kerak kuku
1: jangan duk ikut dah ni aja kan kita nanti orang kata resah hati kita tak tenang
0: hati
1: tu.
0: Hati gundah gulana lah pula. Tak senang duduk.
1: Ya Mami tahulah betul tak betul Allah
0: betul lah kita cuma dengar. Tapi itulah kan Mami, mereka ni orang tua-tua, mereka bagi tahu pantang tu pantang ni. Tapi mereka tak abang sebab apa no? Kita ni pun yang muda-muda ni lah kan. Duk cengok-cengok lah pula menatang apa lah. Pasal apa lah tok kita ni tak bagi buat yang tu, tak bagi buat yang ni kan.
1: Lagi satu
0: dah. Apa dia lagi?
1: Lagi satu kata orang nak minah nak darah kan. Kalau kata nak darah orang meminang tu, anak darah tu tidak, depa dia patah balik depa tak mau.
0: Alamak. Pasal apa? Malas. Depa reject awal dah mami.
1: Tengah duk mandi kan. Aha. Ha, dan tu depa nanti suka lah macam tu. Ha, macam tu.
0: Oh, pasal wangi kot. Yalah ni ha nak main masuk Lina rumah duk lena lagi. Cari apa? Baby balik buat. Kita tetamu nak main rumah jenuh bersiap di dapur.
1: Kalau ada darah
0: tu
1: tidur
0: macam
1: minyak,
0: esoknya perut
1: tak merasa.
0: Oh, betul lah tu. Aduh. Betul. Mami, hak tu saya sokong. Hak tu saya sokong. Aduh.
1: Mami cuma habar je kan. Yalah kan.
0: Tapi betul lah orang tua-tua. Betul Mami. Dah nak masuk Minang Mami. Orang main rumah dia pun habang dah ni. Kami nak mai esok pukul 10 nak masuk Minang. Tapi hang duk lena lagi. Memang malas sungguh lah tu.
1: Orang kata apa? Kebasai
0: menatang apa pula Mami ni eh.
1: Macam malap lah, malap.
0: Mandom, papadom. Aduh. Okeylah Mami. Baik, terima kasih Mami.
1: Okey, sama-sama. Semoga Mimi bahagia di samping keluarga.
0: InsyaAllah. Amin. Terima kasih, Mami. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Bukan salam. Bye.
0: Hai, itu dia, Mami. Ha, itu dia 3-4 petua sekali dia bagi. Macam-macam. Okey, kalau ada hal lain lagi, boleh kongsikan Mimi. Dengan Mimi juga. Dekat WhatsApp pun boleh. Nanti Mimi bacakan. Dan juga boleh telefon di talian kita. Jom berhibur dulu bersama dengan ini di Alfa Sahabat. Mitra FM, segalanya untukmu.